0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari pria yang setia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, judul perbincangan ini sangat menarik, seperti iklan atau seperti orang yang lagi dicari, wanted katanya, mungkin gitu. Tetapi sebenarnya apa yang Pak Paul mau sampaikan atau yang mau kita perbincangkan kali ini, Pak Paul?
1: Topik ini keluar dari keprihatinan saya. Saya melihat terlalu banyak memang figur pria yang negatif. Nah, sedangkan kita ini sedang mempersiapkan generasi berikutnya. Nah, apa yang akan dilihat oleh generasi berikut ini nih? Apakah kita telah menjadi figur-figur yang positif buat mereka? Kita telah menjadi inspirasi bagi mereka? Apakah kebalikannya, justru kita menjadi ini ya, pengaruh buruk pada mereka?
0: Ini pria ini maksudnya pria yang sudah dewasa ya, Pak Paul ya?
1: Betul, maksud saya adalah kita-kita ini pria-pria yang sudah dewasa.
0: Pak Paul, pengamatan Pak Paul itu sejauh mana Pak Paul lakukan terhadap lingkungan itu?
1: Mungkin yang pertama, ya saya ini terpengaruh oleh kasus-kasus yang saya tangani ya. Terlalu banyak yang saya lihat ya, dalam konseling saya, kasus di mana ya masalah muncul karena ayah-ayah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, pria-pria atau suami-suami yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, dan telah membawa korban yang besar ya, baik itu pada istri mereka ataupun pada anak-anak mereka. Dan cukup banyak di antara anak-anak ini yang sampai dewasa harus menanggung akibat perbuatan ayah-ayah mereka itu.
2: Citra negatif yang seperti apa sih yang Pak Paul maksudkan, Pak Paul?
1: Misalkan yang umum ya, Ibu Wulan, misalkan tidak setia. Ya, itu salah satu yang cukup sering saya lihat. Atau kasar ya, marah itu, atau semena-mena, seenaknya ya, atau mau menang sendiri. Ya, waduh, susah sekali untuk mengalah, pokoknya kehendaknya yang harus dituruti. Nah, ini juga yang cukup sering saya lihat adalah mementingkan diri dan tidak memikirkan orang.
0: Ya, itu kan ciri-ciri egoisme seseorang gitu, Pak Paul ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, Pak Paul, apakah itu bukan karena terbawa sejak masa mudanya sebelum dia menikah atau sebelum dia menjadi dewasa?
1: Bisa jadi. Jadi ada sebagian pria dibesarkan dalam keluarga yang memang buruk ya. Jadi mereka melihat figur ayah mereka seperti itu kepada ibunya, kepada mereka. Tapi malangnya adalah mereka bukannya belajar untuk tidak menjadi seperti ayah mereka, malah mereka akhirnya mengikuti jejak ayah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menjajah ya, saya katakan menjajah keluarganya. Benar-benar memakai istri untuk mencapai kehendak atau keinginannya. Menindas anak kalau anak itu mulai menyuarakan pendapatnya. Dan juga saya kira penyebab keduanya adalah pria sangat-sangat rapuh dalam hal harga diri, gengsi, egonya. Tidak boleh ego itu atau harga dirinya tersentuh. Kalau tersentuh, marah, tersinggung, dan menggunakan cara yang keras, yang kasar untuk menunjukkan bahwa dia tetap yang berkuasa. Jadi saya kira ada faktor ego juga ya yang gak bisa disentuh. Dan faktor ketiga saya kira adalah ini ya, konsep bahwa pria itu tuh sebagai kepala keluarga. Nah, malangnya konsep Alkitab yang begini indah ditafsir dan dipahami secara keliru oleh para pria ini. Kepala keluarga berarti seperti raja, di mana ya kehendaknya harus dituruti, kata-katanya ibarat titah yang harus dipatuhi oleh semuanya. Dia tidak mengerti bahwa yang Tuhan maksud kepala asihi tubuhnya, anggota tubuhnya. Tuhan Yesus itu adalah kepala ya, kita ini jemaat adalah anggota tubuhnya. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Nah, itulah konsep kepala yang sebetulnya termaktub dalam konsep kepala keluarga di Alkitab. Tapi kebanyakan pria tidak mengerti, anggapannya kepala adalah ya seperti bos dan harus orang-orang di rumah mengikuti kehendaknya.
0: Iya, apakah ada citra negatif yang lain gitu, Pak?
1: Yang lain lagi misalkan kejam ya. Sebagian pria itu bisa sangat kejam sekali ya, yang saya perhatikan bisa menyiksa anak-anaknya, menyiksa istrinya tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Ada juga yang penipu ya, tidak jujur, tidak bisa dipegang perkataannya karena tidak ada keterbukaan. Yang lainnya berkedok kebaikan ya untuk mencapai maksudnya. Kalau ada maksud tertentu bisa ke gereja ya, bisa sopan, bisa santun. Tapi ya untuk maksud tertentu itu saja. Yang lainnya lagi yang saya kira cukup umum, tidak rohani. Maka di gereja saya kira lebih banyak wanita daripada pria. Pria tidak begitu tertarik dengan Tuhan atau hal-hal rohani. Yang lainnya yaitu tidak bisa menguasai diri. Kalau mau marah, meledak, hajar, pecahkan barang, tonjok dan sebagainya. Dan ini lagi yang satu ini, mudah jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pria diidentikan dengan kelemahan sebetulnya, bukan dengan kekuatan. Kekuatannya pria diidentikan dengan kekasaran, kekejaman dan ketidakmampuannya dia menguasai diri sehingga jatuh terus menerus ke dalam pencobaan. Itu malah ya menambahkan label kelemahan pada pria. Nah, inilah saya kira contoh atau citra yang beredar di sekeliling kita, dan anak-anak kita harus menyaksikan model-model atau citra-citra yang negatif seperti ini.
2: Pak Paul, dengan kriteria yang tadi Pak Paul sebutkan, saya teringat pada beberapa pengalaman tanda kutip ganjil gitu ya yang saya temukan begitu. Ada beberapa pria yang berbeda sekali waktu di rumah dengan di luar rumah gitu, di kantor misalnya. Ada yang di rumah memang sangat kasar terhadap istri dan anak, tetapi di luar rumah bisa sangat baik, sangat sopan sekali. Dan saya pernah juga menemukan di kantor begitu ya, dia sangat galak gitu loh. Salah satu guru saya dulu waktu saya kecil galak sekali terhadap semua murid-murid. Tetapi saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang teman saya, dikatakan, jangan salah loh, bapak ini kalau sama istrinya, wah baik sekali, lembut sekali. Coba deh sekali-sekali kamu lihat kalau pas dia ajak istrinya. Berbeda sekali dengan waktu kalau di kelas begitu. Nah, itu bagaimana ya Pak? Kok penampakannya bisa kontras seperti itu ya Pak Paul?
1: Kalau untuk yang kedua, jawaban saya adalah kemungkinan memang si Bapak Guru itu tuh ya melihat diharuskanlah ya, dia itu tuh berwibawa. Dan wibawa di hadapan murid diidentikan dengan galak ya, sehingga anak-anak takut kepadanya. Tapi sebetulnya ya dia bukan orang yang keras atau kasar. Dia menggunakan perilaku galak hanya untuk ya melancarkan kewajibannya sebagai guru. Nah, yang pertama yang tadi Ibu Wulan munculkan adalah kenapa kok ada pria yang baik kepada orang, sabar kepada orang. Nah, tapi terhadap keluarga sendiri galak setengah mati. Sebagai contoh lain yang kadang-kadang saya temukan, kepada orang lain royal setengah mati ya, berani keluarkan uang. Kalau sama keluarga sendiri setengah mati pelitnya. Setiap sen dihitung dan anak-anak gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, istri gak bisa beli apa-apa. Benar-benar dipegang keras-keras itu uang. Nah, kenapa begitu? Saya duga karena dia perlu menampilkan citra sebagai pria yang baik, yang patut dihormati. Dan ya bagi dia royal atau apa di luaran itu adalah untuk kepentingannya. Nah, ini memang masuk lagi ke dalam citra yang tadi kita sebut, mementingkan diri sendiri. Nah, begitu dia di rumah, diri aslinya yang keluar. Dan diri aslinya adalah memang dia super pelit.
0: Nah, kalau begitu Pak Paul, sebenarnya apa yang Tuhan Allah harapkan dari kita itu sebagai pria-pria Kristen ini khususnya menghadapi kenyataan yang seperti itu, Bang?
1: Ada beberapa yang ingin saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, saya kira sudah tentu ya harus ini, pria Kristen haruslah pria yang rohani ya. Yaitu artinya mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya dan takut akan Tuhan. Nah ini nih saya kira kualitas yang makin hari makin langka. Banyak pria yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan dirinya sendiri. Dan terlalu banyak pria yang tidak takut akan Tuhan. Tidak ada yang dia takuti lagi benar-benar. Sehingga dia menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nah ini yang berbahaya. Jadi rohani berarti ya mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sebagai contoh di Alkitab ada seorang anak Tuhan yang seperti itu. Namanya adalah Yusuf ya. Yusuf waktu masih usia belia ya digoda, diminta untuk berhubungan seksual dengan nyonya majikannya ya. Nah, tapi dia menolak. Dan alasannya dia menolak sangat-sangat indah ya, sangat rohani. Yaitu dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini dicatat di Kejadian 39 ayat 9. Sejak usia belia Yusuf tahu Tuhan mengawasinya dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia takut akan Tuhan dan dia mengutamakan Tuhan. Kalau dia hanya mementingkan dirinya, dia akan menuruti kemauan majikannya. Bukankah itu adalah keuntungan baginya? Tapi dia takut Tuhan dan dia mau mengutamakan Tuhan. Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Nah, saya kira Pak Gunawan, Ibu Wulan, kita perlu melihat lebih banyak pria-pria yang rohani, yang seperti Yusuf, mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan.
3: Nah, itu langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pria gitu Pak Boleh? Apakah cukup dengan dia sering ke gereja, terlibat dalam pelayanan, atau apa hal yang lain Pak?
1: Saya kira yang penting nomor satu, dia harus mengenal Tuhan. Tidak bisa hanya mengenal Tuhan berdasarkan khotbah yang didengarnya saja. Dia harus bergaul secara langsung dengan Tuhan. Artinya apa? Dia membaca firman Tuhan, dia merenungkannya, dan di dalam kehidupannya dia mencoba melakukannya. Tidak dilihat orang, mungkin tidak akan dipandang oleh orang. Tidak ada yang bisa tahu dia melakukan apa. Tapi di dalam kesendiriannya, dia melakukan firman Tuhan itu. Nah, ketaatan-ketaatan yang kecil itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang besar. Mengutamakan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia bisa mengutamakan Tuhan dalam hal besar. Takut akan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia takut akan Tuhan dalam hal-hal yang besar.
3: Nah, sebenarnya apa Pak Paul yang membuat seseorang pria itu kebanyakan kurang tertarik dengan hal-hal yang rohani?
1: Kebanyakan memang bagi pria, pembicaraan rohani itu tuh tidak praktis. Nah, di sini saya kira ya tanggung jawab kita-kita inilah sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk menerjemahkan berita Tuhan secara praktis. Ya, karena pria menginginkan sesuatu yang ada kaitan langsung dengan kehidupan, dengan kenyataan di lapangan lah begitu. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu yang terlalu idealistik ya, tidak bersentuhan dengan tanah ya. Nah, bagi mereka ya ini tidak ada artinya, ini omong kosong. Jadi tugas kita lah sebagai pelayan Tuhan untuk menerjemahkan firman Tuhan keping demi keping, langkah demi langkah, sehingga si pria tahu bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukannya.
2: Pak Paul, tadi kriteria yang Pak Paul jelaskan kan jadi istilahnya dibedakan antara yang negatif yang tadi di pendahuluan sama yang belakangan ini kan yang Kristiani begitu. Apakah itu berarti kalau yang negatif itu melekat pada orang-orang yang bukan Kristen gitu Kak? Karena dalam realita sebenarnya kita juga melihat gitu kan, orang Kristen banyak yang semena-mena juga kepada istrinya, yang kasar, yang tidak setia begitu Pak Paul.
1: Saya setuju sekali Ibu Wulan. Jadi citra negatif itu bisa dilabelkan juga pada sesama orang Kristen. Karena mereka bisa memanggil diri Kristen tapi belum tentu takut akan Tuhan. Belum tentu mengutamakan Tuhan.
2: Lahir baru gitu ya.
1: Belum tentu lahir baru. Jadi memang yang penting adalah bukan label, bukan pengakuan, tapi perbuatannya itu.
3: Apakah ada hal yang lain Pak Paul?
1: Yang lain adalah rendah hati, Pak Gunawan. Tadi kita sudah membicarakan tentang ego ya, gengsi dan sebagainya. Ciri-ciri yang melekat pada pria. Nah, pria yang dicari dewasa ini adalah pria yang rendah hati ya. Artinya bersedia mengakui dan belajar dari kesalahan ya, bersedia meminta maaf misalkan begitu ya. Kenapa? Sebab terlalu banyak saya mendengar dan melihat, saya yakin Pak Gunawan dan Bu Wulan pun juga sering menyaksikan betapa pria itu tuh susah mengakui kesalahan. Susah berkata memang telah saya lakukan kesalahan ini. Cenderungnya pria kalau berbuat kesalahan apa? Berdalih. Ya, kemudian melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan kalau bisa dia akan putar balikan sehingga dia jadi tidak salah, orang lain jadi salah. Nah, itu yang seringnya terjadi ya. Dan nah ini nih, minta maaf. Wah, ilah. Lidah itu seolah-olah kaku kalau harus meminta maaf. Mari kita belajar dari hamba Tuhan bernama Daud ya. Raja Daud seorang yang sangat populer, seorang yang sangat berkuasa. Tapi dia jatuh ke dalam dosa. Dia berzina dengan Bathsheba. Akhirnya Tuhan mengirim nabinya, Nabi Nathan, untuk menegurnya. Dan setelah Tuhan menegurnya, apa yang Daud katakan? Tidak ada dalih, tidak ada rasionalisasi, tidak ada berkelit ya. Daud langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini dicatat di 2 Samuel 12:13. Langsung setelah Nathan memberitahukan, inilah dosamu, kaulah orangnya, Daud hanya berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, saya kira kita mau melihat lebih banyak pria seperti ini, Bu Wulan, Pak Gunawan. Pria yang bisa mengaku salah, bisa berkata saya mau belajar dari kesalahan saya, dan gak cari kambing hitam, ya, dan berani mengakui dan meminta maaf kepada orang yang telah disalahinya.
3: Tapi ini kan sangat terkait dengan yang pertama tadi yang Pak Paul katakan, kerohanian seseorang itu
1: tepat,
3: penting.
1: Tepat.
3: Nah, di dalam hal ini kalau dia memang apa tingkat kerohaniannya, kita katakan begitu, memang belum mencapai taraf tertentu, untuk rendah hati kan memang sangat sulit, Pak Paul.
1: Bisa jadi begitu. Jadi orang yang lebih rohani seharusnya memang lebih rendah hati, Pak Gunawan. Namun saya juga harus akui begini ya. Ada orang-orang yang memang berhati besar. Jadi dia lebih berani ya mengaku salah. Dia mungkin tidak begitu peka dengan hal-hal rohani, tapi dia memang ya berhati besar. Nah, ini kita perlu keseimbangan ya. Rohani ya, tapi juga memang berhati besar sehingga berani mengaku kalau dia salah.
2: Pak Paul, ada pengaruh nggak ya dari lingkungan atau budaya kita? Maksudnya nggak cuma Indonesia aja. Memang setiap anak laki dari kecil udah dibentuk dengan konsep bahwa laki-laki itu harus macho, harus jantan begitu. Sedangkan kalau rendah hati identik dengan lemah gitu. Nah, jadi memang anak-anak laki kebanyakan begitu, di luar kasus-kasus tertentu ya, ya memang tumbuh sebagai anak yang memang seperti itu, Pak Paul, susah sekali untuk bisa rendah hati begitu.
1: Sangat betul. Jadi ada pengaruh dari budaya ya, dan juga tuntutan bahwa pria itu sebagai pemimpin.
2: Yeah.
1: Nah, sebagai pemimpin dia kan harus memimpin yang benar. Kalau dia kok berbuat kesalahan terus-menerus, ya dia malu juga, dia kehilangan wibawanya. Jadi saya kira memang semuanya itu terkait ya. Nah, yang berikutnya ya, yang saya ingin bagikan adalah peduli dengan orang lain ya. Artinya apa sih? Artinya tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang. Nah, ini kita perlu ya, mempunyai karakteristik seperti ini. Saya masih ingat sekali Musa, dia berdoa kepada Tuhan untuk umat Israel yang tengah memberontak. Tuhan siap menghukum orang Israel, tapi inilah doa Musa. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dicatat di Bilangan 14:19. Kalau Musa hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan berkata, silakan Tuhan, jatuhkan api dari sorga, musnahkan orang-orang Israel ini, karena mereka sangat tegar tengkuk, tidak mau belajar, tidak mau bertobat. Nah, itulah yang mungkin sekali Musa lakukan. Tapi tidak dilakukan Musa. Dia justru berdoa syafaat, meminta Tuhan mengampuni orang Israel. Nah, kita perlu pria yang seperti ini. Pria yang tidak mementingkan dirinya. Pria yang memikirkan kepentingan istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang di sekitarnya.
3: Ya, memang banyak juga pria yang punya kepedulian terhadap orang lain, tetapi itu yang dipedulikan adalah orang-orang yang bisa menguntungkan dia sebenarnya, Pak Paul.
1: Seringkali itu terjadi, betul.
3: Sehingga dia bisa peduli dengan orang lain, tapi tidak peduli dengan keluarganya sendiri.
1: Betul.
3: Iya. Bagaimana dengan sikap sehari-hari itu, Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah ini, lembut ya. Nah, ini penting ini. Pria lembut artinya tidak menyalahgunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pria lembut artinya pria yang bisa menguasai emosinya. Saya masih ingat kisah Daud. Dia berkesempatan membunuh Saul, raja yang sedang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tapi apa yang Daud katakan kepada perwiranya? Sewaktu mereka berkesempatan membunuh Daud, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Kita melihat sikap lembut dari Daud, sikap yang tidak menyalahgunakan kesempatan atau kekuatan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Terlalu banyak pria yang sekarang ini menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kekasarannya, dengan kemarahannya, dia bisa mengancam orang sehingga dia bisa memperoleh yang diinginkannya. Tidak, kita tidak mau pria yang seperti itu. Kita mau melihat pria yang lembut, yang berani berkata, "Jangan. Jangan, kita takut akan Tuhan, biarkan nanti Tuhan yang akan berikan kepada kita apa yang kita perlukan. Dan jangan gunakan kekuatan atau kekasaran kita itu."
3: Ya, sebenarnya kita bisa belajar banyak kelemah lembutan ini dari Tuhan Yesus juga, Pak Paul ya.
1: Tepat sekali.
3: Sikapnya terhadap anak-anak, terhadap wanita, dan sebagainya.
1: Betul gitu. Sekali.
3: Ya. Tetapi apakah itu tidak menimbulkan bahwa dia disebut sebagai orang yang penakut, Bapak?
1: Banci. Sama sekali tidak ya. Memang kadang-kadang lembut dikaitkan dengan kelemahan ya, banci, dengan banci, feminin lah. Nah, ini pria takut sekali dengan label-label seperti itu. Tidak, justru kemampuan dia bisa menguasai emosinya, bisa menekan ya kekuatannya. Ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Maka kita juga membutuhkan pria yang berani. Artinya apa? Pria yang berprinsip dan rela membayar harga untuk keyakinannya. Ya, saya masih ingat cerita Mordekai, ini di kitab Esther. Dia dibawa tekanan untuk menjilat kepada seorang perdana menteri yang bernama Haman, tapi dia tidak melakukan hal itu. Di Alkitab, di kitab Esther 5 ayat 9 dikatakan, "Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, ia tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai." Kita mesti belajar dari Mordekai. Berani ya, ada prinsip, dan berani membayar harga untuk keyakinannya. Saya kira terlalu banyak pria sekarang yang tidak punya prinsip, tidak berani bayar harga untuk keyakinannya. Ikut arus, ambil jalan aman. Tidak ya, kita mau memberikan contoh positif kepada anak cucu kita.
3: Ya, saya justru teringat akan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, Pak Paul, yang berani menyatakan sikapnya itu, Pak Paul.
1: Tepat sekali.
3: Pak Paul, tadi perbincangan ini kita beri judul dicari laki-laki atau pria yang setia gitu, Pak Paul. Kesetiaan ini apa menjadi ciri juga?
1: Sangat. Ini adalah

0: mendoakan keluarganya, menguduskan keluarganya.
1: Ya, memang banyak kita jumpai sekarang ini pria yang meninggalkan keluarganya, Pak Paul.
0: Tepat sekali, tidak setia lagi. Terlalu banyak, dan inilah saya kira yang menakutkan saya ya. Apa yang akan diingat oleh anak cucu kita? Contoh seperti apakah yang kita berikan kepada mereka? Dan kalau kita sudah begini buruk, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka mungkin sekali akan lebih buruk daripada kita.
1: Tapi memang biasanya mereka selalu menemukan alasan gitu Pak Paul untuk menjadi tidak setia.
0: Kalau ya, sebab memang kecenderungannya ada kesana ya pria-pria ini nih. Maka tadi harus kita tekankan, harus pertama-tama setia kepada Tuhan. Karena dia setia kepada Tuhan, dia tidak tega melukai istrinya. Masa untuk kesenangan dia sendiri, dia rela melihat istrinya menangis? Enggak ya, karena dia setia kepada Tuhan, dia rela untuk mengorbankan kepentingannya supaya istrinya pun bahagia, anak-anaknya pun bahagia. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja.
2: Bapak, saya pernah dengar ada gerakan di Amerika namanya Promise Keepers ya kalau nggak salah. Laki-laki yang benar-benar bertobat diperbaharui dan keluarganya juga diperbaharui begitu. Benar-benar mempengaruhi lingkungan secara besar-besaran begitu. Menurut pendapat Pak Paul bagaimana kalau misalnya kita mungkin tanda kutip coba-coba kali ya seperti itu gitu di negara kita gitu Pak Paul?
0: Sebetulnya sudah ada ya, beberapa kali saya mendengar ada itu KKR atau conference atau retreat khusus pria-pria ya, dan ya tujuannya sama seperti Promise Keepers, mau mengajak pria kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada keluarganya. Dan saya kira itu ide yang baik. Sudah waktunya pria-pria ini kembali lagi kepada Tuhan.
1: Iya, mengambil keputusan itu mungkin bisa dilakukan di dalam saat itu, Pak Paul. Tetapi untuk memelihara janji itu yang sulit itu, Pak Paul, sebagai seorang pria.
0: Betul. Maka sebaiknya lah pria yang rohani yang memang takut akan Tuhan bergaul dengan pria yang rohani dan takut akan Tuhan. Sehingga saling mengingatkan, menjaga.
2: Pentingnya
0: sebab kita
2: grup
0: lemah.
2: Gitu ya Pak ya.
0: Betul, betul. Kalau tidak memang kita mudah sekali lupa, terbawa arus kembali.
1: Ya ada suatu ide memang di dalam kelompok yang kecil itu di mana yang satu secara tegas bisa mengingatkan kalau temannya atau anggota persekutuannya itu mulai meninggalkan.
0: Iya, ya, seperti itulah ya.
1: Betul
0: ya.
1: Jadi memang apa yang dicari ini laki-laki atau pria yang setia ini sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, Pak Paul. Hanya kita harus menjadi pria yang setia baik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga.
0: Tepat sekali.
1: Terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini juga Ibu Bulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dicari pria yang setia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Gandol Gusti.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelica di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa Dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri, karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria." Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelika, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju yang tidak terbakar pakaiannya? Ataukah dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah harga sebuah kesetiaan. Bagian ini pun adalah sebuah nasihat seorang ayah bagi anaknya untuk mematuhi firman Allah dengan setia dan menjadikannya sebagai panduan dalam segala tindakannya. Sekalipun demikian, nasihat ini berisi tentang prinsip umum tentang kekudusan hidup yang berlaku untuk semua umat Allah. Pendengar, Salomo memberikan sebuah kontras tentang nilai seorang perempuan sundal dan seorang istri. Harga diri seorang perempuan sundal hanyalah sekeping roti. Berbeda dengan ketika hati ingin dan mencari istrimu, maka ia sedang mengejar hidup yang bernilai. Salomo memberikan nasihat untuk mengejar sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu kesetiaan kepada istri sendiri atau pasangan yang sah. Konsekuensinya pun jelas, ada hukuman ketika kita memilih untuk tidak setia dengan mencari pelacur ataupun istri orang lain, seperti yang terdapat di ayat 27 sampai ayat yang ke-29 tadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menyimpang dari kekudusan akan membayar harga yang sangat mahal. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-31, karena ia akan kehilangan hidupnya, reputasinya, keluarganya, asetnya, bahkan masa depannya. Siksa dan cemooh akan diperolehnya, dan malunya tidak akan terhapuskan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mahal harga sebuah kesetiaan. Namun, ketidaksetiaan akan merampas seluruh hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati.

tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Pada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Nah, pertanyaan ini perlu untuk kita renungkan karena akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam isu yang berkaitan dengan homoseksualitas. Beberapa selebriti menghadapi kasus homoseksualitas, beberapa mengarah pada kriminalitas. Dan sejak pernikahan sesama jenis dilegalkan di Amerika tahun 2015 yang lalu, maka ini menjadi pembicaraan yang semakin ramai dilakukan oleh banyak orang. Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya adalah iya. Dan saya akan menunjukkan beberapa bukti dari kisah penciptaan. Yang pertama, kalau kita melihat perbedaan jenis kelamin manusia disebutkan secara khusus di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, maka dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi jenis kelamin secara khusus disebutkan, laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan hal yang cukup menarik. Karena di bagian sebelumnya di Kejadian 1, pada hari yang kelima misalnya, pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, kita tahu bahwa sebagian binatang, tidak seluruhnya, ada jantan dan ada betina. Tetapi di dalam kisah penciptaan, tidak ada keterangan apapun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Allah menciptakan binatang, jantan, dan betina. Bukan berarti mereka tidak punya perbedaan jenis kelamin. Mereka punya perbedaan jenis kelamin. Tetapi di dalam perspektif penciptaan, hal itu tidak penting. Yang lebih penting adalah perbedaan jenis kelamin di antara manusia, Adam dan Hawa. Alasan pertama mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting, karena kisah penciptaan menyebutkannya secara eksplisit. Yang kedua, karena kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama gambar Allah, tetapi itu tidak meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Misalnya dari sisi waktu, Adam diciptakan lebih dahulu, setelah itu baru Hawa. Dari sisi bahan yang digunakan untuk penciptaan, kita juga melihat ada perbedaan di sana. Adam diciptakan dari tanah liat, tetapi Hawa diciptakan dari daging dan tulang Adam. Bahannya berbeda. Bukan cuma waktunya berbeda, tetapi bahannya berbeda. Juga kita perlu mengetahui bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa juga sedikit berbeda. Walaupun sama-sama diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi kita bisa tahu bahwa Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam, bukan sebaliknya. Ada perbedaan peranan yang diisyaratkan di dalam Alkitab melalui kisah penciptaan. Sehingga kalau kita melihat semua perbedaan itu, kesimpulan yang tidak terelakkan adalah memang kita harus mempertahankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Karena pada saat Allah ingin memberikan penolong kepada Adam, Allah tidak menciptakan seorang manusia, tetapi dia menciptakan seorang perempuan. Jadi bukan hanya manusia, tetapi perempuan. Penolong yang sepadan dengan Adam adalah penolong yang berbeda dengan Adam. Walaupun sepadan, tetapi bukan berarti seragam. Sepadan di dalam keragaman. Adam dan Hawa berbeda. Itulah sebabnya mereka menjadi penolong yang baik. Nah, saudara, tiga poin ini merupakan sebuah perspektif bagi kita untuk memandang relasi antara suami dan istri, antara pria dan wanita. Ini bukan hanya sebuah kisah
di zaman kuno yang tidak memiliki nilai normatif bagi kita, tetapi memiliki nilai normatif bagi kita. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau saudara membaca misalnya di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Paulus diperhadapkan dengan sebuah situasi yang berkaitan dengan kerancuan hubungan, kerancuan penampilan antara pria dan wanita. Para perempuan di Korintus, mereka tidak mau memakai penutup kepala pada waktu itu. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, juga kemungkinan ada masalah antara peranan perempuan di dalam ibadah. Nah, saudara, di tengah situasi ini, maka Paulus memberikan jawaban yang bersumber dari kisah penciptaan. Dia mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala dari perempuan, karena laki-laki diciptakan lebih dahulu dan karena perempuan diciptakan untuk laki-laki. Perempuan ada untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Dia juga mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, bukan laki-laki dari perempuan. Fakta bahwa Paulus menjadikan kisah penciptaan sebagai dasar penjelasan yang dia berikan menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam kisah penciptaan bersifat normatif. Bukan hanya deskriptif, bagaimana Allah menciptakan manusia, tetapi normatif, bahwa cara Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki nilai yang mengikat kita sampai pada sekarang ini. Sehingga kalau kita balik kembali pada pertanyaan kita di awal, apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya jelas, sangat penting. Kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan perjanjian baru menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di kisah penciptaan masih mengikat sampai sekarang. Kiranya kita bersyukur untuk apa adanya kita, laki-laki atau perempuan. Kita diciptakan Allah, bersyukurlah, terimalah, dan jadilah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan memberkati kita.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Budianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan ndaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu. Indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya seolah-olah memang pembacanya, saya dan saudara disebut anak, artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa. Kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anak. Tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik. Tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan, ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu, karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu, betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkanlah? Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus?
Tidak ada jalan lain kecuali saya dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas, bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu, saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi, dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada, supaya dia tidak malu nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan. Berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya. Meluangkan waktu, membaca, merenungkan, dan mengevaluasi diri. Apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca? Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak, ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja, jadi sambil mendengarkan firman Tuhan. Kalau memang membaca ngantuk. Jangan sampai alasannya itu segudang hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa? Kalau Anda tidak membaca, yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja. Ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia, saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul. Saya mau pulang gak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat. Luar biasa, Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel, Ustaz. Tetapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana, Pak, yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, jengkel, bosan, udah enggak ketulungan, Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini. Berubah perkataannya, Pak. Ya sudah bisa misalnya memuji saya. Masakannya enak, Bu. Saya senang, Pak. Ibu cantik. Saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah. Tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut dengan anak-anaknya, penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat, memang tidak ada cara lain merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara, marilah. Marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus. Kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara kami ini dalam mengiring Engkau Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelika di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju yang tidak terbakar pakaiannya? Ataukah dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah harga sebuah kesetiaan. Bagian ini pun adalah sebuah nasihat seorang ayah bagi anaknya untuk mematuhi firman Allah dengan setia dan menjadikannya sebagai panduan dalam segala tindakannya. Sekalipun demikian, nasihat ini berisi tentang prinsip umum tentang kekudusan hidup yang berlaku untuk semua umat Allah. Pendengar, Salomo memberikan sebuah kontras tentang nilai seorang perempuan sundal dan seorang istri. Harga diri seorang perempuan sundal hanyalah sekeping roti. Berbeda dengan ketika hati ingin dan mencari istrimu, maka ia sedang mengejar hidup yang bernilai. Salomo memberikan nasihat untuk mengejar sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu kesetiaan kepada istri sendiri atau pasangan yang sah. Konsekuensinya pun jelas, ada hukuman ketika kita memilih untuk tidak setia dengan mencari pelacur ataupun istri orang lain, seperti yang terdapat di ayat 27 sampai ayat yang ke-29 tadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menyimpang dari kekudusan akan membayar harga yang sangat mahal. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-31, karena ia akan kehilangan hidupnya, reputasinya, keluarganya, asetnya, bahkan masa depannya. Siksa dan cemooh akan diperolehnya, dan malunya tidak akan terhapuskan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mahal harga sebuah kesetiaan. Namun, ketidaksetiaan akan merampas seluruh hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari pria yang setia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, judul perbincangan ini sangat menarik, seperti iklan atau seperti orang yang lagi dicari, wanted katanya, mungkin gitu. Tetapi sebenarnya apa yang Pak Paul mau sampaikan atau yang mau kita perbincangkan kali ini, Pak Paul?
1: Topik ini keluar dari keprihatinan saya. Saya melihat terlalu banyak memang figur pria yang negatif. Nah, sedangkan kita ini sedang mempersiapkan generasi berikutnya. Nah, apa yang akan dilihat oleh generasi berikut ini nih? Apakah kita telah menjadi figur-figur yang positif buat mereka, kita telah menjadi inspirasi bagi mereka? Apakah kebalikannya, justru kita menjadi ini ya, pengaruh buruk pada mereka?
0: Ini pria ini maksudnya pria yang sudah dewasa ya, Pak Paul ya?
1: Betul, maksud saya adalah kita-kita ini pria-pria yang sudah dewasa.
0: Pak Paul, pengamatan Pak Paul itu sejauh mana Pak Paul lakukan terhadap lingkungan itu?
1: Mungkin yang pertama, ya saya ini terpengaruh oleh kasus-kasus yang saya tangani ya. Terlalu banyak yang saya lihat ya dalam konseling saya, kasus di mana ya masalah muncul karena ayah-ayah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pria-pria atau suami-suami yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Dan telah membawa korban yang besar ya. Baik itu pada istri mereka ataupun pada anak-anak mereka. Dan cukup banyak di antara anak-anak ini yang sampai dewasa harus menanggung akibat perbuatan ayah-ayah mereka itu.
2: Citra negatif yang seperti apa sih yang Pak Paul maksudkan, Pak Paul?
1: Misalkan yang umum ya, Bu Wulan, misalkan tidak setia. Ya, itu salah satu yang cukup sering saya lihat. Atau kasar ya, marah itu, atau semena-mena, seenaknya ya, atau mau menang sendiri. Ya, waduh, susah sekali untuk mengalah, pokoknya kehendaknya yang harus dituruti. Nah, ini juga yang cukup sering saya lihat adalah mementingkan diri dan tidak memikirkan orang.
0: Ya, itu kan ciri-ciri egoisme seseorang gitu, Pak Paul ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, Pak Paul, apakah itu bukan karena terbawa sejak masa mudanya sebelum dia menikah atau sebelum dia menjadi dewasa?
1: Bisa jadi. Jadi ada sebagian pria dibesarkan dalam keluarga yang memang buruk ya. Jadi mereka melihat figur ayah mereka seperti itu kepada ibunya, kepada mereka. Tapi malangnya adalah mereka bukannya belajar untuk tidak menjadi seperti ayah mereka, malah mereka akhirnya mengikuti jejak ayah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menjajah ya, saya katakan menjajah keluarganya. Benar-benar memakai istri untuk mencapai kehendak atau keinginannya. Menindas anak kalau anak itu mulai menyuarakan pendapatnya. Dan juga saya kira penyebab keduanya adalah pria sangat-sangat rapuh dalam hal harga diri, gengsi, egonya. Tidak boleh ego itu atau harga dirinya tersentuh. Kalau tersentuh, marah, tersinggung, dan menggunakan cara yang keras, yang kasar untuk menunjukkan bahwa dia tetap yang berkuasa. Jadi saya kira ada faktor ego juga ya yang gak bisa disentuh. Dan faktor ketiga saya kira adalah ini ya, konsep bahwa pria itu tuh sebagai kepala keluarga. Nah, malangnya konsep Alkitab yang begini indah ditafsir dan dipahami secara keliru oleh para pria ini. Kepala keluarga berarti seperti raja, di mana ya kehendaknya harus dituruti, kata-katanya ibarat titah yang harus dipatuhi oleh semuanya. Dia tidak mengerti bahwa yang Tuhan maksud kepala adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya, anggota tubuhnya. Tuhan Yesus itu adalah kepala Ya, kita ini jemaat adalah anggota tubuhnya. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Nah, itulah konsep kepala yang sebetulnya termaktub dalam konsep kepala keluarga di Alkitab. Tapi kebanyakan pria tidak mengerti, anggapannya kepala adalah ya seperti bos dan harus orang-orang di rumah mengikuti kehendaknya.
0: Iya, apakah ada citra negatif yang lain gitu, Bapak?
1: Yang lain lagi misalkan kejam ya. Sebagian pria itu bisa sangat kejam sekali ya, yang saya perhatikan bisa menyiksa anak-anaknya, menyiksa istrinya tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Ada juga yang penipu ya, tidak jujur, tidak bisa dipegang perkataannya karena tidak ada keterbukaan. Yang lainnya berkedok kebaikan ya untuk mencapai maksudnya. Kalau ada maksud tertentu bisa ke gereja ya, bisa sopan, bisa santun, tapi ya untuk maksud tertentu itu saja. Yang lainnya lagi yang saya kira cukup umum, tidak rohani. Maka di gereja saya kira lebih banyak wanita daripada pria. Pria tidak begitu tertarik dengan Tuhan atau hal-hal rohani. Yang lainnya yaitu tidak bisa menguasai diri. Kalau mau marah, meledak, hajar, pecahkan barang, tonjok dan sebagainya. Dan ini lagi yang satu ini, mudah jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pria diidentikan dengan kelemahan sebetulnya, bukan dengan kekuatan. Kekuatannya pria diidentikan dengan kekasaran, kekejaman dan ketidakmampuannya dia menguasai diri sehingga jatuh terus-menerus ke dalam pencobaan. Itu malah ya menambahkan label kelemahan pada pria. Nah, inilah saya kira contoh atau citra yang beredar di sekeliling kita, dan anak-anak kita harus menyaksikan model-model atau citra-citra yang negatif seperti ini.
2: Pak Paul, dengan kriteria yang tadi Pak Paul sebutkan, saya teringat pada beberapa pengalaman tanda kutip ganjil gitu ya yang saya temukan begitu. Ada beberapa pria yang berbeda sekali waktu di rumah dengan di luar rumah gitu, di kantor misalnya. Ada yang di rumah memang sangat kasar terhadap istri dan anak, tetapi di luar rumah bisa sangat baik, sangat sopan sekali. Dan saya pernah juga menemukan di kantor begitu ya, dia sangat galak gitu loh. Salah satu guru saya dulu waktu saya kecil galak sekali terhadap semua murid-murid. Tetapi saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang teman saya, dikatakan, jangan salah loh, bapak ini kalau sama istrinya, wah baik sekali, lembut sekali. Coba deh sekali-sekali kamu lihat kalau pas dia ajak istrinya, berbeda sekali dengan waktu kalau di kelas begitu. Nah, itu bagaimana ya Pak? Kok penampakannya bisa kontras seperti itu ya Pak Paul?
1: Kalau untuk yang kedua, jawaban saya adalah kemungkinan memang si bapak guru itu tuh ya melihat diharuskanlah ya, dia itu tuh berwibawa dan wibawa di hadapan murid diidentikan dengan galak ya, sehingga anak-anak takut kepadanya. Tapi sebetulnya ya dia bukan orang yang keras atau kasar. Dia menggunakan perilaku galak hanya untuk ya melancarkan kewajibannya sebagai guru. Nah, yang pertama yang tadi Ibu Wulan munculkan adalah kenapa kok ada pria yang baik kepada orang, sabar kepada orang. Nah, tapi terhadap keluarga sendiri galak setengah mati. Sebagai contoh lain yang kadang-kadang saya temukan, kepada orang lain royal setengah mati ya, berani keluarkan uang. Kalau sama keluarga sendiri setengah mati pelitnya. Setiap sen dihitung dan anak-anak gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, istri gak bisa beli apa-apa. Bener-bener dipegang keras-keras itu uang. Nah, kenapa begitu? Saya duga karena dia perlu menampilkan citra sebagai pria yang baik, yang patut dihormati. Dan ya bagi dia royal atau apa di luaran itu adalah untuk kepentingannya. Nah, ini memang masuk lagi ke dalam citra yang tadi kita sebut, mementingkan diri sendiri. Nah, begitu dia di rumah, diri aslinya yang keluar. Dan diri aslinya adalah memang dia super pelit.
0: Nah, kalau begitu Pak Paul, sebenarnya apa yang Tuhan Allah harapkan dari kita itu sebagai pria-pria Kristen ini khususnya menghadapi kenyataan yang seperti itu, Pak?
1: Ada beberapa yang ingin saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, saya kira sudah tentu ya, harus ini. Pria Kristen haruslah pria yang rohani ya. Yaitu artinya mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan takut akan Tuhan. Nah, ini nih saya kira kualitas yang makin hari makin langka. Banyak pria yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan dirinya sendiri. Dan terlalu banyak pria yang tidak takut akan Tuhan. Tidak ada yang dia takuti lagi benar-benar. Sehingga dia menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, rohani berarti ya, mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sebagai contoh di Alkitab ada seorang anak Tuhan yang seperti itu. Namanya adalah Yusuf ya. Yusuf waktu masih usia belia ya digoda, diminta untuk berhubungan seksual dengan nyonya majikannya ya. Nah, tapi dia menolak. Dan alasannya dia menolak sangat indah ya, sangat rohani, yaitu dia berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini dicatat di Kejadian 39 ayat 9. Sejak usia belia, Yusuf tahu Tuhan mengawasinya dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia takut akan Tuhan. Dan dia mengutamakan Tuhan. Kalau dia hanya mementingkan dirinya, dia akan menuruti kemauan majikannya. Bukankah itu adalah keuntungan baginya? Tapi dia takut Tuhan. Dan dia mau mengutamakan Tuhan. Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Nah, saya kira Pak Gunawan, Ibu Wulan, kita perlu melihat lebih banyak pria-pria yang rohani, yang seperti Yusuf, mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan.
0: Nah, itu langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pria gitu Pak Boleh? Apakah cukup dengan dia sering ke gereja, terlibat dalam pelayanan, atau apa hal yang lain Pak?
1: Saya kira yang penting nomor satu, dia harus mengenal Tuhan. Tidak bisa hanya mengenal Tuhan berdasarkan khotbah yang didengarnya saja. Dia harus bergaul secara langsung dengan Tuhan. Artinya apa? Dia membaca firman Tuhan, dia merenungkannya, dan di dalam kehidupannya dia mencoba melakukannya. Tidak dilihat orang, mungkin tidak akan dipandang oleh orang, tidak ada yang bisa tahu dia melakukan apa. Tapi di dalam kesendiriannya, dia melakukan firman Tuhan itu. Nah, ketaatan-ketaatan yang kecil itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang besar. Mengutamakan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia bisa mengutamakan Tuhan dalam hal besar. Takut akan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia takut akan Tuhan dalam hal-hal yang besar.
0: Nah, sebenarnya apa Pak Paul yang membuat seseorang pria itu kebanyakan kurang tertarik dengan hal-hal yang rohani?
1: Kebanyakan memang bagi pria, pembicaraan rohani itu tuh tidak praktis. Nah, di sini saya kira ya tanggung jawab kita-kita inilah sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk menerjemahkan berita Tuhan secara praktis. Ya, karena pria menginginkan sesuatu yang ada kaitan langsung dengan kehidupan, dengan kenyataan di lapangan lah begitu. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu yang terlalu idealistik ya, tidak bersentuhan dengan tanah ya. Nah, bagi mereka ya ini tidak ada artinya, ini omong kosong. Jadi tugas kita lah sebagai pelayan Tuhan untuk menerjemahkan firman Tuhan keping demi keping, langkah demi langkah, sehingga si pria tahu bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukannya.
2: Pak Paul, tadi kriteria yang Pak Paul jelaskan kan jadi istilahnya dibedakan antara yang negatif yang tadi di pendahuluan sama yang belakangan ini kan yang Kristiani begitu. Apakah itu berarti kalau yang negatif itu melekat pada orang-orang yang bukan Kristen gitu Kak? Karena dalam realita sebenarnya kita juga melihat gitu kan, orang Kristen banyak yang semena-mena juga kepada istrinya, yang kasar, yang tidak setia begitu Pak Paul.
1: Saya setuju sekali Ibu Wulan. Jadi citra negatif itu bisa dilabelkan juga pada sesama orang Kristen. Karena mereka bisa memanggil diri Kristen tapi belum tentu takut akan Tuhan. Belum tentu mengutamakan Tuhan.
2: Lahir baru gitu ya.
1: Belum tentu lahir baru. Jadi memang yang penting adalah bukan label, bukan pengakuan, tapi perbuatannya itu.
0: Ya. Apakah ada hal yang lain Pak Pak?
1: Yang lain adalah rendah hati, Pak Gunawan. Tadi kita sudah membicarakan tentang ego ya, gengsi dan sebagainya. Ciri-ciri yang melekat pada pria. Nah, pria yang dicari dewasa ini adalah pria yang rendah hati ya. Artinya bersedia mengakui dan belajar dari kesalahan ya, bersedia meminta maaf misalkan begitu ya. Kenapa? Sebab terlalu banyak saya mendengar dan melihat, saya yakin Pak Gunawan dan Bu Wulan pun juga sering menyaksikan betapa pria itu tuh susah mengakui kesalahan. Susah berkata memang telah saya lakukan kesalahan ini. Cenderungnya pria kalau berbuat kesalahan apa? Berdalih. Ya, kemudian melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan kalau bisa dia akan putar balikan sehingga dia jadi tidak salah, orang lain ya, jadi salah. Nah, itu yang seringnya terjadi ya. Dan nah ini nih, minta maaf. Wah, ilah. Lidah itu seolah-olah kaku kalau harus meminta maaf. Mari kita belajar dari hamba Tuhan bernama Daud ya. Raja Daud seorang yang sangat populer, seorang yang sangat berkuasa. Tapi dia jatuh ke dalam dosa. Dia berzina dengan Bathsheba. Akhirnya Tuhan mengirim nabinya, Nabi Nathan, untuk menegurnya. Dan setelah Tuhan menegurnya, apa yang Daud katakan? Tidak ada dalih, tidak ada rasionalisasi, tidak ada berkelit ya. Daud langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini dicatat di 2 Samuel 12:13. Langsung setelah Nathan memberitahukan, inilah dosamu, kaulah orangnya, Daud hanya berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, saya kira kita mau melihat lebih banyak pria seperti ini, Bu Wulan, Pak Gunawan. Pria yang bisa mengaku salah, bisa berkata saya mau belajar dari kesalahan saya, dan gak cari kambing hitam, ya, dan berani mengakui dan meminta maaf kepada orang yang telah disalahinya.
0: Tapi ini kan sangat terkait dengan yang pertama tadi yang Mbak Paul katakan, kerohanian seseorang itu
1: tepat,
0: penting.
1: Tepat.
0: Nah, di dalam hal ini kalau dia memang apa tingkat kerohaniannya, kita katakan begitu, memang belum mencapai taraf tertentu, untuk rendah hati kan memang sangat sulit, Pak Paul.
1: Bisa jadi begitu. Jadi orang yang lebih rohani seharusnya memang lebih rendah hati, Pak Gunawan. Namun saya juga harus akui begini ya. Ada orang-orang yang memang berhati besar. Jadi dia lebih berani ya mengaku salah. Dia mungkin tidak begitu peka dengan hal-hal rohani, tapi dia memang ya berhati besar. Nah, ini kita perlu keseimbangannya. Rohani ya, tapi juga memang berhati besar sehingga berani mengaku kalau dia salah.
2: Pak Paul, ada pengaruh nggak ya dari lingkungan atau budaya kita? Maksudnya nggak cuma Indonesia aja. Memang setiap anak laki dari kecil udah dibentuk dengan konsep bahwa laki-laki itu harus macho, harus jantan begitu. Sedangkan kalau rendah hati identik dengan lemah gitu. Nah, jadi memang anak-anak laki kebanyakan begitu, di luar kasus-kasus tertentu ya, yang memang tumbuh sebagai anak yang memang seperti itu, Pak Paul, susah sekali untuk bisa rendah hati begitu.
1: Sangat betul. Jadi ada pengaruh dari budaya ya, dan juga tuntutan bahwa pria itu sebagai pemimpin.
2: Yeah.
1: Nah, sebagai pemimpin dia kan harus memimpin yang benar. Kalau dia kok berbuat kesalahan terus-menerus, ya dia malu juga, dia kehilangan wibawanya. Jadi saya kira memang semuanya itu terkait ya. Nah, yang berikutnya ya, yang saya ingin bagikan adalah peduli dengan orang lain ya. Artinya apa sih? Artinya tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang. Nah, ini kita perlu ya, mempunyai karakteristik seperti ini. Saya masih ingat sekali Musa, dia berdoa kepada Tuhan untuk umat Israel yang tengah memberontak. Tuhan siap menghukum orang Israel, tapi inilah doa Musa. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dicatat di Bilangan 14:19. Kalau Musa hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan berkata, silakan Tuhan, jatuhkan api dari sorga, musnahkan orang-orang Israel ini, karena mereka sangat tegar tengkuk, tidak mau belajar, tidak mau bertobat. Nah, itulah yang mungkin sekali Musa lakukan. Tapi tidak dilakukan Musa. Dia justru berdoa syafaat, meminta Tuhan mengampuni orang Israel. Nah, kita perlu pria yang seperti ini. pria yang tidak mementingkan dirinya, pria yang memikirkan kepentingan istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang di sekitarnya.
0: Ya memang banyak juga pria yang punya kepedulian terhadap orang lain, tetapi itu yang dipedulikan adalah orang-orang yang bisa menguntungkan dia sebenarnya, Pak Paul.
1: Seringkali itu terjadi, iya. Betul.
0: Sehingga ya. Dia bisa peduli dengan orang lain, tapi tidak peduli dengan keluarganya sendiri.
1: Betul,
2: iya.
1: Betul.
0: Iya. Bagaimana ya. Dengan sikap sehari-hari itu, Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah ini, lembut ya. Nah ini penting ini. Pria lembut artinya tidak menyalahgunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pria lembut artinya pria yang bisa menguasai emosinya. Saya masih ingat kisah Daud. Dia berkesempatan membunuh Saul, raja yang sedang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tapi apa yang Daud katakan kepada perwiranya? Sewaktu mereka berkesempatan membunuh Daud, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Kita melihat sikap lembut dari Daud, sikap yang tidak menyalahgunakan kesempatan atau kekuatan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Terlalu banyak pria yang sekarang ini menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kekasarannya, dengan kemarahannya, dia bisa mengancam orang sehingga dia bisa memperoleh yang diinginkannya. Tidak, kita tidak mau pria yang seperti itu. Kita mau melihat pria yang lembut, yang berani berkata, "Jangan. Jangan, kita takut akan Tuhan, biarkan nanti Tuhan yang akan berikan kepada kita apa yang kita perlukan." Dan jangan gunakan kekuatan atau kekasaran kita itu.
0: Ya, sebenarnya kita bisa belajar banyak kelemah lembutan ini dari Tuhan Yesus juga, Pak Paul ya.
1: Tepat sekali.
0: Sikapnya terhadap anak-anak, terhadap wanita, dan sebagainya.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Ya. Ya, tetapi apakah itu tidak menimbulkan bahwa dia disebut sebagai orang yang penakut, Bapak?
1: Banci. Sama sekali tidak ya. Memang kadang-kadang lembut dikaitkan dengan kelemahan ya, banci, dengan Pak. Banci, feminin lah. Nah ini pria takut sekali dengan label-label seperti itu. Tidak, justru kemampuan dia bisa menguasai emosinya, bisa menekan ya kekuatannya. Ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Maka kita juga membutuhkan pria yang berani. Artinya apa? Pria yang berprinsip dan rela membayar harga untuk keyakinannya. Ya, saya masih ingat cerita Mordekai, ini di kitab Esther. Dia dibawa tekanan untuk menjilat kepada seorang perdana menteri yang bernama Haman, tapi dia tidak melakukan hal itu. Di Alkitab, di kitab Esther 5 ayat 9 dikatakan, "Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, ia tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai." Kita mesti belajar dari Mordekai. Berani ya, ada prinsip, dan berani membayar harga untuk keyakinannya. Saya kira terlalu banyak pria sekarang yang tidak punya prinsip, tidak berani bayar harga untuk keyakinannya. Ikut arus, ambil jalan aman. Tidak ya, kita mau memberikan contoh positif kepada anak cucu kita.
0: Ya, saya justru teringat akan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, Pak Paul, yang berani menyatakan sikapnya itu, Pak Paul.
1: Tepat sekali.
0: Pak Paul, tadi perbincangan ini kita beri judul dicari laki-laki atau pria yang setia gitu, Pak Paul. Kesetiaan ini apa menjadi ciri juga?
1: Sangat. Ini adalah ciri yang memang utama ya. Artinya ini nih, setia kepada Tuhan dan keluarganya. Nah, ini kita mau mencari pria yang setia seperti ini. Ya, dikatakan di Alkitab tentang Ayub. "Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya ya, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, 'Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati.' Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Kita butuh ya pria yang setia kepada Tuhan dan keluarganya, ya, tidak berdosa, mendoakan keluarganya, menguduskan keluarganya.
0: Ya, memang banyak kita jumpai sekarang ini pria yang meninggalkan keluarganya, Pak Paul.
1: Tepat sekali, tidak setia lagi. Terlalu banyak, dan inilah saya kira yang menakutkan saya ya. apa yang akan diingat oleh anak cucu kita? Contoh seperti apakah yang kita berikan kepada mereka? Dan kalau kita sudah begini buruk, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka mungkin sekali akan lebih buruk daripada kita.
0: Tapi memang biasanya mereka selalu menemukan alasan gitu Pak Paul untuk menjadi tidak setia.
1: Kalau ya, sebab memang kecenderungannya ada kesana ya pria-pria ini nih. Maka tadi harus kita tekankan, harus pertama-tama setia kepada Tuhan. Karena dia setia kepada Tuhan, dia tidak tega melukai istrinya. Masa untuk kesenangan dia sendiri, dia rela melihat istrinya menangis? Enggak ya, karena dia setia kepada Tuhan, dia rela untuk mengorbankan kepentingannya. Supaya istrinya pun bahagia, anak-anaknya pun bahagia. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja.
2: Bapak, saya pernah dengar ada gerakan di Amerika namanya Promise Keepers ya kalau nggak salah. Laki-laki yang benar-benar bertobat diperbaharui dan keluarganya juga diperbaharui begitu. Benar-benar mempengaruhi lingkungan secara besar-besaran begitu. Menurut pendapat Pak Paul bagaimana kalau misalnya kita mungkin tanda kutip coba-coba kali ya seperti itu gitu di negara kita gitu Pak Paul?
1: Sebetulnya sudah ada ya, beberapa kali saya mendengar ada itu KKR atau conference atau retreat khusus pria-pria ya, dan ya tujuannya sama seperti Promise Keepers, mau mengajak pria kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada keluarganya. Dan saya kira itu ide yang baik. Sudah waktunya pria-pria ini kembali lagi kepada Tuhan.
0: Iya, mengambil keputusan itu mungkin bisa dilakukan di dalam saat itu, Pak Paul. Tetapi untuk memelihara janji itu yang sulit itu, Pak Paul, sebagai seorang pria.
1: Betul. Maka sebaiknya lah pria yang rohani yang memang takut akan Tuhan bergaul dengan pria yang rohani dan takut akan Tuhan. Sehingga saling mengingatkan, menjaga.
2: Pentingnya
1: sebab kita
2: grup
1: lemah.
2: Gitu ya Pak ya.
1: Betul, betul. Kalau tidak memang kita mudah sekali lupa, terbawa arus kembali.
0: Ya ada suatu ide memang di dalam kelompok yang kecil itu di mana yang satu secara tegas bisa mengingatkan kalau temannya atau anggota persekutuannya itu mulai meninggalkan Tuhan.
1: Ya seperti itulah ya. Betul. Ya.
0: Jadi memang apa yang dicari ini laki-laki atau pria yang setia ini sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, Pak Paul. Hanya kita harus menjadi pria yang setia baik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga.
1: Tepat sekali.
0: Terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini juga Ibu Bulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Dicari Pria Yang Setia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ujianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini, untuk memperoleh pengetahuan orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya, seolah-olah memang pembacanya. Saya dan saudara disebut anak. Artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa, kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anakku, tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik, tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan. Ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu. Karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkan. Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
ayah dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas, bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada. Supaya dia tidak malu, nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan. Berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan dan mengevaluasi diri, apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca. Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara Dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak. Ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah, sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja, jadi sambil mendengarkan firman Tuhan? Kalau memang membaca ngantuk, jangan sampai alasannya itu segudang hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa? Kalau Anda tidak membaca, yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja. Ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya, serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia, saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul, saya mau pulang gak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat, luar biasa Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel, Ustaz. Tetapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana Pak yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, bengkel, bosan. Udah, enggak ketulungan Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini. Berubah perkataannya Pak. Ya sudah bisa misalnya memuji saya. Masakannya enak Bu. Saya senang Pak. Ibu cantik. Saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah. Tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut dengan anak-anaknya, penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat, memang tidak ada cara lain merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus. Kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara kami dalam mengiring Engkau Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Nah, pertanyaan ini perlu untuk kita renungkan, karena akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam isu yang berkaitan dengan homoseksualitas. Beberapa selebriti menghadapi kasus homoseksualitas, beberapa mengarah pada kriminalitas. Dan sejak pernikahan sesama jenis dilegalkan di Amerika tahun 2015 yang lalu, maka ini menjadi pembicaraan yang semakin ramai dilakukan oleh banyak orang. Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya adalah iya. Dan saya akan menunjukkan beberapa bukti dari kisah penciptaan. Yang pertama, kalau kita melihat perbedaan jenis kelamin manusia disebutkan secara khusus di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, maka dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi jenis kelamin secara khusus disebutkan, laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan hal yang cukup menarik. Karena di bagian sebelumnya di Kejadian 1, pada hari yang kelima misalnya, pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, kita tahu bahwa sebagian binatang, tidak seluruhnya, ada jantan dan ada betina. Tetapi di dalam kisah penciptaan, tidak ada keterangan apapun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Allah menciptakan binatang, jantan, dan betina. Bukan berarti mereka tidak punya perbedaan jenis kelamin. Mereka punya perbedaan jenis kelamin. Tetapi di dalam perspektif penciptaan, hal itu tidak penting. Yang lebih penting adalah perbedaan jenis kelamin di antara manusia, Adam, dan Hawa. Alasan pertama mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting, karena kisah penciptaan menyebutkannya secara eksplisit. Yang kedua, karena kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama gambar Allah, tetapi itu tidak meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Misalnya dari sisi waktu, Adam diciptakan lebih dahulu, setelah itu baru Hawa. Dari sisi bahan yang digunakan untuk penciptaan, kita juga melihat ada perbedaan di sana. Adam diciptakan dari tanah liat, tetapi Hawa diciptakan dari daging dan tulang Adam. Bahannya berbeda. Bukan cuma waktunya berbeda, tetapi bahannya berbeda. Juga kita perlu mengetahui bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa juga sedikit berbeda. Walaupun sama-sama diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi kita bisa tahu bahwa Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam, bukan sebaliknya. Ada perbedaan peranan yang diisyaratkan di dalam Alkitab melalui kisah penciptaan. Sehingga kalau kita melihat semua perbedaan itu, kesimpulan yang tidak terelakkan adalah memang kita harus mempertahankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Karena pada saat Allah ingin memberikan penolong kepada Adam, Allah tidak menciptakan seorang manusia, tetapi dia menciptakan seorang perempuan. Jadi bukan hanya manusia, tetapi perempuan. Penolong yang sepadan dengan Adam adalah penolong yang berbeda dengan Adam. Walaupun sepadan, tetapi bukan berarti seragam. Sepadan di dalam keragaman. Adam dan Hawa berbeda. Itulah sebabnya mereka menjadi penolong yang baik. Nah, saudara, tiga poin ini merupakan sebuah perspektif bagi kita untuk memandang relasi antara suami dan istri, antara pria dan wanita. Ini bukan hanya sebuah kisah
di zaman kuno yang tidak memiliki nilai normatif bagi kita, tetapi memiliki nilai normatif bagi kita. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau saudara membaca misalnya di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Paulus diperhadapkan dengan sebuah situasi yang berkaitan dengan kerancuan hubungan, kerancuan penampilan antara pria dan wanita. Para perempuan di Korintus, mereka tidak mau memakai penutup kepala pada waktu itu. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, juga kemungkinan ada masalah antara peranan perempuan di dalam ibadah. Nah, saudara, di tengah situasi ini, maka Paulus memberikan jawaban yang bersumber dari kisah penciptaan. Dia mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala dari perempuan, karena laki-laki diciptakan lebih dahulu dan karena perempuan diciptakan untuk laki-laki. Perempuan ada untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Dia juga mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, bukan laki-laki dari perempuan. Fakta bahwa Paulus menjadikan kisah penciptaan sebagai dasar penjelasan yang dia berikan menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam kisah penciptaan bersifat normatif. Bukan hanya deskriptif bagaimana Allah menciptakan manusia, tetapi normatif bahwa cara Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki nilai yang mengikat kita sampai pada sekarang ini. Sehingga kalau kita balik kembali pada pertanyaan kita di awal, apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya jelas, sangat penting. Kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan perjanjian baru menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di kisah penciptaan masih mengikat sampai sekarang. Kiranya kita bersyukur untuk apa adanya kita, laki-laki atau perempuan. Kita diciptakan Allah, bersyukurlah, terimalah. Dan jadilah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelica di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa Dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri, karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego. Ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja, mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria." Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Amin. Saya yakin cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Cerita ini tentang seorang raja yang kalau kita bandingkan dengan raja-raja yang lain pada zaman itu, raja-raja sepeninggal Salomo, maka kita akan melihat Raja Hizkia adalah raja yang luar biasa. Nah, orang yang luar biasa mengasihi Tuhan ini ternyata jatuh sakit dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan sebuah pesan ilahi. Nah, biasanya kita berpikir bahwa kalau ada orang yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, maka pesan ilahi adalah pesan yang selalu mengenakkan kita, pesan yang selalu menggembirakan kita, pesan yang membuat kita bersuka cita. Tetapi kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, justru Yesaya diberi pesan yang tidak enak untuk disampaikan. Dia memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa raja akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bukan hanya diberitahu akan mati, tapi juga diberi penekanan tidak akan sembuh lagi. Kemudian Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, bagi Hizkia, persoalan ini adalah persoalan yang sedemikian besar, yang sedemikian sulit, sehingga dia perlu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memahami situasi Hizkia pada waktu itu, maka kita bisa memahami mengapa Hizkia begitu terpukul dengan berita ini dan mengapa dia kemudian memohon dengan sangat kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan seperti ini, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau
dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Kalau Tuhan berjanji akan melepaskan kota Yerusalem dari tangan Raja Asyur, itu berarti kota itu pada saat peristiwa ini terjadi, kota sedang dikepung oleh Raja Asyur. Dan itu memang benar. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18, coba kita melihat pasal yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang kedua terlebih dahulu. Ayat yang kedua, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, maksudnya Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Setelah Hizkia menjadi raja pada usia 25 tahun, dia kemudian memerintah selama 29 tahun. Ini sudah termasuk 15 tahun perpanjangan hidup yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Kalau kita kurangi pemerintahan Hizkia yang lamanya total adalah 29 tahun, kita kurangi dengan 15 tahun yang diperpanjang Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa peristiwa Hizkia sakit, Yerusalem dikepung oleh Asyur, dan Hizkia akan mati, berarti terjadi pada tahun yang ke-14. Karena dia meninggal pada tahun ke-29, dan itu sudah termasuk 15 tahun yang diperpanjang Tuhan, maka peristiwa Hizkia jatuh sakit terjadi pada tahun yang ke-14. Nah, apa yang terjadi pada tahun ke-14? Kalau kita membaca kembali pasal yang ke-18 ayat yang ke-13, saya bacakan pasal 18 ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi pada saat Hizkia jatuh sakit, sakit kulit yang begitu parah yang menyebabkan dia akan segera mati, pada saat itu terjadi persoalan yang lain, yaitu kota Yerusalem direbut oleh Sanherib Raja Asyur. Nah, ini persoalan yang sangat pelik dari sisi politik pada waktu itu, karena kalau kita memperhatikan pada saat itu tidak ada penerus Hizkia. Seandainya Hizkia mati pada saat itu, belum ada orang yang siap untuk menggantikan dia sebagai raja. Anaknya dia yang bernama Manase itu berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Itu dicatat di pasal 21. Berarti dengan demikian, seandainya Hizkia mati pada waktu itu, maka Manase belum lahir. Belum ada penerus. Nah, mungkin kita bisa berspekulasi, pasti ada orang lain yang akan menggantikan Hizkia. Tetapi persoalannya adalah tidak semudah itu. Kota Yerusalem direbut oleh Raja Asyur. Jadi secara politik, secara keamanan, persoalan ini adalah persoalan yang rumit. Tetapi ada persoalan yang jauh lebih rumit daripada itu. Bukan hanya masalah Hizkia mengalami persoalan secara fisik, menderita sakit kulit yang parah, tetapi juga masalah rohani. Sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam doa Hizkia. Di dalam pasal 20 ayat yang ketiga, Hizkia berdoa seperti ini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Mungkin kita sedikit bingung dengan doa Hizkia. Mungkin di mata kita, doa Hizkia ini seperti doa yang salah, doa yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Seolah-olah Hizkia berkata, aku sudah berbuat baik, sekarang giliran Tuhan untuk memberkati aku. Mungkin kita punya pemikiran seperti itu. Tetapi sebetulnya kita harus memahami di dalam berpikir orang Israel pada waktu itu. Orang Israel punya konsep bahwa orang yang benar pasti dibela oleh Tuhan. Orang yang diperkenan oleh Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi orang-orang pada waktu itu memiliki konsep yang begitu terbatas tentang Tuhan.
Mereka pokoknya punya prinsip taat, berkat, tidak taat, kutuk. Nah sekarang kalau kita melihat penyakit Hizkia, apa yang dia alami? Dia sakit keras dan dia sakit kulit yang menyebabkan dia tidak bisa beribadah ke rumah Tuhan bahkan. Karena dia dianggap najis. Karena kalau kita perhatikan kata Ibrani yang dipakai untuk penyakit kulit yang dialami oleh Hizkia adalah kata yang sama yang dipakai di dalam perjanjian lama untuk orang-orang yang dinyatakan tidak tahir karena menderita penyakit kulit tertentu. Bahasa Ibrani yang dipakai adalah sama. Jadi Hizkia, kalau kita melihat apa yang dialami dia, mungkin orang akan berpikir bahwa Hizkia sedang kena kutuk. Hizkia sedang menghadapi hukuman dari Tuhan. Nah Hizkia bergumul dengan hal-hal ini karena kenyataannya dia tidak seperti itu. Kalau kita membaca di dalam pasal 18, saya akan bacakan mulai ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan. Hizkia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jelas dari sisi kesalehan, Hizkia sangat terpandang. Dia raja yang terkenal karena kesalehannya. Tetapi mengapa orang yang sedemikian saleh, orang yang sedemikian memperkenankan hati Tuhan, dia menjauhkan semua berhala dan dia mengadakan reformasi rohani pada waktu itu. Mengapa orang yang seperti ini ternyata menghadapi banyak masalah? Dia punya penyakit yang parah, menyebabkan dia tidak tahir, bahkan dia segera akan mati, kotanya direbut oleh musuh, dan dia belum ada penerus tahta. Dan ini persoalan yang sangat berat bagi Hizkia. Karena itu, kalau kita kembali kepada isi doa Hizkia, sebetulnya Hizkia bukan sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Hizkia sebetulnya bukan sedang mengatakan, aku sudah berbuat baik, sekarang giliran Tuhan untuk memberkati aku. Bukan seperti itu. Tapi ayat 3, isi doa Hizkia, ini berbicara tentang kejujuran Hizkia, tentang kesulitan Hizkia untuk memahami apa yang terjadi. Saya yakin, kalau kita membaca dengan teliti dan membandingkannya dengan peristiwa Ayub, maka kita akan menemukan konsep dan persoalan yang sama. Ayub disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan, melebihi siapapun. Tetapi ternyata Ayub menderita penyakit kulit yang parah, sehingga orang-orang menganggap bahwa dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Ayub bergumul dengan sebuah pertanyaan, mengapa dia sebagai orang yang benar, dia menderita. Mengapa orang yang benar menderita dan seolah-olah penyakitnya tambah lama tambah parah. Persoalan yang dia hadapi dari kehilangan harta benda, kemudian kehilangan anak-anaknya, kemudian kehilangan kesehatannya. Tampaknya keadaannya begitu buruk dan begitu rumit. Sama dengan keadaan yang dialami oleh Hizkia. Dan saya percaya seandainya kita menghadapi persoalan ini, kita pun akan bertanya kepada Tuhan. Mengapa orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Nah, di dalam cerita 2 Raja-Raja pasal 10, cerita yang sedang kita bahas sekarang, tidak diceritakan atau tidak dijawab mengapa orang benar menderita. Alkitab akan menjawab itu di bagian yang lain. Tetapi di dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun orang benar sedang menderita bukan karena hukuman, tapi karena sesuatu yang lain yang Tuhan tetapkan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang mengontrol hidup mereka dan Tuhanlah yang memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Hizkia mendengar berita kematiannya, dia kemudian menghadap ke dinding dan dia mencari Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan dengan sangat. Di ayat yang ketiga bagian terakhir dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Tetapi Yesaya belum lagi keluar ayat yang keempat dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Begitu Hizkia berdoa menghadap ke dinding, menangis dengan sangat di hadapan Tuhan, maka Tuhan langsung menyuruh Yesaya memberitakan tentang kesembuhan kepada Hizkia. Dan alasan mengapa Tuhan menyembuhkan Hizkia dicatat di dalam ayat yang kelima tadi. Dikatakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Mengapa doa Hizkia dijawab oleh Tuhan? Karena isi doa dari Hizkia dan karena air mata Hizkia. Nah, apa maksudnya di dalam bagian ini? Maksudnya di dalam bagian ini adalah Hizkia bukan berarti hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan itu maksud Hizkia. Tetapi Hizkia jujur menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Hizkia dengan jujur memberitahukan keputusasaannya di hadapan Tuhan. Hizkia jujur bahwa dia kesulitan untuk memahami rencana Tuhan. Yesaya langsung disuruh Tuhan untuk memberitakan berita yang baik. Karena Hizkia telah jujur di hadapan Tuhan, mengakui bahwa dia tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi, mengakui bahwa harapannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun dia tidak bisa memahami apa yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saya melihat ada beberapa orang Kristen yang cenderung menutupi kelemahannya di hadapan Tuhan. Saya mendengar beberapa kali orang berdoa seolah-olah menunjukkan bahwa mereka itu luar biasa di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan luar biasa, dahsyat. Mereka mengatakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan berkuasa dan sebagainya. Tuhan itu baik, mereka dengan semangat menyatakan seperti itu. Tapi dalam hati mereka, sebetulnya mereka banyak pertanyaan tentang kebaikan Tuhan. Di dalam hati mereka sebetulnya mereka tidak sepenuhnya memahami cara Tuhan bekerja. Nah, doa-doa yang seperti itu adalah doa-doa yang munafik. Di hadapan orang lain, kita mengatakan Tuhan itu baik, luar biasa, kebaikannya tidak terpahami. Tapi pada saat yang sama kita sedang meragukan kebaikan Tuhan. Tapi Hizkia bukan orang yang seperti itu. Dia berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Mengapa orang yang sudah benar, sudah memperkenankan hati Tuhan, mengalami persoalan yang seperti ini dan dia menangis sungguh-sungguh sebagai tanda bahwa dia tidak mampu, sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kejujuran inilah, pengakuan tentang ketidakmampuan inilah yang dicari oleh Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar karena menangis maka Tuhan menjawab, bukan. Tapi menangis sebagai simbol bahwa kita tidak mampu. Menangis sebagai simbol bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sulit untuk dipahami. Sekalipun keadaan yang sedang kita hadapi sulit untuk kita cerna dengan pikiran kita. Ketika Tuhan sulit untuk kita pahami. Ketika situasi kita tampaknya tidak sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Menaruh sepenuh persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Hizkia melakukan itu. Makanya dikatakan di sini, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Setiap air mata kita, setiap kesungguhan doa kita, setiap kejujuran kita bahwa kita tidak mampu memahami Tuhan, bahwa kadangkala rencana Tuhan sulit untuk kita mengerti. Kejujuran, kesungguhan, air mata, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Nah, apakah kita ketika menghadapi persoalan-persoalan kita, kita sudah cukup waktu menyampaikannya ke dalam tangan Tuhan di dalam doa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayai bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong? Tidak salah kalau kita memikirkan jalan keluar, tetapi persoalannya adalah apakah kita yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan ide tentang jalan keluar? Apakah kita yakin bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita? Secara khusus,
ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan, membuat kita meragukan janji-janji Tuhan, masih bisakah kita seperti Hizkia sendiri dengan Tuhan, menyampaikan unek-unek di dalam hidup kita, mencurahkan seluruh isi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita sedang resah, beritahu Tuhan. Kalau kita sedang marah kepada Tuhan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Toh kalau kita tidak mengungkapkan, Tuhan pun juga tahu isi hati kita. Ketika kita sulit memahami rencana Tuhan, sulit melihat kebaikan Tuhan, sampaikan itu di dalam doa kita dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Maka Tuhan akan melihat doa kita dan Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Kalau saya berhenti sampai di sini, kalau Alkitab berhenti sampai di sini, maka kita mungkin akan punya pikiran bahwa Tuhan bisa diatur oleh doa kita. Mungkin kita bisa punya pikiran bahwa rencana Tuhan itu bisa diubah melalui doa kita, melalui air mata kita. Kalau kita melanjutkan cerita ini, maka kita akan tahu bahwa bukan itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Doa kita tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Kita adalah ciptaan, kita jauh lebih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan pencipta kita. Kalau kita bisa mengubah Allah, mengubah rencananya, maka kita jauh lebih besar daripada Allah. Nah, kalau kita kembali kepada cerita ini, maka kita akan melihat ada alasan lain mengapa Hizkia akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada alasan lain, bukan hanya karena Tuhan melihat doa Hizkia, bukan, tapi ada alasan lain. Alasan lain itu adalah karena Tuhan ingin menepati janjinya. Karena Tuhan ingin menepati janjinya kepada Daud. Mari kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan ulang. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, perhatikan, kali ini Hizkia diberi tambahan, Raja umatku. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, juga di akhir ayat yang ketiga, Hizkia hanya disebut dengan nama saja, Hizkia. Tetapi tidak diberitahu bahwa dia adalah Raja umatku. Tidak ada. Jadi ketika Hizkia ditolong oleh Tuhan, dia ditolong bukan hanya dalam kapasitas dia secara pribadi sebagai Hizkia, tetapi di sini dikatakan Hizkia Raja umatku. Saya lanjutkan baca. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Allah Daud bapak leluhurmu. Kali ini di ayat yang kelima, ketika Tuhan akan menyembuhkan Hizkia, firman Tuhan datang dengan kalimat seperti ini. Beginilah firman Tuhan, bukan titik, tapi ada keterangan lebih lanjut. Allah Daud, bapak leluhurmu. Dengan demikian kita harus melihat bahwa Hizkia sekali lagi bukan berdiri sebagai seorang pribadi saja, tetapi dia juga sebagai keturunan dari Daud. Tuhan menyembuhkan Hizkia karena Tuhan melihat Hizkia adalah raja umatnya dan karena Hizkia adalah keturunan Daud. Nah, Tuhan sendiri menyatakan dirinya Tuhan Allah Daud. Ayat yang keenam saya lanjutkan baca. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini, perhatikan ini, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Daud muncul beberapa kali di dalam cerita ini. Tuhan menolong Hizkia itu karena Tuhan sendiri dan juga karena Daud hambaku. Konsep ini diulangi di pasal yang ke-19 pada saat Tuhan menyelamatkan bangsa Yehuda dari tangan Asyur. Pasal yang ke-19 ayat yang ke-34 saya bacakan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ada alasan lain di sini. Bukan hanya karena kesalehan Hizkia secara pribadi,
Tapi karena Hizkia adalah raja umat Tuhan, karena Hizkia adalah keturunan Daud, karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada Daud, Tuhan mengatakan karena aku dan karena Daud. Kalau kita membaca cerita-cerita Alkitab sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Daud, bahwa dia akan setia kepada Daud dan kepada segenap keturunan Daud. Karena Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena Tuhan sudah memiliki rencana sebelumnya, maka Tuhan merealisasikan rencana itu. Salah kalau kita punya pemikiran bahwa doa Hizkia mengubah rencana Tuhan. Keliru. Justru doa Hizkia dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dia sudah punya rencana dengan Daud dan Tuhan menepatinya melalui doa Hizkia. Doa Hizkia tidak mengubah rencana Tuhan, tetapi dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencananya itu. Juga bukan hanya karena Daud, Tuhan mengatakan karena aku, karena pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita membaca pada waktu Asyur mengepung Yerusalem, maka kita akan tahu bahwa orang-orang Asyur sangat menghina Tuhan, sangat menista Tuhan. Dan menurut budaya waktu itu, hal ini sangat bisa dipahami. Karena orang-orang kuno pada waktu itu punya pemikiran bahwa kalau satu bangsa menang melawan bangsa lain, maka dewa yang disembah oleh bangsa yang menang dianggap lebih kuat daripada dewa yang disembah oleh bangsa yang dikalahkan. Dan orang-orang Asyur pada waktu mengepung Yerusalem, mereka memang menghina Tuhan Allah Israel. Ini sebetulnya kebiasaan Asyur. Pada waktu dia mengalahkan bangsa-bangsa lain, dia juga menghina dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa itu. Kalau kita nanti membaca di dalam pasal yang ke-19, maka kita akan tahu bentuk dari hinaan itu. Bentuk dari hinaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bertindak karena dirinya sendiri. Dia bertindak untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada dewa yang disembah oleh bangsa Asyur. Dewa yang disembah oleh bangsa Asyur hanyalah ciptaan manusia. Di balik itu hanya ada kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan yang disembah Hizkia adalah Tuhan yang hidup, pencipta dari segala sesuatu. Dan Tuhan menyembuhkan Hizkia, mengalahkan bangsa Asyur untuk menunjukkan siapa dirinya. Karena itu Tuhan menyembuhkan Hizkia dikatakan, oleh karena aku. Oleh karena aku juga menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya. Oleh karena aku berarti Tuhan ingin menunjukkan sifat dia sebagai Allah yang setia. Tuhan menyelamatkan Hizkia karena sifatnya memang setia. Dia sudah membuat rencana, janji kepada Daud. Dan dia pasti akan menepati itu. Sifat Tuhanlah yang membuat dia bertindak menolong Hizkia. Bukan karena Hizkia yang mengatur Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang bertindak atas nama dirinya sendiri untuk membela sifatnya sendiri. Tuhan membela dirinya, menunjukkan kepada Hizkia, segenap bangsa Yehuda dan bangsa Asyur, bahwa dia bukan Allah yang bisa diremehkan. Dia Allah satu-satunya yang benar, pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan dia. Alasan Tuhan menyembuhkan Hizkia tidak boleh dibatasi pada kesalehan Hizkia. Karena kalau kita membatasi pada kesalehan Hizkia, betapapun itu penting di dalam cerita ini, kalau kita membatasinya, maka kita akan terjebak pada humanisme. Konsep yang mengagungkan manusia di atas Allah. Yang meletakkan manusia seolah-olah manusia segala-galanya. Manusia bisa mengatur Allah. Tuhan menyembuhkan Hizkia bukan hanya karena kesalehan Hizkia, tapi juga karena
nama Tuhan sendiri. Karena janji Tuhan yang harus dia tepati. Dia yang membuat janji. Dan dia pasti karena naturnya adalah natur yang setia. Maka Tuhan akan menepati janji itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebetulnya ada dua aspek yang tidak boleh dilupakan. Kita tidak boleh mengambil satu dan membuang yang lain. Kita bisa melihat bahwa sebuah doa yang dijawab oleh Tuhan itu juga berkaitan dengan kesalehan orang yang berdoa. Iman dari orang yang berdoa. Kita tahu di dalam surat Yakobus pasal yang 5, ayat yang sangat terkenal sekali mengatakan, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang besar kuasanya adalah doa orang yang benar. Orangnya harus benar dan dengan yakin didoakan. Orang itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini aspek yang pertama dari doa yang dijawab Tuhan. Dan memang itu dimiliki oleh Hizkia. Dia adalah orang yang benar dan dia orang yang percaya. Mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ada aspek doa yang lain. Yaitu rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya rencana, maka Tuhan akan menggenapi rencananya. Dan Tuhan seringkali menggenapi rencananya melalui doa kita. Bukan rencana Tuhan diubah oleh doa kita. Tapi sebaliknya Tuhan memakai doa kita untuk menggenapi rencananya. Nah, dua aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Makanya kalau kita melihat misalnya di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia minta supaya cawan diambil, dilalukan dari hidupnya. Tuhan Yesus percaya bahwa Bapanya bisa melakukan itu. Tapi karena itu bukan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan tidak akan melalukan cawan itu. Sekalipun ada iman, sekalipun berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi rencana Tuhanlah di atas doa kita. Makanya Tuhan Yesus menutup doanya dengan, jadilah ini bukan seperti yang aku katakan, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Begitu pula dengan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ketika dia memiliki duri dalam daging, dia sangat menderita dengan itu, dan dia berdoa supaya Tuhan mengambil duri dalam dagingnya. Paulus pasti berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan tetap tidak memenuhi apa yang dia minta. Karena Tuhan punya rencana lain yang lebih indah, yaitu mengajar Paulus untuk rendah hati. Mengajar Paulus tentang anugerah Tuhan. Mengajar Paulus tentang kuasa Allah yang sempurna. Ada dua aspek sekali lagi di dalam doa yang dijawab oleh Tuhan, yaitu aspek kesalehan dari orang yang berdoa, tetapi juga aspek dari kesetiaan Allah terhadap rencananya. Nah, itulah yang kita lihat di dalam cerita Hizkia yang sakit dan diberitahu akan mati. Kemudian dia disembuhkan Tuhan secara luar biasa. Nah, ada beberapa orang yang menganggap kesembuhan yang dialami oleh Hizkia bukan sebuah mujizat. Ada beberapa orang yang menganggap sebetulnya kesembuhan itu terjadi karena hal-hal yang sifatnya alamiah. Alasan yang mereka pakai adalah karena di dalam pasal yang ke-20 tadi, ayat yang ke-7 dikatakan demikian.

ditaruh di atas luka. Jadi sebetulnya seperti lotion kalau kita mau katakan dalam istilah yang modern. Nah, ternyata menurut penemuan arkeologi, bangsa-bangsa kuno pada waktu itu juga mengenal metode penyembuhan penyakit kulit dengan cara yang sama, yaitu dengan mengoleskan buah ara yang sudah dilembutkan dan diberi cairan. Sehingga ada orang-orang tertentu yang punya pemikiran, sebetulnya Hizkia sembuh bukan karena mujizat. Hizkia sembuh karena Yesaya mengetahui cara penyembuhan yang memang sudah terkenal pada waktu itu. Bangsa-bangsa lain di luar Yehuda juga mempraktekkan cara penyembuhan yang sama. Nah, sekilas pandangan ini kelihatannya masuk akal. Tapi kalau kita membaca cerita ini dengan lebih teliti lagi, maka kita akan tahu bahwa pandangan seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah, kalau penyembuhan dengan metode ini sudah sedemikian terkenal, menurut penelitian arkeologi, catatan-catatan kuno pada waktu itu, banyak bangsa yang sudah mempraktekannya. Dan kita bisa yakin bahwa kalau itu sedemikian terkenal, banyak bangsa yang sudah mempraktekkan, maka Hizkia pasti sudah pernah mencoba cara ini sebelumnya. Karena penyakit kulit yang dialami Hizkia tampaknya berlangsung cukup lama dan sangat parah sekali. Sehingga sebagaimana yang kita bisa pikirkan, pasti berbagai macam cara sudah dilakukan. Dan kalau kita belajar cerita-cerita kuno pada waktu itu, kalau ada satu raja yang sakit, maka para pegawainya, para utusannya itu rela pergi ke bangsa yang lain untuk mencari pengobatannya. Contoh di dalam Alkitab juga ada. Misalnya ketika Naaman, panglima perang dari luar Israel yang menderita sakit kusta, dia juga minta tolongnya sampai ke Israel, kepada nabi yang ada di Israel. Ini menunjukkan bahwa kalau ada pemimpin yang sakit di satu bangsa, maka akan menjadi sebuah hal yang masuk akal kalau para utusannya, kalau pemimpin itu mencari penyembuhan di tempat-tempat lain juga. Dan saya yakin sekalipun Alkitab tidak mengatakannya, tapi dari pemikiran secara logis kita bisa yakin bahwa Hizkia sudah pernah mencoba metode penyembuhan yang seperti ini. Nah, alasan saya yang lain mengapa saya menolak pandangan orang-orang liberal yang mengatakan kesembuhan ini bukan mujizat adalah dari sisi waktu yang diperlukan untuk penyembuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, bagian yang terakhir, saya bacakan, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kesembuhan yang dialami oleh Hizkia terjadi dalam rentang waktu sekitar kurang dari 3 hari berarti. Karena Tuhan mengatakan pada hari yang ketiga, maka engkau sudah bisa ke rumah Tuhan. Engkau sudah bisa menjadi tahir dan engkau sudah sembuh. Engkau bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Berarti peristiwa kesembuhan penyakit kulit ini terjadi dalam tempo yang sangat cepat sekali. Bagi kita yang pernah menderita sakit kulit, pasti kita tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit kulit yang biasa-biasa saja. Nah, berapa yang diperlukan kira-kira untuk menyembuhkan penyakit kulit yang sangat fatal, yang membuat menderitanya bahkan bisa mati gara-gara sakit kulit? Berarti penyakit kulit ini adalah penyakit yang sangat parah, luar biasa. Dan kalau sampai dibubui oleh bubur dari kue ara itu, dari buah ara, dan hanya dalam tempo 3 hari sudah bisa sembuh, maka ini bukan peristiwa yang alami. Ini peristiwa yang luar biasa. Ini peristiwa mujizat. Ada campur tangan Tuhan di dalam peristiwa ini. Jelas secara medis, secara logis, tidak mungkin penyakit kulit yang sedemikian parah bisa disembuhkan dalam waktu yang begitu singkat. Tidak mungkin bisa terjadi. Nah, alasan saya yang terakhir mengapa saya menolak bahwa peristiwa ini bukan sebuah mujizat. Saya percaya ini adalah mujizat dari Tuhan
Dan alasan saya

yang terakhir adalah karena peristiwa ini diikuti, diiringi, dibarengi oleh sebuah tanda yang luar biasa. Di ayat yang ke-9, Yesaya mengatakan seperti ini, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ada tandanya, yaitu akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Nah, mungkin kita sedikit bingung dengan tanda yang dimaksud di sini. Para penafsir memikirkan dua kemungkinan. Ini mungkin menunjuk kepada tembok tertentu yang membentuk sebuah sudut, dan dari sudut itu ada bayang-bayang matahari. Nah, berdasarkan sudut bayangan bisa diketahui jam berapa pada waktu itu. Ini metode pengukuran waktu yang kuno yang digunakan oleh banyak bangsa pada waktu itu. Tapi sebagian besar penafsir yakin bahwa yang dimaksud di sini sebetulnya adalah bayang-bayang yang ada di tangga istana Hizkia. Jadi di dalam istana itu ada tangga, kemudian biasanya di sisi dari tangga itu ada jendela yang dibuka. Nah, orang bisa melihat jam berapa sekarang berdasarkan dari letak bayangan yang ada di tangga. Nah, semakin sore maka bayangan itu akan semakin maju. Kalau bayangan itu semakin maju, maka orang langsung bisa tahu bahwa hari semakin sore. Kalau bayangan itu baru pada permulaan, maka orang tahu ini masih pagi. Nah, kemungkinan yang kedua inilah yang sedang dimaksud oleh Yesaya. Yesaya bertanya, apakah bayang-bayang itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak? Kalau maju 10 tapak itu berarti peristiwa alami. Tinggal tunggu saja, beberapa jam kemudian pasti akan maju 10 tapak. Nah, karena itu Hizkia menjawab, kalau maju itu perkara ringan, itu perkara yang alamiah, tinggal tunggu saja, pasti akan terjadi. Nah, Yesaya mengatakan, aku ingin supaya bayangan itu mundur 10 tapak. Berarti pada waktu itu kita tidak pernah tahu jumlah tapaknya berapa, tapi kemungkinan hari pada waktu itu tidak terlalu pagi dan juga tidak terlalu sore. Mungkin pada siang hari, sehingga bisa maju 10, bisa mundur 10. Nah, kita tidak pernah tahu satu tapak itu berapa jam. Tapi kenyataan bahwa bayang-bayang yang ada bisa maju 10 dan bisa mundur 10, kemungkinan peristiwanya terjadi di siang hari. Kita tidak pernah tahu jam berapa. Nah, Hizkia meminta supaya bayang-bayang itu mundur. Dengan demikian, permintaan Hizkia sebetulnya adalah sesuatu yang mujizat, sesuatu yang tidak alamiah terjadi. Dan ternyata Tuhan menjawab permintaan Hizkia. Bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Seolah-olah menunjukkan bahwa hari itu tidak kunjung tiba pada senja. Seolah-olah hari itu begitu panjang. Dan itu memang menjadi tanda bahwa hidup Hizkia yang seharusnya sudah selesai, kalau digambarkan dengan hari, sudah seharusnya malam dan kemudian berakhir seluruhnya. Tapi ternyata hidup Hizkia diperpanjang oleh Tuhan. Tanda yang diminta adalah tanda yang tidak alamiah. Karena itu saya yakin peristiwa yang dialami oleh Hizkia, mujizat yang dia alami, ini bukan peristiwa alamiah akibat metode pengobatan yang tertentu. Bukan. Bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang liberal. Kesembuhan yang dialami oleh Hizkia benar-benar adalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menolong Hizkia. Karena kesalehan Hizkia di dalam doanya, dia menangis, mengaku jujur di hadapan Tuhan. Dan juga karena Tuhan memang punya rencana, punya janji sebelumnya dengan Daud. Dan Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bagaimana dengan kita, Tuhan, hari ini? Apakah kita sedang berada dalam persoalan yang rumit seperti Hizkia? Apakah kita sedang menghadapi kesulitan dalam memahami
kebaikan Tuhan? Apakah ketika kita melihat situasi hidup kita, kita meragukan Tuhan? Apakah ada di antara kita yang mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak adil? Berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Berpikir bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sia-sia? Mungkin kita melihat orang lain yang tidak sungguh-sungguh, tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya lebih enak dari kita. Mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Nah, kita tidak perlu menutupi kekecewaan kita dengan bersikap munafik. Kita menutup-nutupi perasaan kita, tetap mengatakan Tuhan baik, padahal kita tidak percaya pada kebaikan Tuhan. Tapi baiklah kita seperti Hizkia. Kita belajar mengakui di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan jalan-jalannya sulit untuk kita pahami, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita resah dengan situasi kita, Tuhan tidak kunjung menolong kita, ungkapkan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita putus asa dengan hidup kita, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Tangisan kita, kesungguhan kita, kejujuran kita, kesalehan kita dipandang oleh Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menghitung setiap air mata kita. Tuhan menaruh air mata kita di dalam kirbat Tuhan. Nah, kita tahu bersama betapa pentingnya air di dalam konteks perjalanan di padang gurun. Memiliki air di dalam kirbat adalah barang yang luar biasa. Air seringkali lebih penting daripada emas permata pada waktu perjalanan di padang gurun. Kalau tanpa air di dalam kirbat, maka semua yang kita miliki akan menjadi sia-sia karena kita akan mati. Kalau Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh air mata kita di dalam kirbat-Nya Tuhan, berarti Tuhan memandang air mata kita penting. Setiap kali kita menangis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan mempedulikan itu. Maka Tuhan terus menampung pada waktunya ketika kirbat Tuhan sudah penuh, maka Tuhan pasti akan menghiraukan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, membuka jalan keluar kepada kita. Nah, tapi pada saat kita ditolong oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong menganggap bahwa itu karena doa kita, karena tangisan kita, karena puasa kita. Bukan. Ketika Tuhan menolong kita, itu karena ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita yang Tuhan harus genapi demi nama-Nya sendiri. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tetapi Tuhan, karena Dia setia kepada rencananya dan karena Dia punya rencana yang indah untuk anak-anak-Nya, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong, sebetulnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Saya beberapa kali mendengar ada orang yang kesulitan keuangan. Kemudian Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Dan orang itu bersaksi mengatakan, Tuhan baik, saya butuh uang, tidak ada uang, Tuhan cukupi. Nah, di dalam hati saya bertanya-tanya, setelah Tuhan cukupi, lalu apa? Kalau cuma sekadar bahwa engkau punya masalah, Tuhan tolong, dan engkau tidak melakukan sesuatu untuk menggenapkan rencana Tuhan di muka bumi, apa gunanya itu? Ketika kita sakit dan disembuhkan oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah, setelah sembuh, apakah kita mau memakai kekuatan kita, kesehatan kita untuk melayani Tuhan? Ketika kita tidak punya pekerjaan dan kita berdoa supaya Tuhan memberi pekerjaan yang baik, setelah diberi Tuhan, apakah kita mau menjadikan pekerjaan kita sebagai pelayanan? Kita melayani Tuhan di kantor kita, di perusahaan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menggunakan apa yang kita terima, materi dari pekerjaan kita, kita pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Karena itu kita yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Tuhan pasti akan tolong. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap anak-anak-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan rencana yang indah dan Tuhan akan terus campur tangan di dalam hidup kita. Mari kita melihat hidup kita sekali lagi. Kalau kita sedang berbeban berat,
punya persoalan yang sedemikian mengganggu kita, membuat kita putus asa, kecewa, mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati seperti Hizkia. Kita menangis, kita mempercayakan sepenuhnya persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi anak-anak-Nya. Kalau Tuhan mau memberikan anak-Nya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita, pada waktu kita masih menjadi musuh-musuh Tuhan, apalagi sekarang, setelah kita menjadi anak-anak Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya yakin Tuhan akan terus memelihara kita. Dan itu bukan janji saya, itu adalah janji di dalam Alkitab. Berkali-kali Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan kita. Bahwa Tuhan, sekali Dia memulai sesuatu yang baik, Dia akan mengakhirinya dengan kesetiaan-Nya. Tuhan berkuasa memelihara apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Ada banyak ayat yang berbicara tentang rencana Tuhan sejak kekekalan untuk kita, rencana Tuhan yang indah untuk kita. Dan ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Sekali Dia buat rencana, Dia akan terus menggenapinya demi diri-Nya sendiri dan demi rencana-Nya digenapi di muka bumi. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita, meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang berada dalam situasi yang sedemikian rumit, sulit untuk kami pahami. Bahkan kami seringkali meragukan dan mempertanyakan Engkau di dalam hidup kami. Kali ini kami datang kepada-Mu tanpa menutupi perasaan kami, tanpa kemunafikan. Kami mengungkapkannya kepada-Mu bahwa Engkau seringkali sulit untuk kami pahami. Dan kami sungguh-sungguh ingin di tengah ketidakmampuan kami untuk memahami Engkau, kami belajar percaya kepada-Mu. Sama seperti Hizkia, kami ingin tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kegundahan hati kami, ketidakmampuan kami untuk memahami rencana-Mu, di tengah keraguan-raguan kami, tambahkanlah iman kami supaya kami bisa mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya rencana-Mu yang besar di dalam hidup kami Engkau genapi, ya Tuhan. Jawablah doa-doa kami, bukan supaya hidup kami lebih enak, bukan supaya hidup kami lebih nyaman, tapi jawablah doa-doa kami supaya hidup kami dipakai Tuhan menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan datanglah, jamahlah kami dengan tangan-Mu yang lembut, yang penuh kuasa, supaya kami sembuh dan kami bisa menggunakan kesembuhan, kekuatan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berilah kami pekerjaan yang baik, supaya kami bisa memenuhi hidup kami, kami bisa memberi kepada orang lain, kami bisa berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan yang besar di muka bumi. Kalau ada di antara kami yang miskin, Tuhan tolonglah supaya kami bisa kami memiliki uang yang cukup, materi yang cukup untuk melayani Tuhan, untuk berbagi kepada orang lain, untuk dipakai menghasilkan nilai-nilai yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.

0: tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Nah, pertanyaan ini perlu untuk kita renungkan karena akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam isu yang berkaitan dengan homoseksualitas. Beberapa selebriti menghadapi kasus homoseksualitas, beberapa mengarah pada kriminalitas. Dan sejak pernikahan sesama jenis dilegalkan di Amerika tahun 2015 yang lalu, maka ini menjadi pembicaraan yang semakin ramai dilakukan oleh banyak orang. Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya adalah iya. Dan saya akan menunjukkan beberapa bukti dari kisah penciptaan. Yang pertama, kalau kita melihat perbedaan jenis kelamin manusia disebutkan secara khusus di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, maka dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,

laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi jenis kelamin secara khusus disebutkan laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan hal yang cukup menarik. Karena di bagian sebelumnya di Kejadian 1, pada hari yang kelima misalnya, pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, kita tahu bahwa sebagian binatang, tidak seluruhnya, ada jantan dan ada betina. Tetapi di dalam kisah penciptaan, tidak ada keterangan apapun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Allah menciptakan binatang, jantan, dan betina. Bukan berarti mereka tidak punya perbedaan jenis kelamin. Mereka punya perbedaan jenis kelamin. Tetapi di dalam perspektif penciptaan, hal itu tidak penting. Yang lebih penting adalah perbedaan jenis kelamin di antara manusia, Adam, dan Hawa. Alasan pertama mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting, karena kisah penciptaan menyebutkannya secara eksplisit. Yang kedua, karena kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama gambar Allah, tetapi itu tidak meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Misalnya dari sisi waktu, Adam diciptakan lebih dahulu, setelah itu baru Hawa. Dari sisi bahan yang digunakan untuk penciptaan, kita juga melihat ada perbedaan di sana. Adam diciptakan dari tanah liat, tetapi Hawa diciptakan dari daging dan tulang Adam. Bahannya berbeda. Bukan cuma waktunya berbeda, tetapi bahannya berbeda. Juga kita perlu mengetahui bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa juga sedikit berbeda. Walaupun sama-sama diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi kita bisa tahu bahwa Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam, bukan sebaliknya. Ada perbedaan peranan yang diisyaratkan di dalam Alkitab melalui kisah penciptaan. Sehingga kalau kita melihat semua perbedaan itu, kesimpulan yang tidak terelakkan adalah memang kita harus mempertahankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Karena pada saat Allah ingin memberikan penolong kepada Adam, Allah tidak menciptakan seorang manusia, tetapi dia menciptakan seorang perempuan. Jadi bukan hanya manusia, tetapi perempuan. Penolong yang sepadan dengan Adam adalah penolong yang berbeda dengan Adam. Walaupun sepadan, tetapi bukan berarti seragam. Sepadan di dalam keragaman. Adam dan Hawa berbeda. Itulah sebabnya mereka menjadi penolong yang baik. Nah, saudara, tiga poin ini merupakan sebuah perspektif bagi kita untuk memandang relasi antara suami dan istri, antara pria dan wanita. Ini bukan hanya sebuah kisah di zaman kuno yang tidak memiliki nilai normatif bagi kita, tetapi memiliki nilai normatif bagi kita. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau saudara membaca misalnya di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Paulus diperhadapkan dengan sebuah situasi yang berkaitan dengan kerancuan hubungan, kerancuan penampilan antara pria dan wanita. Para perempuan di Korintus, mereka tidak mau memakai penutup kepala pada waktu itu. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, juga kemungkinan ada masalah antara peranan perempuan di dalam ibadah. Nah, saudara, di tengah situasi ini, maka Paulus memberikan jawaban yang bersumber dari kisah penciptaan. Dia mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala dari perempuan, karena laki-laki diciptakan lebih dahulu, dan karena perempuan diciptakan untuk laki-laki. Perempuan ada untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Dia juga mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, bukan laki-laki dari perempuan. Fakta bahwa Paulus menjadikan kisah penciptaan sebagai dasar penjelasan yang dia berikan menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam kisah penciptaan bersifat normatif. Bukan hanya deskriptif,
bagaimana Allah menciptakan manusia, tetapi normatif bahwa cara Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki nilai yang mengikat kita sampai pada sekarang ini. Sehingga kalau kita balik kembali pada pertanyaan kita di awal, apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya jelas, sangat penting. Kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan perjanjian baru menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di kisah penciptaan masih mengikat sampai sekarang. Kiranya kita bersyukur untuk apa adanya kita, laki-laki atau perempuan. Kita diciptakan Allah, bersyukurlah, terimalah, dan jadilah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan memberkati kita.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Saya ingin bertanya, siapa yang tahu nama kakek saudara? Yang tahu nama kakek ada? Oke, ada satu, ada kurang lebih 8 orang. Siapa yang tahu nama ayah dari kakek kita? Sudah mulai berkurang dan tidak ada angkat tangan. Masih ada yang mengangkat tangan. Siapa yang tahu nama kakek dari kakek kita? Tidak ada? Banyak yang tidak tahu. Ini saya sudah coba di beberapa tempat. Dan ternyata maksimal yang kita bisa hafal adalah nama ayah dari kakek kita. Itu maksimal yang kita bisa hafal. Dan kita tidak tahu silsilah keluarga kita. Lebih celaka lagi, bukan hanya kita tidak tahu, ternyata kita juga tidak merasa perlu untuk tahu. Bukankah kalau kita tidak tahu juga tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kita? Sehingga di mata orang-orang modern seperti kita, tampaknya silsilah-silsilah itu tidak terlalu memegang peranan penting. Tetapi berbeda dengan orang-orang kuno. Itulah sebabnya pada saat cerita Natal disampaikan di Injil Matius dan di Injil Lukas, maka kedua penulisnya, Matius dan Lukas, itu memaparkan sebuah silsilah. Dan saya ingin kita hari ini belajar dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, kita akan mempelajari ini karena tahun yang lalu kita sudah belajar dari silsilah di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Jadi kali ini berganti, bukan silsilah Yesus di Injil Matius tapi di Injil Lukas. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, kita akan membaca secara bergantian sambil saudara mencoba mencari tahu, siapa tahu kakek dari kakek saudara ada di dalam daftar ini. Lukas 3 ayat 23, sambil saudara berusaha untuk menghafal, yang terakhir nanti bisa menghafal 20 nama akan mendapatkan hadiah. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, saya baca ayat yang ganjil. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hisron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Isa, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Wah, betapa luar biasanya bagian ini. Saya yakin membaca pasti diberkati oleh Tuhan. Karena banyak nama yang muncul dan kita tidak tahu siapa mereka. Kita cuma tahu di sana ada nenek moyang dari Julia Perez, karena ada kata Perez di sana. Ada anak Salmon tapi tidak ada anak tuna. Dan kita jadi bingung, ini sebetulnya anaknya siapa gitu kan. Ada anak Pelek tapi tidak ada anak Roda dan sebagainya. Ini ada banyak anak Admin tapi tidak ada yang rumah tangga, tidak ada yang manajemen kan begitu. Cuma ada Admin saja. Yang paling susah adalah nama Metusalah. Metusalah itu adiknya namanya Melebu Salah. Adiknya lagi Orawani Melebu gitu. Salah terus soalnya saudara. Jadi metu salah, melebu salah. Ya gak usah metu sekalian kan, gak usah melebu sekalian. Nah saudara, ada banyak nama yang celakanya sebetulnya kalau kita selidiki, kita tidak akan punya cara untuk menyelidiki nama-nama ini. Nah kalau begitu, untuk apa kita belajar silsilah ini? Nanti kita akan melihat tujuan Lukas memaparkan silsilah. Tetapi sebelum itu ada dua hal yang kita perlu ketahui lebih dahulu. Yang pertama adalah konsep silsilah di dalam budaya kuno. Bagaimana orang-orang kuno memandang silsilah. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengharmonisasikan silsilah Yesus Kristus yang ada di Injil Lukas dengan yang ada di Injil Matius. Karena keduanya berbeda, sehingga pasti menimbulkan pertanyaan, sebetulnya ini sama atau berbeda? Setelah dua poin tadi, maka kita akan melihat tujuan Lukas memaparkan silsilah di pasal 3 ayat 23 sampai 38. Dan mari kita mulai dengan betapa pentingnya silsilah bagi orang kuno. Kalau kita bandingkan antara orang kuno dengan orang modern, maka saya yakin orang kuno memandang silsilah lebih penting daripada orang modern. Izinkan saya bertanya, siapa di sini yang tahu bahwa kita ini bisa menelusuri nenek moyang kita melalui internet? Ada beberapa program yang disediakan di internet, saudara bisa masukkan nama kita, dan nanti saudara kalau misalnya, oh saudara kenal ini, kenal nama papa, mama kan pasti kenal, engkong, emak, kenal, coba masukkan di sana, nanti orang lain yang merasa kenal, yang merasa kerabat dengan engkong kita, dia juga akan memasukkan namanya di sana, berikut dengan kerabatannya apa? Apakah keponakan atau cucu dan sebagainya? Apakah saudara ada yang tahu bahwa di internet kita bisa melakukan itu? Tidak tahu. Kalau saya beritahu ada, apakah nanti malam saudara akan mulai mencari? Ada yang mengangguk-angguk. Ah, saya akan cari. Coba cari, saudara. Karena ada beberapa orang yang cukup terkejut karena begitu dia memasukkan nama dia, nama keluarganya, terus temannya dia memasukkan, loh ternyata itu ada kaitannya, yaitu kakeknya dia itu kepala desa dari temannya kepala desanya kakeknya, nggak ada hubungannya. Ada beberapa yang kaget karena ternyata ada hubungan. Nanti coba saudara pulang rumah, saudara coba telusuri. Walaupun orang modern menyediakan sarana semacam itu, tapi saya yakin bagi orang modern itu tidak terlalu penting. Silsilah itu hanya untuk apa sih? Ah, itu hanya masalah rasa ingin tahu saja. Saya ingin tahu sebetulnya nama kakek siapa, kakeknya kakek di mana, namanya siapa, asalnya dari mana. Kita ini kan tahu ada satu lagu kan, nenek moyangku orang pelaut gitu kan. Terus saya tanya, asalnya dari mana? Enggak tahu kan? Taunya asalnya dari mana? Ya dari laut karena dia pelaut begitu kan. Makanannya apa? Makanannya bayam. Nenek moyang kita berarti Popeye. Kita enggak merasa perlu tahu nenek moyang kita itu tepatnya asalnya dari mana kan? Pokoknya ya cuma rasa ingin tahu, kalau tidak terpenuhi ya sudah. Atau bagi beberapa orang modern, silsilah itu penting karena itu menjadi pemuas dari krisis identitas. Ada beberapa orang terutama yang keluarganya berantakan, pisah sana sini, papa mamanya cerai, anak pertama ikut siapa, anak kedua ikut siapa, dan sebagainya. Mereka mengalami krisis identitas, sehingga pada waktu mereka besar, mereka ingin tahu akar dari keluarga mereka. Tapi itu orang modern, kalau tidak menemukan, juga tidak terlalu masalah. Kalau saudara tanya kepada orang kuno, maka orang kuno akan mengatakan, tidak tahu silsilah, berarti sama saja dengan tidak bisa hidup. Mengapa bisa begitu? Karena silsilah bagi orang kuno itu berkaitan dengan properti, berkaitan dengan tanah. Saudara ingat sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di padang gurun pun pada saat mereka berkemah mengikuti suku. Pada saat mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka menduduki masing-masing tanah. Kalau bahasa Indonesia itu pakai kata menduduki, padahal belum tentu diduduki, bisa jadi ya tidur di sana, bisa jadi berdiri di sana, tapi istilahnya adalah menduduki. Saya tidak tahu dari mana bahasa Indonesia itu kalau orang menjajah selalu memakai istilah menduduki. Kata dasarnya apa? Duduk. Kenapa kok pakai kata duduk? Mengapa tidak menguasai tapi menduduki? Karena guru yang menciptakan itu malas, tidak suka jalan-jalan, jadi selalu duduk terus, menduduki. Nah, saudara, pada waktu mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka membagi tanah Kanaan sesuai dengan suku masing-masing. Jadi masing-masing suku tinggal bersama dengan sukunya, dengan kerabatnya sendiri. Pada saat ada orang Israel mau menjual tanahnya, saudara harus ingat, pada saat orang mau menjual tanah, dia tidak boleh menjual kepada semua orang secara sembarangan. Kalau dia mau menjual tanah, dia harus cari kerabat yang paling dekat dulu. Jadi semua perdagangan itu harus dari kerabat yang paling dekat. Kalau saudara ingat cerita Rut mau dinikahi oleh Boas, maka Boas tidak langsung mengambil Rut, bukan. Boas tanya dulu,
1: Apakah ada kerabat lain yang lebih dekat daripada Boaz? Kalau ada, berarti hak dari kerabat itu untuk menikahi Ruth. Tapi ternyata tidak ada, berarti itu jatah dari Boaz. Dan Boaz juga mau menikahi Ruth. Mau menjual properti, harus tahu silsilah. Bahkan kalau saudara mau membayar pajak, pajak itu bukan didasarkan di mana engkau tinggal, tetapi dari mana engkau berasal. Padahal dari mana engkau berasal itu berkaitan dengan apa? Suku, silsilah. Di Lukas pasal 2, Yusuf dan Maria itu kan harus balik ke Bethlehem untuk sensus. Tujuan sensus salah satunya adalah bukan cuma menghitung, tetapi juga menghitung pajak. Sehingga dasar dari pajak, silsilah. Kalau kita tidak tahu silsilah, kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan pajak. Karena pajak didasarkan dari mana kita berasal. Kalau mau jadi imam, itu juga dihitung silsilahnya. Kalau bukan dari keturunan Harun, tidak boleh jadi imam. Kemudian pada zaman Daud, sedikit berubah. Harus dari keturunan Sadok. Kalau keturunan lain, tidak boleh. Semua harus berdasarkan silsilah. Mau jadi raja, semuanya juga berdasarkan silsilah. Jadi bagi orang kuno, kalau tidak tahu silsilah, itu akan sangat merugikan mereka. Mereka sangat memperhatikan silsilah. Yosefus, seorang penulis sejarah Yahudi terkenal abad pertama, dia mencatat begini, semua orang Yahudi yang sudah pergi merantau kemanapun, begitu anaknya lahir, maka nama anaknya disetor di dinas kependudukan, di public records yang ada di Yerusalem, yang ada di tiap bagian, bisa di Galilea, bisa di Yudea, bisa di Yerusalem, bisa di mana saja. Tapi mereka harus menyetorkan nama. Supaya apa? Nanti di kemudian hari kalau ada orang mau cari silsilah, mereka tuh bisa tahu dia dari keluarga mana. Saya yakin kalau dinas kependudukan semacam itu ada, maka itu akan menjadi kantor tersepi di kota kita. Benar enggak? Kita ini akan sangat jarang pergi ke dinas kependudukan kalau tidak ada perlunya. Lah kalau perlunya cuma menyetor nama dan kemudian dikait-kaitkan dengan keluarga yang lain, kita orang modern merasa tidak perlu, maka dinas kependudukan akan menjadi kantor yang paling sepi. Kalau gunanya hanya untuk itu. Tapi di dunia kuno, dinas kependudukan sangat penting karena silsilah. Sekarang mari kita lihat poin yang kedua. Sebelum kita melihat tujuan dari silsilah di Injil Lukas, poin yang kedua yang saya ingin kita pahami adalah perbedaan silsilah Yesus Kristus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Mari kita lihat perbedaan-perbedaannya secara cepat. Matius daftarnya lebih singkat, hanya ada 42 nama. Lukas lebih panjang, ada 77 nama. Di antara 42 nama di Matius disusun berdasarkan struktur 3x14. Saudara ingat? Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan, dari pembuangan Babel ke Yesus Kristus 14 keturunan. Jadi urutannya adalah 3x14. Kalau di Injil Lukas 77 nama tadi diatur berdasarkan 7x11. Yusuf di bagian awal tidak dihitung, anak Allah karena sebutan untuk Adam juga tidak dihitung. Kalau itu tidak dihitung awal dan akhir, maka jumlahnya 77 nama. Dan itu didasarkan kalau dari sisi tata bahasa Yunani-nya, terlihat polanya adalah 7x11. Perbedaan lain adalah dari arahnya. Kalau saudara membaca Matius, maka yang tua ditaruh duluan. Abraham memperanakkan Isa, Isa memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan 12 suku Israel, terus sampai Yesus. Kalau Lukas berbeda, yang muda ditaruh di awal. Yesus, anak Yusuf, anak Eli, terus anak Daud, terus anak Abraham, terus anak Adam. Jadi yang muda ditaruh di depan, yang tua taruh di belakang. Itu beda antara Matius dengan Lukas. Perbedaan yang lain adalah orang tertua di silsilah Matius, Abraham. Orang paling tua di silsilah Matius, Abraham. Orang tertua di silsilah Lukas adalah Adam. Adam ini sudah paling tua. Dia tidak pernah mengucapkan kata koko dan cece. Kasihan sekali, karena memang dia tidak punya koko, tidak punya cece. Tidak ada orang yang lebih tua dari Adam. Jadi silsilah di Matius paling tua Abraham, di Lukas paling tua Adam. Kemudian silsilah di Matius ada nama-nama perempuan, kalau di Lukas tidak ada nama perempuan. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa Lukas merasa tidak perlu menuliskan nama perempuan. Yang terakhir perbedaannya, silsilah di Matius itu dari Daud ke Yesus melalui Salomo. Kalau di Lukas dari Daud ke Yesus melalui Nathan, melalui anaknya yang lain, anak yang ketiga, bukan dari Salomo. Berbeda, banyak jumlahnya. Dan beberapa sangat esensial perbedaannya. Dari Daud ke Yesus melalui Salomo dengan dari Daud ke Yesus melalui Nathan itu sulit untuk dijelaskan. Walaupun ada orang yang mengatakan, oh karena nanti keturunan Salomo ini kan ada Yekonya yang dikutuk. Tidak mungkin dari kutukan itu, tidak mungkin ada keturunan dari Salomo melalui Yekonya yang bisa menduduki tahta Israel. Makanya mungkin orang memikirkan memakai jalur lain, bukan Salomo. Ada yang mencoba menjelaskan begitu. Nah, bagaimana kita memahami perbedaan silsilah ini? Orang-orang liberal, yaitu orang-orang yang tidak percaya Alkitab Firman Allah, yang menganggap Firman Allah mengandung kesalahan, maka mereka memiliki asumsi bahwa karena Alkitab bukan Firman Allah dan bisa mengandung kesalahan, maka bagi mereka sesuai dengan asumsi itu, penjelasan yang paling sederhana adalah begini. Memang dua-duanya tidak akurat. Atau satu akurat, satu tidak akurat. Pokoknya yang penting tidak mungkin dua-duanya akurat. Itu pandangan dari orang liberal. Kalau pandangan dari orang Injili berbeda. Kita mengasumsikan bahwa Alkitab Firman Allah. Kita mengasumsikan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Berdasarkan asumsi itu, maka kita menganggap penjelasan yang paling sederhana, yang paling rasional adalah begini. Silsilah Matius itu mengikuti Yusuf. Silsilah Lukas mengikuti Maria. Nah, apa ada alasan tertentu untuk mendukung pemahaman ini? Apakah ini bukan cuma pembelaan kita, orang Injili, yang tidak memiliki dasar sama sekali? Menurut saya punya dasar. Coba kita melihat, saudara, di dalam Injil Lukas, saudara melihat Injil Lukas pasal 1 sampai pasal 2, tidak usah dibaca semua sekarang, tapi paling tidak kalau saudara perlu bisa melihat. Jawab beberapa pertanyaan saya. Pada waktu peristiwa Natal di Injil Lukas, yang berjumpa dengan malaikat siapa? Yusuf atau Maria? Di Injil Lukas yang berjumpa dengan Yesus? Maria. Di Injil Matius yang berjumpa dengan Yesus? Yusuf. Maria itu tidak dominan di Injil Matius, tetapi dominan di Injil Lukas. Maria yang ditemui malaikat bukan cuma itu, tetapi juga Maria ini melakukan beberapa hal yang tidak disebutkan di dalam Injil Matius. Hanya ada di Injil Lukas. Misalnya apa? Maria memuji Tuhan. Terus Maria pergi menemui saudaranya, Elizabeth. Pada saat dia memberikan salam, perut Elizabeth mulas luar biasa. Bukan. Anak di dalam kandungannya, Yohanes Pembaptis, itu melonjak-lonjak kesenangan. Yohanes itu sejak dari dalam perut ya. Di air ketuban, itu sudah lonjak-lonjak kegirangan. Makanya saya tidak heran ketika dia besar, tukang baptis orang, saudara. Karena dia memang paling senang di dalam air, saudara. Di dalam air, dia sudah suka. Nanti orang lain, dia besar, masukkan, tenggelamkan di dalam air. Nah, Maria bukan cuma menyanyi dan bertemu malaikat, tetapi Maria juga mendatangi Elizabeth, memberikan salam kepada Elizabeth. Maria itu dominan di dalam Injil Lukas, tetapi Yusuf dominan di dalam Injil Matius. Bukan cuma Maria, tetapi beberapa nama lain itu juga muncul di dalam Injil Lukas. Coba beritahu saya, nama perempuan di dalam kisah Natal di Injil Matius. Beri saya nama perempuan yang muncul dalam kisah Natal versi Matius. Siapa? Tidak ada. Tapi kalau versi Natal Lukas, saudara menemukan beberapa perempuan lain selain Maria. Yaitu siapa? Elizabeth. Selain Elizabeth, ada orang yang siang malam tinggal di Bait Allah yang berdoa, namanya adalah Hana. Beberapa perempuan muncul secara dominan di dalam Injil Lukas, sehingga kita tahu Injil Lukas ini memang menekankan perempuan. Tidak heran dan tidak mengagetkan kalau kita berasumsi silsilah di sana adalah silsilah dari Maria. Tapi saya masih punya alasan lain, yaitu ayat 23 dari pasal 3. Mari kita melihat Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ada yang bilang 33 tahun, 34, kira-kira orang kuno beda dengan kita ya. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan garis bawah ini, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Garis bawahi kata tadi, menurut anggapan orang, ia anak Yusuf. Berarti dia anak Yusuf atau bukan? Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Seolah-olah Lukas itu dari awal memberikan sesuatu yang tersirat, Yesus di silsilahnya dia itu bukan anak biologis Yusuf. Tetapi benar secara hukum, secara legal dia anak dari Yusuf. Tetapi secara biologis bukan. Itu yang tersirat di dalam ayat 23. Sehingga tidak salah kalau para penafsir Alkitab yang Injili mencoba memahaminya, silsilah di Lukas 3 berasal dari Maria, garis keturunan Maria, bukan dari garis keturunan Yusuf. Apakah ini tidak mengada-ngada? Menurut saya tidak mengada-ngada. Karena kalau misalnya saudara pergi ke dinas kependudukan kuno, maka saudara suami istri bisa menemukan garis keturunan masing-masing. Silsilah suami ada, silsilah istri juga ada. Sehingga sangat memungkinkan bagi siapa saja, laki-laki maupun perempuan, untuk menemukan silsilah mereka. Walaupun di dalam silsilah biasanya yang dicantumkan cuma laki-laki, tetapi perempuan masih bisa menelusuri silsilah masing-masing. Nah, ini dua poin yang saya ingin kita paham lebih dahulu. Yang pertama tadi adalah bahwa orang kuno sangat menghargai silsilah berbeda dengan kita. Yang kedua, bahwa perbedaan silsilah antara Matius dan Lukas bisa diterangkan dengan cara silsilah Matius mengikuti Yusuf, silsilah Lukas mengikuti Maria. Dan sekarang mari kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan Lukas memaparkan silsilah. Apa tujuan Lukas memaparkan silsilah? Coba saudara pikirkan ya, apa kepentingan kita untuk memaparkan silsilah? Saat kapan kita ini merasa perlu memaparkan silsilah? Kapan coba? Momen-momen yang mengharuskan kita untuk memikirkan silsilah. Kapan? Pada waktu resepsi kan, wedding kan. Karena pada waktu wedding semua keluarga besar datang, kita duduk, kemudian tanya, dari pihak mana ya? Mesti kan begitu kan kalau tidak kenal. Oh, saya saudaranya yang laki. Loh, saya juga saudaranya yang laki. Loh, kamu apanya dari engkongnya si laki? Kan mesti tanyanya paling atas dulu kan? Begitu. Oh ya, saya cucunya. Loh, saya kok juga cucunya? Loh, kamu dari mana? Terus diatur-atur, wah akhirnya berkelahi. Ternyata dari istri kedua, begitu kan? Akhirnya bertengkar itu di wedding itu kan? Nah, kita pada saat mencoba mencari silsilah orang, keperluannya apa sih sebetulnya? Hanya untuk bisa omong-omong aja. Atau begini, supaya kita bisa menyebutnya pakai nama apa. Tapi sekarang ya, saya perhatikan, banyak orang Tionghoa pun kalau sudah bicara tentang sebutan sudah tidak peduli lagi. Sekarang semua diantem rata, Su, A-I, begitu kan? Semua susu A-I. Padahal sebetulnya kan lain kan, begitu kan? Ada sebutannya sendiri-sendiri. Wah, tapi memang saya sadar betapa menyulitkannya. Engkong saya dari papa dengan engkong saya dari mama itu sukunya berbeda, walaupun sama-sama dari Tionghoa, tapi berbeda gitu. Yang engkong dari papa itu asli dari sana, produk asli. Kalau engkong dari mama tidak, sukunya berbeda. Jadi cara menyebutnya berbeda. Nanti kalau berjumpa dengan keluarga besar yang lain misalnya, itu sukunya berbeda lagi, menyebutnya berbeda lagi, sehingga kita mengalami kesulitan. Saya yakin nanti ke depan tidak akan ada misalnya empek, encek. Karena kita kesulitan. Empek apa ya empek? Encek kesulitan. Paling enak itu orang Surabaya gabungan dengan Jawa. Kalau Jawa kan ada Pak D, ada Bude, ada bule, ada paklik kan ya. Kalau orang di Surabaya enak, kode kolek, gitu ya. Koko gede, koko cilik begitu kan, ada kongah lagi kan. Kalau Jawa enggak ada ya, pangah ada? Enggak ada, pangah enggak ada. Kalau pongah ada, tapi pangah tidak ada begitu kan. Nah tambah lama, kita ini tambah merasa apa sih tujuannya silsilah. Kita enggak jelas begitu loh saudara. Ketika membaca Lukas ini kita cuma tahu satu hal, tujuan dari silsilah adalah mempercepat kita tidur. Kalau sulit untuk tidur, banyak masalah, buka silsilah. Saya yakin sebelum nama terakhir, kita sudah tidur dengan damai, sejahtera. Dan Tuhan mungkin tidak akan marah karena tidak selesai membaca Alkitab. Mengapa? Banyak nama yang kita tidak kenal. Tuhan pasti mengerti begitu kan. Apa sih tujuan silsilah? Kalau menurut Lukas, tujuannya begini. Menurut Matius berbeda, kita sudah bahas itu tahun lalu. Nah, menurut Lukas, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Menunjukkan Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Dan sebelum sampai ke silsilah, saya ingin kita tahu dulu tujuan Injil Lukas secara umum. Injil Lukas secara umum ditujukan kepada orang yang bernama? Tidak hafal. Ditujukan kepada orang yang bernama di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus. Itu kalau dalam bahasa Yunani bagus. Theophilos itu berasal dari kata theos artinya Allah, kemudian philos itu artinya teman, sahabat. Jadi kalau Theophilos itu artinya friend of God. Bagus ya. Jadi kalau saudara punya anak nanti kasih nama Theophilos, anak yang cukup baik namanya. Saudara tahu makanan ringan itu yang putih-putih? Philos. Nah, enggak ada hubungannya kalau itu dengan philos. Siapa Theophilos ini? Ada yang berkata Theophilos ini adalah sebutan, simbol. Secara figuratif merujuk kepada semua orang Kristen non-Yahudi. Yaitu orang-orang yang menjadi sahabat Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah. Maka disebut dengan nama Theophilos. Tapi ada yang menganggap Theophilos di sini memang nama satu orang. Yaitu orang non-Yahudi. Orang yang terhormat pejabat di Kekaisaran Romawi yang bernama Theophilos. Saudara nafsirkan manapun, mau itu nama satu orang atau nama kelompok orang-orang Kristen, tetap artinya sama. Tulisan Lukas ditujukan untuk orang non-Yahudi. Baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, dua-duanya ditujukan kepada Theophilus. Dua-duanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk apa? Untuk memberitahu mereka bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan itu untuk semua bangsa. Saudara membaca Lukas pasal terakhir misalnya. Tuhan sebelum berangkat dia berkata begini. Injil kerajaan ini harus diberitakan dari Yerusalem sampai ke semua bangsa. Itu penutup Injil Lukas. Kalau awal dari Kisah Para Rasul apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah Para Rasul ditutup dengan Paulus ada di mana? Di Roma. Roma itu menggambarkan ujung bumi. Roma itu adalah ibu kota dunia kuno. Sehingga siapa yang sampai ke Roma itu berarti dia sudah sampai ke ujung bumi. Apakah kebetulan kalau Kisah Para Rasul itu berhenti dengan pelayanan Paulus di kota Roma? Tidak. Untuk menunjukkan bahwa Injil telah berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dari antara orang Israel sampai kepada semua bangsa. Karena tujuannya semacam itu, maka tidak heran Lukas ini mencatat beberapa peristiwa yang menarik yang menekankan orang Yunani, orang non-Yahudi lebih baik daripada orang Yahudi. Yang paling terkenal apa? 10 orang kusta. Yang disembuhkan oleh Tuhan, yang kembali cuma satu orang Samaria. Setelah dicek KTP-nya oleh Tuhan, Samaria kan ada. Berarti yang Israel tidak ada yang kembali untuk bersyukur. Saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul, Injil diberitakan sampai ke Samaria oleh Filipus. Kemudian Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Kemudian ada Cornelius, orang non-Yahudi yang akhirnya dipertobatkan oleh Injil. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Lukas menulis dua tulisannya dia, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul tujuannya cuma satu, yaitu mengajarkan keselamatan bukan hanya untuk orang Israel tetapi untuk semua bangsa. Karena tujuannya begitu, maka ketika Lukas menulis silsilahnya di pasal 3, Lukas juga sedang memikirkan tujuan yang sama. Di dalam silsilah Lukas, tujuannya adalah menunjukkan Yesus juru selamat semua bangsa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengontraskan antara Yesus dan Adam. Perhatikan ini caranya Lukas. Lukas ini orang yang pandai sekali. Paulus biasanya menggambarkan Adam pertama, Adam terakhir, yaitu Yesus. Tetapi Lukas punya cara tersendiri yang menurut saya luar biasa untuk menunjukkan Yesus ini Adam yang baru, Adam yang terakhir, Adam yang lebih baik daripada Adam yang pertama. Nah, bagaimana cara Lukas mengontraskan antara Adam dan Kristus di dalam silsilahnya? Coba kita lihat di dalam silsilah tadi, saudara. Saya ingin tanya, kalau saudara membuat silsilah, seandainya saudara itu berhasil menemukan semua nenek moyangmu, kira-kira engkau merasa perlu enggak menuliskan nama Adam sebagai nenek moyangmu? Ini anak ini, ini anak ini, ini anak ini, ini anak ini, terakhir anak Adam. Merasa perlu enggak menuliskan bahwa kita keturunan Adam? Perlu? Buat apa? Karena semua orang kan keturunan Adam kan? Jadi enggak perlu ditulis, itu dari keturunan Adam, semuanya sudah tahu. Bahkan dalam khotbah Paulus di Athena di Kisah Rasul 17, Paulus juga berkata kepada para filsuf Stoa, filsuf Epikurian, mereka mengatakan begini kan, bahwa semua manusia berasal dari satu orang, dari Allah. Dan Paulus juga mengutip itu di hadapan mereka. Semua umat manusia di dunia berasal dari satu orang, berasal dari Adam. Sehingga kita tidak merasa perlu untuk mencantumkan nama Adam di dalam silsilah kita. Kapan kita merasa perlu untuk mengatakan kita keturunan Adam? Kapan coba? Momen-momen apa yang membuat kita merasa perlu untuk memberitahu orang lain, oh, keturunan Adam? Kapan? Misalnya ada wedding ya, kumpul bersama. Mungkin enggak saudara tanya, mau tanya ya, kamu keturunan Adam atau bukan? Dan mungkinlah saudara mau tanya begitu, karena itu sesuatu yang sudah semua orang tahu. Satu-satunya momen kita merasa perlu mengatakan itu adalah pada saat selingkuh. Biasanya kalau pas pacaran, terus ketahuan toh pergi sama cewek lain, terus ditanya sama pacarnya, "Loh, itu pacarmu?" "Bukan, saudara." "Oh, saudara ya. Ya sudah enggak apa-apa." Padahal kalau dicari saudara dari mana? Ketemunya baru di Adam tuh ketemunya. Enggak ada hubungan saudara sama sekali kan begitu. Dari semua ditelusuri enggak ada hubungan. Terakhir ketemu di Adam begitu aja. Jadi sama-sama keturunan Adam tapi bukan keluarga. Sering ya orang kalau selingkuh ketahuan jawabannya sederhana, "Itu saudara." "Dari mana?" "Dari pihak mama," gitu kan. Sudah gampang. Karena pihak papa yang dekat aja enggak tahu, apalagi dari pihak mama kan begitu kan. Jadi ada banyak cara untuk selingkuh dengan rapi. Termasuk dengan menampilkan silsilah yang fiktif begitu kan ya. Don't try this at home. Nah, mengapa ya Lukas perlu mencatat bahwa Yesus ini keturunan Adam? Menurut saya enggak perlu. Kalau ditulis berarti ada maksudnya. Berikutnya. Coba saudara pikirkan ya. Kalau saudara mau menulis silsilah, saudara taruh di bagian mana? Awal, tengah, akhir. Kalau mau menulis silsilah, saudara taruh di bagian mana? Awal, tengah, akhir. Awal? Awal. Supaya orang tahu siapa kita. Berarti orang yang menaruh silsilah di bagian awal itu kurang percaya diri. Baru percaya diri kalau melihat keluarganya dari mana begitu. Bukan ya, bukan begitu. Itu kebiasaan orang. Kalau nulis silsilah mesti di bagian awal. Tapi aneh ya, Matius menulis silsilah di bagian awal, Lukas menulis bukan di bagian awal. Kalau saudara jadi Lukas, saudara taruh di mana silsilah ini? Di pasal berapa? Coba belajar mikir. Seandainya saudara Lukas, Roh Kudus mengilhami saudara untuk menulis, kira-kira loh ya, yang paling pas silsilah ditaruh di mana? Pasal 1. Ya. Pasal 1. Bukan di pasal 3 toh. Dan lebih menarik lagi adalah ditaruhnya itu di antara baptisan Yesus dengan pencobaan yang dia alami di padang gurun. Jadi Yesus dibaptis, kemudian ada silsilah. Setelah itu Yesus dicobai. Coba saudara pikirkan lagi, seandainya saudara Lukas, ada peristiwa baptisan, ada peristiwa pencobaan di padang gurun, ada silsilah. Saudara kalau mau mengatur urutannya bagaimana? Silsilah dulu, baptisan, baru pencobaan. Mengerti ya maksud saya? Mengapa kok ditaruhnya di antara baptisan dan pencobaan Yesus? Ini berarti tempatnya tidak wajar, sehingga mengharuskan kita untuk bertanya, mengapa? Dan saudara sekali baca, sudah langsung tahu mengapa. Karena apa? Di tiga bagian ini, ada sebutan anak Allah yang muncul. Di dalam peristiwa baptisan, burung merpati turun sebagai simbol dari Roh Kudus. Ada suara dari surga mengatakan apa? Di pasal 3 ayat 22, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus sebagai anak Allah. Kemudian ada silsilah di sana. Terakhir nama Adam diberi keterangan lagi. Adam anak Allah. Berarti Yesus anak Allah, Adam juga anak Allah. Terus di dalam kisah pencobaan, iblis datang kepada Yesus dan berkata begini, jika engkau anak Allah. Jadi ini temanya ini semua anak Allah. Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Sedang dikontraskan antara Adam dan Yesus. Coba yang lain saudara pikirkan. Bukan cuma Adam ini dikontraskan dengan Yesus, tetapi Yesus ini ditampilkan sebagai Adam terakhir yang lebih baik, yang lebih besar. Adam yang berhasil, anak Allah yang berhasil. Kalau Adam yang pertama, itu anak Allah yang gagal. Mari kita baca pasal 3 ayat 22. Pasal 3 ayat 22. Pada waktu peristiwa baptisan ada suara dari surga begini bunyinya. Engkaulah anakku. Tidak titik loh di sana. Engkaulah anakku, ada keterangannya, yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemudian ayat 38, anak Adam, anak Allah. Titik, tidak ada keterangan anak Allah seperti apa. Kalau Yesus kan tadi anak-anak, anak Allah yang dikasihi, yang memperkenankan Bapa. Tetapi Adam cuma disebut anak Allah, titik. Kira-kira ada maksud gak? Pasti ada maksud. Dan coba saudara pikirkan begini, cara membaca Alkitabnya begini. Lukas itu mengapa kok tidak dari yang tua terus ke yang muda? Dari

Ini penulisnya ingin kita membandingkan. Oh, Adam dulu dicobai, Yesus juga dicobai. Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Sama-sama dipertaruhkan. Walaupun status Adam sebagai anak Allah beda dengan status Yesus sebagai anak Allah. Yesus anak Allah secara hakikat, kalau Adam kan bukan anak Allah karena berasal dari Allah. Kalau Yesus bukan cuma berasal dari Allah, dia memang Allah secara hakikat. Adam gagal, Yesus berhasil. Adam kepala perjanjian yang lama, yaitu perjanjian kerja, covenant of work. Yesus ditampilkan sebagai kepala perjanjian yang baru, covenant of grace. Adam gagal, Yesus berhasil. Karena Yesus berhasil, maka kebenaran ada untuk semua orang. Dari manapun suku kita, dari manapun negara kita, daerah kita, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita mendapat manfaat dari penebusan Kristus. Mendapat manfaat dari keberhasilan Kristus, yaitu mendapatkan kebenaran melalui Kristus. Dengan demikian, sekali lagi, tujuan silsilah Lukas adalah untuk mengajarkan Yesus sebagai juru selamat semua bangsa. Adam pertama gagal, semua manusia dari berbagai macam suku kena getahnya. Adam yang terakhir yaitu Kristus dicobai berhasil, sampai matinya dia berhasil mengalahkan iblis. Maka apa yang dilakukan Kristus berlaku untuk semua orang pilihan dari suku manapun kita, kita tetap ada di dalam Kristus. Itu tujuan pertama dari silsilah Lukas. Tujuan yang kedua, yang terakhir, yang berkaitan dengan yang tadi, adalah menampilkan Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat semua bangsa, tetapi juga sebagai puncak atau kulminasi dari sejarah manusia. Kulminasi dari semua sejarah manusia. Adam itu berdiri sebagai perwakilan semua umat manusia. Dari Adam kemudian jalan terus sampai kepada Kristus sebagai puncak sejarah. Saya ingin mengutip seorang teolog yang bernama John Stott dari Inggris. John Stott pernah mengatakan begini, kita ini sering melupakan fakta Alkitab, bahwa Alkitab dimulai dari Adam, bukan dari Abraham. Dan ini membawa implikasi yang banyak. Kalau Alkitab dimulai dari Adam, bukan dari Abraham, maka implikasinya luar biasa banyak. Misalnya yang kita bisa pikirkan, kalau mulai dari Adam, bukan dari Abraham, berarti gereja harus memperhatikan amanat budaya, baru amanat agung. Jadi bukan cuma amanat agung saja, tetapi amanat budaya. Allah memberikan perintah pertama, itu amanat budaya, bukan amanat agung. Ada berapa banyak gereja hanya melakukan pemberitaan Injil tanpa mengubah kebudayaan, tanpa memberikan kontribusi terhadap kebudayaan dunia, maka kekristenan kehilangan pengaruhnya. Amanat agung harus disertai dengan amanat budaya, dan itu mulainya amanat budaya, baru amanat agung. Kemudian kalau dimulai dari Adam, berarti Allah itu memperhatikan dunia sebagaimana dia memperhatikan gereja. Kalau istilah saya begini, Yesus itu bukan cuma kepala gereja, tetapi dia juga kepala semesta, kepala seluruh ciptaan. Jadi kalau kita cuma menganggap Yesus berdaulat atas gereja, itu membatasi kedaulatan Kristus. Karena dia juga berdaulat atas semua sejarah umat manusia. Dari Adam terus jalan, dipenuhi, digenapi di dalam Yesus sebagai puncak sejarah. Bukan cuma sebagai puncak, tetapi titik akhir di dalam sejarah itu sebetulnya terletak di dalam Yesus. Kalau saudara membaca Efesus 1 ayat 10, maka saudara akan menemukan begini, ini adalah masa penantian, menunggu kegenapan, segala sesuatu disatukan di dalam Kristus. Segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi, semua akan dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga Kristus berdiri bukan hanya sebagai puncak dari sejarah, tetapi sebagai tujuan dari sejarah. Sejarah itu bukan seperti bola salju liar yang turun dari pegunungan, tidak tahu kemana arahnya. Bukan semacam itu. Sejarah di dalam perspektif Kristiani itu bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Sejarah itu berbentuk linear dengan sebuah tujuan tertentu. Ada banyak orang berpikir bahwa sejarah itu sebuah siklus. Misalnya, manusia lahir, hidup, mati, nanti reinkarnasi lagi. Berarti siklus terulang.
Tetapi kekristenan tidak mengajarkan

0: Begitu sejarah di dalam kekristenan itu linear. Kalau dikatakan linear seperti garis, berarti ada awal, ada akhir. Berarti ada arah yang dituju. Garis, tapi kalau garisnya semrawut begitu, bukan sejarah menurut kekristenan. Sejarah menurut kekristenan itu garis lurus. Apa yang terjadi di dalam sejarah menuju kepada sesuatu, menuju kepada apa? Menuju kepada salib Kristus, menuju kepada apa? Kebangkitan Kristus, menuju kepada apa? Kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ravi Zacharias di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka sejarah dunia tidak akan ada maknanya sama sekali. Saya perlu menekankan ini, karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita hanya menekankan sejarah keselamatan, salvation history, atau pakai istilah yang keren, bahasa Jermannya Heilgeschichte gitu kan, yang ditekankan cuma sejarah keselamatan, tapi kita lupa bahwa Allah bukan cuma mengurusi sejarah keselamatan, tetapi dia juga mengurusi sejarah semua bangsa. Dan saya justru setuju untuk mengatakan begini, sejarah semua bangsa itu juga sejarah keselamatan. Karena semua bangsa tidak ada sejarahnya itu yang lari dari rencana Allah. Yaitu rencana apa? Rencana keselamatan untuk kita, orang-orang pilihan. Kalau Kristus tidak lagi 2000 tahun yang lalu di dalam dunia ini, maka sejarah tidak punya arah apa-apa. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, maka there is no meaning in history. There would not be any meaning in history. Kalau Kristus tidak hadir di dalam sejarah. Nah saudara, kalau Kristus itu hadir sebagai penggenapan sejarah, sebagai tujuan dari sejarah, maka kita bisa mengatakan begini, history is his story. Sejarah adalah kisahnya dia, kisah Allah. Apa yang kita lihat di dalam sejarah itu sebetulnya Allah sedang merangkai semuanya. Tidak ada peristiwa sejarah yang terjadi secara sporadis yang tidak berkaitan satu dengan yang lain. Kita sekarang tidak bisa melihat karena kita ini terbatas untuk melihat. Tapi begitu kita bisa melihat saling keterkaitannya, maka kita akan amazed, saudara. Lauren Bettner di dalam bukunya, dia pernah mengatakan, seandainya Allah membuka mata kita untuk melihat bagaimana seluruh alam semesta saling berkaitan dan dikendalikan oleh Allah, maka kita akan menjadi kagum. Tapi kita ini terlalu picik, pikiran kita terlalu kecil, sehingga apa yang kita pikirkan, kita sulit untuk mengerti hubungannya apa. Misalnya, Presiden Amerika berganti, pengaruh untuk kita apa? Apa pengaruhnya bagi kita, bagi orang Kristen? Mungkin kita tidak bisa menyelami semuanya, tapi kalau saudara diizinkan Tuhan melihat keterkaitannya, wah maka saudara pasti akan melihat betapa luar biasanya cara Allah menjaga kita. Apa yang terjadi di negara yang kecil, itu semua bukan terjadi terpisah dari sejarah, tapi Allah memakai semuanya, mengarahkan sejarah untuk digenapi di dalam Kristus, mengarahkan sejarah terus sehingga Kristus menjadi tujuan di dalam sejarah. Silsilah Lukas mengajarkan kita dua hal. Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Yesus adalah kulminasi dari sejarah umat manusia. Kalau dia adalah juru selamat semua bangsa, maka kita harus pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Karena kita pun dari semua bangsa sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah sepatutnya bagi kita untuk membawa Injil sampai ke semua bangsa. Dan saya bersyukur saudara, gereja kita Tuhan beri beban untuk melayani orang-orang yang di pedalaman, orang-orang yang secara suku mungkin tidak terkait dengan kita, tetapi kita mencoba untuk mengasihi mereka karena kita yakin kita pun dari semua bangsa sudah ditebus oleh Tuhan. Juga kita sebagai orang Kristen, kita harus berkata tidak terhadap rasisme. Banyak orang Kristen masih rasis, saudara. Padahal kalau saudara melihat bagaimana rasisme ditentang di dalam dunia, di luar gereja, kita akan kaget. Ternyata orang-orang non-Kristen itu lebih tegas terhadap rasisme daripada kita. Mungkin saudara yang tahu basket, saudara tahu ada klub namanya LA Clippers, bukan Lakers, tapi Clippers. Itu pemiliknya yang lama mengeluarkan satu komentar yang sifatnya rasis. Kemudian semua pemain bereaksi, semua media bereaksi, dan mereka memboikot. Kalau dia tidak melepaskan kepemilikannya atas klub itu, semua pemain akan berhenti bermain. Akhirnya dia jual klubnya karena tekanan. Dan saudara lihat di dalam dunia olahraga, sekarang Balotelli itu menghadapi masalah karena komentar di Twitternya dia rasis. Sekarang sedang diselidiki ada berapa banyak pemain sepak bola yang sudah dikenai denda yang begitu besar karena rasisme. Tapi aneh, orang dunia lebih peka melihat kesalahan rasisme daripada orang Kristen. Kita seringkali merasa suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Saya tidak menyalahkan, saudara, kalau misalnya kita dalam pernikahan beda suku, itu ada problem yang harus kita pikirkan. Saya setuju, tapi tidak boleh rasis. Ada problem jelas, karena suku A suka bekerja keras misalnya, suku B suka lambat tapi selamat. Lah ini kalau memang beda prinsip hidup, menikah, ini bingung, yang satu ngegas terus, yang satu ngerem terus, kan begitu kan? Nanti mobilnya enggak jalan-jalan, mengerti enggak maksud saya? Jadi saya kalau ditanya orang, loh ini mau menikah, beda suku bagaimana? Saya bilang, kamu perlu pertimbangkan, karena masing-masing suku punya gaya hidup yang berbeda, punya nilai yang berbeda gitu loh Sarah. Tetapi tidak boleh rasis. Kalau memang beda suku dan memang sama-sama nilai hidupnya sudah sama. Orang Jawa misalnya, itu kan alon-alon asal kelakon, mangan rak mangan pokoknya ngumpul, begitu kan? Nah itu kan orang Jawa. Nah kalau orang Tionghoa berbeda, mangan rak mangan kumpul, bertengkar mesti. Wong ada makanannya bertengkar, apalagi gak ada makanan kan begitu toh? Gak bisa kumpul, semuanya ngelakukan sendiri-sendiri. Ini suka bekerja keras gitu kan, pikirannya pokoknya uang terus gitu kan. Yang ini ndak, sudah enjoy saja. Yang ini ndak ada waktu untuk santai. Kecuali kalau saudara sudah sepakat, walaupun beda suku, saudara berkata, oh ya, aku tahu nilai sukumu begini, nilai sukuku begini, sekarang kita harus kembangkan sesuai dengan nilai Alkitab. Aku akan menjadi lebih pekerja keras, tetapi bukan mata duitan. Kamu juga tetap harus kerja keras, tetapi tidak boleh mata duitan. Mengerti gak saya? Belajar untuk menyamakan. Kalau kita sudah punya kesamaan nilai, maka saya mendukung perkawinan antar suku. Tetapi tidak boleh. Jangan, kenapa? Sukunya beda. Suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Ini namanya rasis. Tidak ada suku yang lebih baik dari yang lain, saudara. Saya perlu tegaskan ini. Tidak ada suku yang lebih baik daripada yang lain. Kita ini orang yang berdosa juga, saudara. Orang yang berdosa. Cuma kebetulan, dalam tanda kutip loh ya, kita ini ditempatkan Tuhan di suku tertentu yang memang etos kerjanya baik. Atau kita ditempatkan di suku tertentu yang pandai menjaga harmonisasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana firman Allah mengubahkan kita. Kalau semua diubahkan oleh firman Allah, Yesus sebagai juru selamat dia, juru selamat semua bangsa, maka saya yakin perkawinan beda etnis itu juga bisa diberkati oleh Tuhan. Walaupun tetap ada problem. Ada beberapa orang suka punya suami orang bule. Ada yang tanya, bagaimana ya kalau saya punya suami orang bule? Saya bilang, pikir-pikir lagi. Loh, saya mau memperbaiki keturunan. Iya, kamu memperbaiki keturunan secara fisik, tapi nanti secara martabat belum tentu lebih baik. Karena sebagian orang bule itu kan suka kawin cerai. Sebagian, tidak semua loh ya. Tidak semua suka kawin cerai. Ada yang suka cerai kawin. Berbeda memang, ada yang kawin cerai. Nah, kalau orang lain memandang rendah pernikahan, kemudian saudara mengikatkan diri dengan orang yang pandangannya terhadap pernikahan rendah, maka saudara harus siap-siap, apakah engkau bisa survive atau tidak di dalam pernikahan itu. Yesus suruh selamat semua bangsa. Beda suku tidak apa-apa, yang penting disatukan di dalam Kristus. Tapi kalau perbedaan itu signifikan, saudara perlu pikir ulang. Yesus juga kulminasi dari semua sejarah. Kalau gitu aplikasinya untuk kita apa? Begini loh saudara, kalau semua sejarah yang begitu rumit, yang begitu kompleks digenapi di dalam Yesus, masa sih sejarah hidup kita Tuhan tidak bisa kontrol? Masa sih hidup kita ke depan Tuhan tidak berdaulat untuk mengontrol kita? Menurut saya Tuhan lebih mampu mengontrol hidup kita, karena dia mengontrol semua sejarah dunia. Tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bulan terakhir di tahun 2014. Kebijakan internasional kita berbeda, kebijakan politik berbeda, kebijakan ekonomi berbeda, situasi dalam banyak hal berubah. Tetapi saya ingin kita tetap mempercayakan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah peristiwa Natal, momen-momen Natal, minggu-minggu Advent ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahwa dia bukan hanya juru selamat semua bangsa, tetapi dia juga kulminasi dari semua sejarah umat manusia.
1: Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari wanita yang sayang anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setahu saya ini tadinya bahwa yang namanya wanita itu sangat dekat dengan anak Bapak. Makanya guru-guru TK itu kebanyakan wanita. Jarang ada pria yang mau jadi guru TK. Apakah ini masih perlu dicari lagi, Bapak?
1: Masih perlu dicari, Pak Gunawan. Sebab ini juga ya berdasarkan pengamatan saya, makin banyak wanita lebih siap melahirkan anak daripada membesarkan anak. Nah, ini masalah. Terlalu banyak yang saya lihat sekarang yang menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada pembantu rumah tangga atau suster. Dan ini benar-benar 24 jam. Bukannya pulang kerja terus kemudian main dengan anak, bercanda gurau dengan anak, tidak. Benar-benar tidak menyentuh anak lagi dah. Pulang kerja sudah malam, ya tinggal ketemu anak mungkin seberapa jam, setengah jam, tanya ini itu, kemudian suster lagi yang mengurus, sampai-sampai tidur dengan suster, dimandikan oleh suster, diberi makan oleh suster, pelajarannya diajarkan pun oleh suster, sampai seperti itu. Bahkan ini saya sering lihat juga, waktu pergi bernama wisata atau pergi makan keluar atau apa, yang bawa anak juga suster, satu anak satu suster, tiga anak tiga suster, sampai seperti itu. Jadi kapankah si ibu itu tuh menyentuh si anak? Ini yang saya khawatirkan, mungkin sangat-sangat sedikit sekali.
0: Berdasarkan pengamatan Pak Paul, itu sebenarnya apa penyebab utamanya gitu Pak Paul?
1: Memang awalnya ya ada pengaruh dari karir ya, dari pekerjaan. Banyak wanita sekarang keluar rumah, kemudian ya bekerja dan mendapatkan imbalan-imbalan juga dari pekerjaannya, dan mereka menyenangi hidup seperti itu. Tapi saya kira itu bukanlah alasan ya, sebab banyak wanita di zaman dahulu juga bekerja, pulang sore atau menjaga toko dan sebagainya, tapi toh tetap mengurus anak. Nah sekarang ini nih memang tidak lagi mengurus anak. Sebab apa ya alasan utamanya? Saya cenderung menyimpulkan alasan utamanya adalah tidak lagi mau repot dan melihat anak sebagai ya sumber kerepotan, dan itu yang tidak lagi mereka inginkan. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah yang sedikit lebih keras, ya saya mohon maaf kalau ini mungkin menyinggung para pendengar kita yang wanita, ya saya harus katakan ya tingkat egoisme itu ya makin menanjak. Mementingkan diri itu tuh menjadi lebih, menjadi fokus ya, sehingga tidak lagi bersedia direpotkan oleh kehadiran anak ini.
2: Pak Paul, saya pikir selain mengejar karir, tapi saya sering juga mendengar keluhan dari para wanita, atau kalau Pak Paul tadi pakai istilah ego semakin meningkat, apakah ego semakin meningkat atau kesadaran wanita sekarang lebih tercelik begitu ya, atau lebih berani mengungkapkan diri begitu, seperti ini keluhannya. Loh, saya sekolah tinggi-tinggi begitu, kapan saya mengejar karir? Oke, katakanlah sekarang kesempatan ada sama-sama dengan suami juga, tapi ada ketidakadilan nih begitu. Kita sama-sama kerja sekian jam, begitu pulang, tapi yang wanita kok masih punya beban tugas yang begitu banyak di rumah. Mengurus rumah tangga, mengurus anak, tetek bengek sampai sekecil-kecilnya juga mengurus suami. Suami kan cuma dari pagi sampai sore doang di kantor gitu loh Pak. Itu yang akhirnya menyebabkan para wanita pikir, wah ini benar-benar tidak adil begitu. Jadi solusinya itulah babysitter gitu loh Pak.
1: Sudah tentu saya kira pria itu tuh harus ya terlibat dalam membesarkan anak. Tuhan memerintahkan bukan kepada wanita sebetulnya itu untuk mendisiplin anak, tapi kepada pria sebagai ayah. Jadi sudah tentu ayah itu harus terlibat ya. Tidak benar kalau ayah itu tidak terlibat sama sekali. Jadi saya bukannya ingin hanya di sini ini menyalahkan wanita, bukan. Saya hanya mau mengungkap satu fenomena, yaitu kok makin banyak wanita yang tidak merasakan lagi itu ya, dorongan untuk dekat membesarkan anak. Sedangkan di Amerika, yang saya lihat ini nih, di sana rata-rata suami istri bekerja, pulang rumah jam 6, jam 7 malam. Namun saya perhatikan hubungan orang tua, dalam hal ini mama, dengan anak jauh lebih dekat. Karena memang di sana ya jarang ada orang yang bisa mempunyai seorang suster karena mahal sekali. Jadi kebanyakan diurus sendiri. Dan karena memang tidak ada suster, jadi ya para ibu itu tuh juga harus bergaul dengan anaknya. Nah justru itu yang saya lihat. Sabtu minggu saya melihat keluarga suami istri ke taman, bawa anak-anak, bercanda, main, olahraga dan sebagainya, naik sepeda, itu pemandangan yang sangat umum. Sedangkan di Indonesia saya perhatikan itu menjadi pemandangan yang makin langka. Si mama dan si papa jalan di depan, di belakang suster tiga orang jalan gendong-gendong anak-anak mereka, makan disuapinnya oleh suster, semua diurus oleh suster. Dan ini yang mengkhawatirkan saya, karena bagi saya memang ini sudah melewati batas kewajaran.
2: Papa, sorry. Silakan. Tapi kalau diperbandingkan dengan Amerika begitu, saya dengar juga kan di sana begitu menjamurnya daycare gitu ya sepanjang hari, itu juga kan tanda kutip sama juga orang lain yang mengasuh, Papa.
1: Dari pagi sampai sorenya saya tidak permasalahkan karena memang orang harus bekerja. Dan saya mengerti ada sebagian wanita yang lebih efektif di rumah kalau dia bekerja di luar. Tidak semua wanita memang mempunyai panggilan ya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Justru kalau diwajibkan diam di rumah penuh waktu, dia tambah tidak efektif. Dia mungkin tambah tidak bisa menguasai dirinya, tambah emosional dan sebagainya. Justru waktu dia bekerja, dia pulang ke rumah, dia lebih efektif. Nah, yang saya ingin soroti adalah yang meskipun sudah pulang ke rumah, tetap tidak mau dekat diganggu anak. Oleh anak. Dan memang anak pada masa-masa kecil ya akan merepotkan. Itu adalah kodrat yang harus kita terima. Tapi inilah kodrat yang ingin ditolak oleh sebagian wanita yang saya perhatikan.
0: Pengamatan ini mungkin banyak terjadi di kota-kota besar, Pak Pol ya. Sedang di desa-desa atau di kampung-kampung ini, hal ini masih masih belum mengejala seperti itu. Tetapi arahnya juga bisa ke sana, Pak Pol ya.
1: Bisa, bisa, betul.
0: Nah, Pak Pol, sehubungan dengan kurang perhatiannya para ibu terhadap anaknya khususnya ini, Pak Pol, apakah ada hal-hal yang ingin Pak Pol sarankan?
1: Ada. Yang pertama ini Pak Gunawan ya, rasa sayang kepada anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ini yang saya ingin ingatkan kepada kaum ibu. Semakin jarang kita bersama anak, semakin berkurang rasa sayang kita terhadapnya. Ya, jadi orang tua ya atau mama yang memang tidak memberikan waktu untuk anaknya, rasa sayangnya pun makin hari makin menipis. Dan makin tidak merasakan kebutuhan dekat dengan si anak. Nah, dan ini juga yang kebalikannya, si anak juga sama dengan mamanya. Jadi sekali lagi, rasa sayang bergantung pada kedekatan dengan si anak. Maka kita melihat ya, orang tua yang menghabiskan waktu dengan anak, memberikan waktunya dengan anak, rasa sayangnya pun berlimpah. Berlimpah. Tapi orang tua yang memang tidak menyentuh anak, rasa sayangnya pun juga sangat menipis.
2: Pak Pol, kalau ada slogan yang mengatakan semakin apa ya, maksudnya jarang ketemu gitu, rindunya kan makin besar, makin menggunung. Berarti itu kurang tepat ya, Pak Pol?
1: Kurang tepat. Bukankah suami istri yang jarang ketemu akhirnya bercerai?
2: Iya.
1: Itu faktanya. Sama juga dengan orang tua dan anak yang sama sekali jarang bertemu ya, bercerai secara emosional. Si anak tidak merasakan ini orang tuanya, si orang tua tidak begitu merasakan ini anaknya.
2: Jadi emotional attachment-nya nggak ada, Pak
1: sangat,
2: ya?
1: Sangat longgar, betul.
0: Nah, kalau begitu apa saran Pak Paul dengan keterbatasan waktu para ibu sekarang itu yang kebanyakan bekerja di luar itu Pak Paul?
1: Waktu pulang ke rumah baik suami maupun istri ya, dua-dua memang harus meluangkan waktu dengan anak. Ajak anak ngobrol, ajak anak main, bacalah untuk anak. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Saya tidak berkata semua perempuan harus diam di rumah, oh tidak. Saya mengerti ada sebagian perempuan jauh lebih cocok bekerja di luar daripada penuh waktu di rumah. Nah, ini memang hal yang memang kita harus terima dan gak apa-apa. Tapi begitu di rumah, tolong berikan waktu. Ambil alih tugas dari suster kita. Kembalikan kepada kita sebagai orang tua. Hari libur, Sabtu, Minggu, kembalikan. Alihkan fungsi itu kembali kepada kita. Kita yang merawat mereka. Kita yang memberi makan mereka. Jangan sampai anak kita gak mau kita beri makan. Hanya maunya suster yang beri makan. Jangan sampai anak kita tidak mau tidur dengan kita. Maunya tidurnya dengan suster. Jangan sampai anak kita gak mau dengarkan perkataan kita. Hanya maunya dengarkan perkataan suster. Itu berarti kita sudah menjual anak kita, dan itu bagi saya adalah suatu tindakan yang sangat salah ya.
0: Ya, itu berarti butuh suatu pengorbanan, butuh kedisiplinan dari seorang ibu.
1: Tepat sekali, dan sudah tentu ya si ayah harus berperan ya, menolong, terlibat juga, dua-dua harus terlibat di sini.
0: Ya, ya. Karena ada ibu yang mengatakan kalau saya sudah lelah karena pulang kerja lalu menghadapi anak-anak yang rewel dan sebagainya, itu dia gampang marah teman-teman.
2: Iya.
1: Nah, kalau memang itu yang terjadi, kemungkinan memang pekerjaannya si ibu harus dikurangi sebisanya ya, sehingga dia lebih tenang sedikit. Pulang lebih pagi 1 jam saja, itu membawa perbedaan yang cukup besar.
2: Atau kerja paruh waktu ya Pak ya.
1: Atau kerja paruh waktu, betul.
0: Apakah ada hal lain yang harus dipertimbangkan Pak?
1: Wibawa orang tua di hadapan anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ya, semakin tidak dekat, semakin tidak berwibawa kita di hadapan anak. Ya, anak menganggap kita tidak mempunyai hak mengatur hidupnya, apalagi mendisiplinnya. Dan ini berarti apa? Tatkala anak besar, kita tidak mempunyai kendali atas hidupnya. Nah, ini yang terjadi ya. Banyak orang tua kewalahan setelah anaknya menginjak usia remaja. Tidak bisa lagi mereka kontrol. Benar-benar anak-anak itu mempunyai pendapat dan kepala sendiri. Orang tua tidak lagi mempunyai wibawa. Kenapa? Sebab memang tidak ada kedekatan. Ya, sebab sekali lagi kedekatan dengan anaklah yang sebetulnya menumbuhkan wibawa orang tua. Kalau kita tidak merasakan orang tua dekat dengan kita, kita akan berkata, engkau tidak punya hak mengatur saya. Jangan beritahu saya, engkau tidak punya hak itu. Nah, jangan sampai anak kita nantinya berpikiran seperti ini tentang kita.
0: Ya, itu kadang-kadang orang tua menggunakan pengasuh anak itu tadi, Pak Paul, untuk juga mendisiplin anak itu tadi. Jadi orang tua ini tidak secara langsung memberitahukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh terhadap anaknya, tetapi lewat ya babysitter atau pengasuh yang lain gitu.
1: Masalahnya adalah mereka atau anak-anak ini hanya mendengarkan suster mereka sampai usia tertentu. Setelah itu dia tidak akan dengarkan lagi. Kenapa? Sebab si anak tahu dia majikan. Suster itu adalah orang yang bekerja untuknya. Nah, ini juga yang saya takuti. Akan banyak anak-anak yang benar-benar tidak punya rem dalam hidupnya. Anak harus tumbuh besar dengan dua perlengkapan. Rem dan gas. Apa yang saya maksud dengan rem dan gas? Gas adalah si anak mempunyai motivasi mencapai target. Nah, saya takut kalau anak-anak tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, tidak ada motivasi mencapai target ya. Karena dia semau-maunya. Dan ini juga yang menakutkan saya, yaitu anak-anak ini tidak punya rem. Artinya tidak bisa mengatakan tidak kepada dirinya sendiri. Semua kehendaknya harus dituruti. Dia minta apa, susternya harus berikan. Dia minta apa, pembantu rumah tangganya harus berikan. Jadi benar-benar dia bertumbuh besar tanpa rem. Dan ini akan menjadi masalah setelah dia menginjak usia remaja. Apa yang dia kehendaki harus dituruti oleh orang tuanya juga. Dan karena orang tuanya tidak pernah dekat dengan dia, orang tuanya sudah kehilangan wibawa. Si anak tidak merasakan takut atau hormat pada orang tuanya. Nah, masalah akhirnya meledak setelah mereka mengunjak usia remaja.
2: Dan otoritas suster kan nggak setinggi orang tua ya, Pak Paul. Jadi suster berpikir daripada anak ini rewel, ya sudah kasih aja yang dia mau, begitu.
1: Betul. Dan suster akan berpikir ya memang ini bukan anak saya,
2: iya,
1: dan ini bukan tanggung jawab saya.
2: Mm-mm.
1: Makanya kadang-kadang kita melihat anak-anak yang sangat tidak hormat, kurang ngajar kepada
2: mm-mm
1: suster.
2: Mm-mm.
1: Karena memang orang tuanya juga tidak ada di rumah mm-mm untuk mendisiplinkan si anak itu.
2: Mm-mm.
0: Iya, Pak Paul, ada keluarga itu yang sejak anaknya masih kecil itu sudah disekolahkan di luar kota atau di luar negeri bahkan, Pak Paul.
2: Hmm.
0: Itu bagaimana pandangan Pak Paul?
1: Saya tidak setuju. Sebaiknya anak-anak itu tuh baru boleh dikirim keluar setelah usia remaja. Jadi paling pagi ya sekitar usia mungkin 15-16 tahun. Sebisanya setelah lulus SMA.
2: Hmm.
1: Dalam kasus tertentu anak-anak ini memang sangat mandiri, sudah dewasa, dan hubungan dengan orang tuanya sangat baik, takut akan Tuhan. Nah, mau disekolahkan lebih pagi, saya tidak berkeberatan.
2: Hmm.
1: Tapi secara umum sebaiknya memang setelah lulus SMA.
0: Ya, Pak Paul, ada anak itu yang sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya, entah karena perceraian atau karena kematian itu bagaimana, Pak Paul?
1: Saya kira akan ada dampaknya ya, karena kehilangan orang tua berarti kehilangan sumbangsi masukan-masukan yang seharusnya diterima oleh si anak.
2: Hmm.
1: Nah, saya ingin menekankan juga satu hal di sini, yaitu meskipun ya saya harus akui kehilangan ayah akan berdampak pada pertumbuhan anak, sudah tentu itu.
2: Hmm.
1: Namun kehilangan ibu berdampak lebih besar terhadap anak.
2: Hmm.
1: Kenapa? Sebab pada tahap awal pertumbuhan, ibu berperan besar ya sebagai pengasuh. Nah, ini adalah peran yang dominan sekali dalam kehidupan si anak, ya. Nah, biasanya peran ayah menjadi lebih besar pada tahap berikutnya. Anak-anak sudah SD, apalagi nanti sudah remaja. Dengan kata lain, peran ibu membangun fondasi struktur jiwani anak. Ya, itu sebabnya tanpa ibu, anak itu tuh bertumbuh rapuh sebetulnya.
2: Hmm.
1: Tubuhnya besar, tapi jiwanya rapuh. Sebab apa? Pada awal-awal kehidupannya, di mana dia seharusnya menerima kasih sayang seorang ibu, dia tidak menerimanya.
2: Hmm.
1: Dia benar-benar seperti anak yang kehilangan gizi untuk pertumbuhan mendasarnya itu.
2: Pak Paul, saya pernah baca satu penelitian yang diadakan di Amerika terhadap bayi-bayi yang di panti asuhan. Jadi yang memang nggak punya orang tua begitu. Nah, bayi-bayi ini dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama sama sekali nggak pernah disentuh oleh perawat begitu. Perawat di sini jadi berstatus menggantikan ibu lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau kasih susu pun botolnya ya cuma digituin aja ke mulutnya tanpa nggak ada sentuhan tangan, nggak digendong dan sebagainya. Lalu kelompok satu lagi benar-benar ada relasi gitu antara perawat ini dengan bayi gitu. Waktu dikasih minum susu, digendong, diajak ngomong, dirawat begitu. Dan ternyata hasil yang mencengangkan adalah, Pak Paul, kelompok yang pertama ini beberapa bulan kemudian bayi-bayinya meninggal, Pak Paul. Itu mengagetkan saya sekali begitu. Terus kalaupun ada tersisa yang masih hidup begitu bisa survive, itu pun bermasalah sekali anak-anaknya begitu. Lalu disimpulkan betapa besar peran seorang ibu, walaupun itu ibu pengganti ya istilahnya begitu, dalam masa-masa awal seorang anak, Pak Paul.
1: Betul sekali, itulah yang saya juga saksikan, Ibu Wulan.
2: Hmm.
1: Dulu saya bekerja menangani anak-anak yang dianiaya ya, yang di abuse.
2: Hmm.
1: Nah, saya sering kali berpikir, kenapa kok anak-anak yang di abuse ini nih ya, yang akhirnya masuk ke dalam sistem rumah asuh ya, foster homes.
2: Hmm.
1: Kok akhirnya setelah remaja keluar dari sistem rumah asuh ini nih, bermasalah. Rata-rata yang sudah remaja itu tuh nantinya terlibat narkoba lah, berkelahi lah, hamil di luar nikah lah, masih umur belasan tapi sudah bermasalah sekali.
2: Hmm.
1: Kenapa kok sampai seperti itu? Bukankah mereka dikeluarkan dari rumah, diselamatkan dari orang tua yang menganiaya mereka, dan ditaruh di rumah asuh seharusnya kan lebih baik.
2: Hmm.
1: Nah, ini akhirnya yang saya simpulkan. Rumah asuh itu tuh hanya boleh mengurus anak untuk jangka waktu tertentu.
2: Hmm.
1: Jadi ada penggolongan golongannya. Misalkan umur berapa sampai umur berapa, 0 sampai 3 tahun di satu rumah. Mm-hmm. Umur 3 sampai umur berapa harus rumah yang berikutnya. Mm. Jadi dipecah-pecah sehingga anak-anak itu kalau misalkan sampai umur 17-18 tahun mm. di rumah asuh, mm. mereka itu mungkin tuh sudah akan harus melewati sekitar 5-6 rumah. Mm. Berarti apa? Tidak pernah ada kesempatan terjadinya kelekatan ya? Itu mm-hmm. tuh bonding dengan orang tua, tidak mm-hmm. ada. Mm-hmm. Nah, anak-anak yang tidak ada kelekatan, tidak menerima masukan-masukan dari orang tuanya, mm-hmm. begitu keluar dari sistem rumah asuh ini, mm-hmm. mereka bermasalah. Jadi jangan sampai kita ini nih menciptakan satu generasi anak-anak mm-hmm. yang bermasalah nantinya, gara-gara sekarang kita menjadi orang yang terlalu mementingkan diri, mm-hmm. tidak mau direpotkan oleh anak.
0: Mm-hmm. Banyak orang tua juga yang mengatakan tidak mau terlalu memanjakan anaknya atau terlalu dekat dengan anaknya supaya anaknya itu bisa mandiri gitu Pak Pol.
1: Nah masalahnya anak akan mandiri pada usianya. Anak mempunyai jadwalnya untuk mandiri dan tidak usah dipaksakan, dia akan mandiri sendiri. Kita sekarang, apakah masih senang disuapi? Dibayarkan, dibayari pun kita kan tidak mau disuapi, hmm. ya, karena memang jadwal itu tuh sudah sampai, yeah. ya. Kita tidur, ya. Tidur dengan orang tua kita sekarang ini ya tidak nyaman. Hmm. Sampai usia tertentu kita merindukan tidur dengan orang tua kita. Hmm. Jadi anak-anak punya jadwalnya sendiri untuk mandiri. Hmm. Tidak usah disuruh pun kalau kita membesarkan anak dengan baik dan seharusnya dia akan bertumbuh mandiri. Hmm. Ya. Jadi ya kita penting sekali ya memberikan yang cukup dan yang benar kepada anak-anak.
0: Berarti itu suatu kekhawatiran yang berlebihan ini
1: saya kira demikian ya.
0: Iya. Nah, apakah ada hal lain lagi Pak Wal yang masih harus dipertimbangkan?
1: Yang berikutnya adalah ini, anak menyerap terbesar pada masa kanak-kanak dan apa yang terhilang pada masa ini tidak tergantikan pada masa berikutnya. Jika kita tidak dekat dengan anak sekarang, kedekatan ini tidak bisa diciptakan lagi di kemudian hari. Sudah habis waktunya. Ya, ada waktunya anak merindukan kehadiran kita di sampingnya. Kalau waktu itu kita lewati, kita tidak hadir di sampingnya, ya sudah. Nanti dia sudah remaja, kita baru mau dekat dengannya. Dia tidak akan lagi membuka pintu itu. Hmm. Dan kalaupun nantinya kita agak dekat, kedekatan itu tidak sama. Hmm. Sebab apa? Sekali lagi ya, kelekatan emosional itu tidak bisa diciptakan pada usia besar. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Kita dengan teman-teman kita. Bukankah teman-teman yang akrab dekat kepada kita, pada umumnya teman-teman yang kita itu tuh sudah kenal, bergaul sejak masa kecil. Hmm. Betul sekali. Beda dengan teman-teman yang kita baru kenal pada usia dewasa. Hmm. Kedekatan itu tidak sama. Hmm. Dengan teman-teman masa kecil, kita merasa benar-benar menyatu itu tuh. Nah, itu kan teman, bukannya orang tua. Hmm. Nah, bayangkan kalau itu orang tua yang terus bersama kita, membesarkan kita. Hmm. Kedekatan itu tuh tidak bisa tergantikan.
2: Hmm. Apalagi pada momen-momen penting, misalnya pas anak itu sedih atau dia malu di sekolah. Betul. Pas pulang ada orang tua yang standby, memeluk. Betul. Menerima. Betul. Menguatkan gitu Pak ya.
1: Betul.
2: Dibandingkan dengan yang gak ada siapa-siapa begitu, lalu dia harus nangis ke siapa.
1: Betul
2: begitu.
1: Sekali. Betul sekali. Dan akhirnya mereka belajar menelan perasaannya. Hmm. Sebab pulang ke rumah kosong. Hmm. Mau ngomong malam-malam, orang tua udah capek. Sibuk, capek. Hmm. Dan gak ada waktu untuk mereka juga. Hmm. Maunya bersama dengan diri sendiri saja. Akhirnya mereka ya dikurung di kamar. Lama-lama ya menelan semua penderitaan sendiri. Hmm. Nah, nanti sudah besar, anak-anak itu mengalami problem, orang tua baru mengeluh. Hmm. Kamu kok gak mau cerita kepada kami? Hmm. Nah, waktunya sudah lewat.
0: Iya, memang waktu ini perlu disediakan gitu Pak Pol ya. Ada anak itu yang sampai, ya itu memang suatu cerita yang saya baca itu, ada anak itu yang sampai mau yang berkata kepada ayahnya mau membeli waktu ayahnya itu Pak Pol. Hmm. Dia tanyakan, iya, ayah dibayar berapa sih satu hari itu atau satu bulan, lalu dia katakan saya mau bayar itu waktu itu gitu.
1: Betul, betul. Jadi yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma menjadi begitu mahal sekarang ini.
0: Iya, dan saya melihat waktu kebersamaan dengan anak itu tidak lama ya Pak Paul ya, mungkin cuma 10-15 tahun aja.
1: Tepat sekali, bahkan 15 tahun pun sudah jarang sekarang ini. Kebanyakan anak-anak menginjak usia 12 tahun sudah mulai mandiri. Tidak lagi mau diperlakukan seperti anak-anak. Ya, kita mau dekat-dekat, dia tidak terlalu mau dekat. Kita mau peluk dia, dia menjauh dari kita. Dan itulah memang jadwalnya dia menjauh dari kita. Nah, jadwalnya dia dekat dengan kita, itu yang kita harus selalu gunakan.
0: Ya, sehubungan dengan ini Pak Paul, apakah ada bagian dari firman Tuhan itu yang menguatkan pembicaraan ini?
1: Saya akan bacakan dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini muridnya adalah Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dengan kata lain, pada waktu Tuhan Yesus disalib, siapakah yang tetap menyertai, mendampingi Yesus?
2: Ibu.
1: Mamanya. Itu luar biasa itu. Dan Tuhan langsung meminta kepada Yohanes untuk mengurus mamanya setelah dia pergi. Sebab apa? Dia tahu bahwa mamanya akan kehilangan dia dan perlu ada seorang anak yang bisa menggantikan. Maka dia meminta Yohanes untuk mendampingi ibunya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Relasi dekat, anak ya, dan ibu yang dekat. Jadi Maria telah menjadi mama yang baik buat Yesus. Maria telah menjadi mama yang hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan Yesus sampai ke kayu salib, ya, dalam penderitaan di mana orang meninggalkan, di mana orang sudah tidak lagi berani mengikut Tuhan Yesus, mama, ya, Maria tetap menyertai Tuhan Yesus. Nah, saya berharap kedekatan seperti inilah yang tercipta antara ibu dan anaknya.
0: Ya, padahal di kalangan orang Yahudi, Pak Paul, tadi Pak Paul sudah singgung, yang mendidik apa anaknya itu kan
2: bapak
0: itu Pak Paul. Tapi
1: betul,
0: kedekatan ini terwujud dari apa, terbentuk dari apa itu Pak Paul?
1: Karena memang ya orang tua terlibat ya dalam kehidupan si anak. Ayah memberikan disiplin, mengarahkan si anak. Ibu menyediakan kasih sayang, menyediakan waktu, memberikan makanan dan gizi-gizi emosional kepada si anak.
0: Iya. Jadi memang perlu, sangat-sangat diperlukan ini saat ini, khususnya oleh anak-anak, itu ibu yang perhatian atau yang memberikan kasih sayangnya kepada mereka sebagai anak itu Pak Paul ya.
1: Betul.
0: Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, juga Ibu Bulan banyak terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dicari wanita yang sayang anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera begitu ya. Nah, terima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan saudara kembali walaupun di udara begitu. Dan saya bersyukur ada beberapa saudara yang bertemu di darat begitu dan senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Barnabas ya. Wah, Pak Barnabas rupanya masih muda ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah tua, ternyata masih muda belia. Nah saudara, saya akan memberikan tema Injil mulai bisa diberitakan ya. Injil mulai bisa diberitakan. Saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai, kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami senang bisa bertemu dan kiranya kami diurapi oleh Roh Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perjuangan para rasul ketika pertama kali mereka memberitakan kabar kesukaan. Rupanya para rasul pertama kali memang datang ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan tentang ajaran-ajaran bahwa apa yang ditulis Taurat itu belum digenapi seluruhnya dan digenapi pada waktu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu penggenapan atas apa yang ditulis oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Begitu. Tetapi memang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, dan rasul-rasul itu disertai Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tapi yang heran bahwa walaupun para rasul disertai oleh Tuhan dengan mukjizat tanda-tanda, ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Saudara, jadi kita tidak perlu kecewa apabila pada waktu kita melayani Tuhan ada orang yang mau percaya, ada yang tidak begitu. Walaupun kita disertai tanda-tanda. Contohnya begini. Ketika itu seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakit sudah diobatkan kemana-mana, tidak juga sembuh. Akhirnya dia bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan saya, setan pun umpamanya begitu, saya mau menyembah dia. Saudara, kata-kata itu berkembang, melebar gitu. Banyak orang yang dengar ini bapak, ini cerita begitu. Saudara, di situ ada seorang Kristen yang dikasih tahu. Siapa tahu dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Saya hanya mau mendoakan saja. Kalau dia jadi Kristen atau tidak, percaya Yesus tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan hatinya. Kalau saya toh dimintai tolong, kata orang Kristen ini, saya akan datang. Ya, kalau begitu saya tak ngomong sama keluarganya, kata orang yang cerita itu. Langsung ngomong. Orang itu tetap bilang, kalau memang didoakan orang Kristen itu, aku menjadi sembuh, aku akan percaya, katanya begitu. Nah benar, ketika itu datang, benar pak, bapak mau didoakan. Iya memang saya minta saudara mendoakan saya, kalau saya sembuh, saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya begitu. Didoakan saudara. Dan ternyata sore didoakan, paginya sembuh. Gimana ini janjinya? Apa saudara? Jadi ke gereja, jadi orang Kristen, enggak, gitu. Sudah sembuh ya sudah aja gitu. Tetapi orang Kristen yang mendoakan gimana? Ya enggak apa-apa. Iman itu kan tidak bisa dipaksa. Percaya itu kan tidak bisa dipaksa. Ya, silakan saja. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Tuhan nanti kan begitu. Saudara, itu kenyataan kan begitu. Sudah melihat tanda pun kadang-kadang orang tidak mau percaya. Tetapi ada yang tidak perlu tanda, dia sudah percaya. Gitu ya, ini manusia kan begitu. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan pasal 14 ayat 15 tadi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Para rasul itu menjadi kaget ketika ada orang lumpuh, orang yang kakinya tidak kuat meloncat karena nama Yesus Kristus, sembuh dia dari kelumpuhan. Dan orang-orang salah menilai. Dipikirnya sekarang dewanya itu menjadi manusia dan perlu diberi persembahan korban. Yang jelas para rasul ini kaget.
aku ini manusia biasa, bukan itu. Saudara pendengar, dalam perjalanan para rasul memberitakan Injil ini, sampailah ketika itu di dalam cerita tadi, Paulus dan Barnabas di suatu tempat, yaitu Listra. Dan di sana itu ada orang lumpuh sejak lahir, belum pernah sekalipun dapat berjalan. Nah, kepekaan Roh Kudus ini di sini, saya senang sekali ini. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saudara, kepekaan begini perlu bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Berbicara kepada orang, orang ini ada iman ini. Ya, ada percaya ini. Saudara, oleh karena Paulus itu mengerti, mata rohaninya melihat hal yang begitu, bahwa orang yang diajak bicara ada iman, langsung Paulus berbicara, berdiri. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa, mukjizat. Walaupun demikian, mestinya orang-orang itu menjadi terus percaya. Ah, benar kalau begitu. Kalau begitu benar, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Benar. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat, benar. Kalau Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, namun justru bukan begitu tanggapannya, saudara. Tanggapannya orang-orang bahwa mereka berdua itu titisan dewa begitu. Dielulukan. Mereka adalah bukan manusia lumrah, tapi mereka adalah dewa. Makanya mereka bilang dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Salah tangkap. Orang-orang itu memuja kedua rasul itu, memberi persembahan lembu jantan, karangan bunga. Tetapi yang kita lihat, Paulus menolak persembahan itu dan menjelaskan bahwa ia manusia biasa, bukan dewa. Ini perlu. Yang begini ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Ketika kita sudah didewa-dewakan karena khotbah kita yang bagus, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya Yesus karena kita bicara. Kita dilulukan di mana saja. Kita lupa bahwa kita ini manusia biasa yang terdiri dari kulit dan daging. Kalau kita tidak dibawa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi sombong. Kita tidak rendah hati lagi, kita tidak jadi hamba, tetapi menjadi Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Penting. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari Barnabas. Belajar dari Paulus. Bahwa ketika mereka disanjung, saya bukan yang disanjung. Tetapi yang disanjung mestinya Yesus Kristus, bukan saya. Saya itu hambanya. Godaan. Godaan itu ada orang suka ketenaran. Orang suka dipuja, orang suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuja, dipuji, lupa. Asal-usul, lupa bahwa hidupnya juga terdiri darah dan daging. Kulit dan daging. Yang bisa juga jatuh.
Saudara yang dikasihi Tuhan, aku manusia biasa. Saudara, kedatangan kedua rasul itu di Listra tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar kesukaan supaya banyak orang berbalik dari kejahatannya dan menyembah kepada Allah yang benar. Jangan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu punya telinga, tidak mau dengar. Bukan tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Punya mulut tidak bisa ngomong. Mengapa dipuja? Mengapa disembah? Tinggalkan itu. Percaya Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Itu intinya di situ pemberitaan mereka. Mereka harus berbalik dari menyembah berhala-berhala itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Memuliakan kepada Tuhan. Jadi Paulus ketika itu merasa bahwa orang yang lumpuh bisa jalan itu karena kesaktiannya. Bukan itu. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. Saudara pendengar, apakah saudara punya pengalaman yang demikian? Saya mau cerita ini. Pada waktu itu saya pulang dari gereja, saya diminta oleh seseorang, Pak, mampir ke rumah saya. Kenapa? Ya, mampir aja, Pak. Ya, ada apa? Sudahlah, Pak, saya mau minta tolong. Kenapa sih? Saya mampir ke rumah orang itu. Saya parkir sepeda motor saya terus masuk, dan ternyata, saudara, di situ ada anggota keluarga yang sakit udah lama. Ketika saya datang, oh Pak Puji katanya. Saya terharu ini. Oh, aku belum pernah bertemu tetapi orang itu berkata ini Pak Puji. Ada apa ini? Ini kenapa ini? Pak, sudah lama anak saya sakit. Sakit begini tidak bisa sembuh. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang lupa Pak. Oh begitu. Kalau saya berdoa, bagaimana? Berdoa gimana Pak? Saya doakan dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan nanti Yesus, bukan saya ya. Gimana? Monggo Pak, ya. Silakan Pak gitu ya. Monggo itu gitu ya. Silakan Pak. Saya mengundang Bapak, saya percaya kepada Pak. Saya tumpangi tangan dan saya doakan. Amin. Ya, saya doakan dalam nama Yesus. Kalau ada roh yang mengganggu, diusir dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu itu tidak langsung sembuh begitu, enggak. Nah, saya sudah mendoakan dan saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Bapak bisa minta tolong sendiri kepada dia mendoakan seperti saya tadi kan, bisa kan? Oh bisa Pak. Langsung saya enggak tahu bagaimana pagi-pagi ke rumah Bapak ini. Duh, enggak apa-apa. Saya pikir, waduh ini tambah parah ini. Pak, tadi malam sudah bisa sadar, Pak. Sudah minta makan, Pak. Minta minum, sudah tanya ibunya, tanya kakaknya, begitu. Terus saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhannya Pak Puji itu ya. Supaya ditolong kamu ya. Iya, dia minta tolong, Pak. Sekarang, waduh terima kasih sekali, terima kasih sama Tuhan. Saudara, saya terharu pada waktu itu. Bapak itu sendiri dan anaknya itu berdoa sendiri sama Tuhan. Dan di situ saya memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia. Mulai berita kesukaan itu bisa diberitakan di keluarga ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Bila mana kita dikasih karunia untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Bukan berarti itu untuk dimiliki sendiri. Tetapi itu untuk dibagi kepada orang lain. Nah saudara kita belajar. Yang pertama. Jangan sampai ketika kita ini
melayani Tuhan dan menjadikan banyak orang yang tertawan oleh karena pelayanan kita, ingat, godaan besar bagi kita untuk jatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, jika dalam pelayanan kita ditolak, jangan kecewa, karena para rasul dan Tuhan sendiri sudah mengalami terlebih dahulu. Yang terakhir, dalam pelayanan, modal utamanya milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Seperti Paulus, jangan ada di dalam pelayanan itu pamrih-pamrih pribadi. Keuntungan-keuntungan yang sesaat, jangan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kali ini kami boleh menyatakan kebenaran kepada saudara pendengar kami. Berkati pendengar kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Saya ingin bertanya, siapa yang tahu nama kakek saudara? Yang tahu nama kakek ada? Oke, ada satu, ada kurang lebih 8 orang. Siapa yang tahu nama ayah dari kakek kita? Sudah mulai berkurang dan tidak ada angkat tangan. Masih ada yang mengangkat tangan. Siapa yang tahu nama kakek dari kakek kita? Tidak ada? Banyak yang tidak tahu. Ini saya sudah coba di beberapa tempat. Dan ternyata maksimal yang kita bisa hafal adalah nama ayah dari kakek kita. Itu maksimal yang kita bisa hafal. Dan kita tidak tahu silsilah keluarga kita. Lebih celaka lagi, bukan hanya kita tidak tahu, ternyata kita juga tidak merasa perlu untuk tahu. Bukankah kalau kita tidak tahu juga tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kita? Sehingga di mata orang-orang modern seperti kita, tampaknya silsilah-silsilah itu tidak terlalu memegang peranan penting. Tetapi berbeda dengan orang-orang kuno. Itulah sebabnya pada saat cerita Natal disampaikan di Injil Matius dan di Injil Lukas, maka kedua penulisnya, Matius dan Lukas, itu memaparkan sebuah silsilah. Dan saya ingin kita hari ini belajar dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, kita akan mempelajari ini karena tahun yang lalu kita sudah belajar dari silsilah di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Jadi kali ini berganti, bukan silsilah Yesus di Injil Matius tapi di Injil Lukas. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, kita akan membaca secara bergantian sambil saudara mencoba mencari tahu, siapa tahu kakek dari kakek saudara ada di dalam daftar ini. Lukas 3 ayat 23, sambil saudara berusaha untuk menghafal, yang terakhir nanti bisa menghafal 20 nama akan mendapatkan hadiah. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, saya baca ayat yang ganjil. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hisron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Isa, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Wah, betapa luar biasanya bagian ini. Saya yakin membaca pasti diberkati oleh Tuhan. Karena banyak nama yang muncul dan kita tidak tahu siapa mereka. Kita cuma tahu di sana ada nenek moyang dari Julia Perez, karena ada kata Perez di sana. Ada anak Salmon tapi tidak ada anak tuna. Dan kita jadi bingung, ini sebetulnya anaknya siapa gitu kan. Ada anak Pelek tapi tidak ada anak Roda dan sebagainya. Ini ada banyak anak Admin tapi tidak ada yang rumah tangga, tidak ada yang manajemen kan begitu. Cuma ada Admin saja. Yang paling susah adalah nama Metusalah. Metusalah itu adiknya namanya Melebu Salah. Adiknya lagi orawani mlebu. Salah terus soalnya, Saudara. Jadi metu salah, mlebu salah. Ya enggak usah metu sekalian kan, enggak usah mlebu sekalian. Nah, Saudara, ada banyak nama yang celakanya sebetulnya kalau kita selidiki, kita tidak akan punya cara untuk menyelidiki nama-nama ini. Nah, kalau begitu untuk apa kita belajar silsilah ini? Nanti kita akan melihat tujuan Lukas memaparkan silsilah. Tetapi sebelum itu ada dua hal yang kita perlu ketahui lebih dahulu. Yang pertama adalah konsep silsilah di dalam budaya kuno. Bagaimana orang-orang kuno memandang silsilah. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengharmonisasikan silsilah Yesus Kristus yang ada di Injil Lukas dengan yang ada di Injil Matius. Karena keduanya berbeda, sehingga pasti menimbulkan pertanyaan, sebetulnya ini sama atau berbeda? Setelah dua poin tadi, maka kita akan melihat tujuan Lukas memaparkan silsilah di pasal 3 ayat 23 sampai 38. Dan mari kita mulai dengan betapa pentingnya silsilah bagi orang kuno. Kalau kita bandingkan antara orang kuno dengan orang modern, maka saya yakin orang kuno memandang silsilah lebih penting daripada orang modern. Izinkan saya bertanya, siapa di sini yang tahu bahwa kita ini bisa menelusuri nenek moyang kita melalui internet? Ada beberapa program yang disediakan di internet, saudara bisa masukkan nama kita, dan nanti saudara kalau misalnya, oh saudara kenal ini, kenal nama papa, mama kan pasti kenal, engkong, emak, kenal, coba masukkan di sana, nanti orang lain yang merasa kenal, yang merasa kerabat dengan engkong kita, dia juga akan memasukkan namanya di sana, berikut dengan kerabatannya apa? Apakah keponakan atau cucu dan sebagainya? Apakah saudara ada yang tahu bahwa di internet kita bisa melakukan itu? Tidak tahu. Kalau saya beritahu ada, apakah nanti malam saudara akan mulai mencari? Ada yang mengangguk-angguk. Ah, saya akan cari. Coba cari, saudara. Karena ada beberapa orang yang cukup terkejut. Karena begitu dia memasukkan nama dia, nama keluarganya, terus temannya dia memasukkan, loh, ternyata itu ada kaitannya. Yaitu kakeknya dia, itu kepala desa dari temannya kepala desanya kakeknya. Tidak ada hubungannya. Ada beberapa yang kaget karena ternyata ada hubungan. Nanti coba saudara pulang rumah, saudara coba telusuri. Walaupun orang modern menyediakan sarana semacam itu, tapi saya yakin bagi orang modern itu tidak terlalu penting. Silsilah itu hanya untuk apa sih? Ah, itu hanya masalah rasa ingin tahu saja. Saya ingin tahu sebetulnya nama kakek siapa, kakeknya kakek di mana, namanya siapa, asalnya dari mana. Kita ini kan tahu ada satu lagu kan, nenek moyangku orang pelaut gitu kan. Terus saya tanya, asalnya dari mana? Enggak tahu kan, taunya asalnya dari mana? Ya dari laut, karena dia pelaut begitu. Makanannya apa? Makanannya bayam. Nenek moyang kita berarti Popeye. Kita enggak merasa perlu tahu nenek moyang kita itu tepatnya asalnya dari mana kan. Pokoknya ya cuma rasa ingin tahu, kalau tidak terpenuhi ya sudah. Atau bagi beberapa orang modern, silsilah itu penting karena itu menjadi pemuas dari krisis identitas. Ada beberapa orang terutama yang keluarganya berantakan, pisah sana sini, papa mamanya cerai, anak pertama ikut siapa, anak kedua ikut siapa dan sebagainya. Mereka mengalami krisis identitas sehingga pada waktu mereka besar mereka ingin tahu akar dari keluarga mereka. Tapi itu orang modern, kalau tidak menemukan juga tidak terlalu masalah. Kalau saudara tanya kepada orang kuno, maka orang kuno akan mengatakan tidak tahu silsilah berarti sama saja dengan tidak bisa hidup. Mengapa bisa begitu? Karena silsilah bagi orang kuno itu berkaitan dengan properti, berkaitan dengan tanah. Saudara ingat sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di padang gurun pun pada saat mereka berkemah mengikuti suku. Pada saat mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka menduduki masing-masing tanah. Kalau bahasa Indonesia itu pakai kata menduduki. Padahal belum tentu diduduki, bisa jadi ya tidur di sana, bisa jadi berdiri di sana. Tapi istilahnya adalah menduduki. Saya tidak tahu dari mana bahasa Indonesia itu kalau orang menjajah selalu memakai istilah menduduki. Kata dasarnya apa? Duduk. Kenapa kok pakai kata duduk? Mengapa tidak menguasai tapi menduduki? Karena guru yang menciptakan itu malas, tidak suka jalan-jalan. Jadi selalu duduk terus, menduduki. Nah, saudara, pada waktu mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka membagi tanah Kanaan sesuai dengan suku masing-masing. Jadi masing-masing suku tinggal bersama dengan sukunya, dengan kerabatnya sendiri. Pada saat ada orang Israel mau menjual tanahnya, saudara harus ingat, pada saat orang mau menjual tanah, dia tidak boleh menjual kepada semua orang secara sembarangan. Kalau dia mau menjual tanah, dia harus cari kerabat yang paling dekat dulu. Jadi semua perdagangan itu harus dari kerabat yang paling dekat. Kalau saudara ingat cerita Ruth mau dinikahi oleh Boas, maka Boas tidak langsung mengambil Ruth, bukan? Boas tanya dulu,
1: Apakah ada kerabat lain yang lebih dekat daripada Boaz? Kalau ada, berarti hak dari kerabat itu untuk menikahi Ruth. Tapi ternyata tidak ada, berarti itu jatah dari Boaz. Dan Boaz juga mau menikahi Ruth. Mau menjual properti, harus tahu silsilah. Bahkan kalau saudara mau membayar pajak, pajak itu bukan didasarkan di mana engkau tinggal, tetapi dari mana engkau berasal. Padahal dari mana engkau berasal itu berkaitan dengan apa? Suku, silsilah. Di Lukas pasal 2, Yusuf dan Maria itu kan harus balik ke Bethlehem untuk sensus. Tujuan sensus salah satunya adalah bukan cuma menghitung, tetapi juga menghitung pajak. Sehingga dasar dari pajak, silsilah. Kalau kita tidak tahu silsilah, kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan pajak. Karena pajak didasarkan dari mana kita berasal. Kalau mau jadi imam, itu juga dihitung silsilahnya. Kalau bukan dari keturunan Harun, tidak boleh jadi imam. Kemudian pada zaman Daud, sedikit berubah. Harus dari keturunan Sadok. Kalau keturunan lain, tidak boleh. Semua harus berdasarkan silsilah. Mau jadi raja, semuanya juga berdasarkan silsilah. Jadi bagi orang kuno, kalau tidak tahu silsilah, itu akan sangat merugikan mereka. Mereka sangat memperhatikan silsilah. Yosefus, seorang penulis sejarah Yahudi terkenal abad pertama, dia mencatat begini, semua orang Yahudi yang sudah pergi merantau kemanapun, begitu anaknya lahir, maka nama anaknya disetor di dinas kependudukan, di public records yang ada di Yerusalem, yang ada di tiap bagian, bisa di Galilea, bisa di Yudea, bisa di Yerusalem, bisa di mana saja. Tapi mereka harus menyetorkan nama. Supaya apa? Nanti di kemudian hari kalau ada orang mau cari silsilah, mereka tuh bisa tahu dia dari keluarga mana. Saya yakin kalau dinas kependudukan semacam itu ada, maka itu akan menjadi kantor tersepi di kota kita. Benar enggak? Kita ini akan sangat jarang pergi ke dinas kependudukan kalau tidak ada perlunya. Lah kalau perlunya cuma menyetor nama dan kemudian dikait-kaitkan dengan keluarga yang lain, kita orang modern merasa tidak perlu, maka dinas kependudukan akan menjadi kantor yang paling sepi. Kalau gunanya hanya untuk itu. Tapi di dunia kuno, dinas kependudukan sangat penting karena silsilah. Sekarang mari kita lihat poin yang kedua. Sebelum kita melihat tujuan dari silsilah di Injil Lukas. Poin yang kedua yang saya ingin kita pahami adalah perbedaan silsilah Yesus Kristus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Mari kita lihat perbedaan-perbedaannya secara cepat. Matius daftarnya lebih singkat, hanya ada 42 nama. Lukas lebih panjang, ada 77 nama. Di antara 42 nama di Matius disusun berdasarkan struktur 3x14. Saudara ingat? Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan, dari pembuangan Babel ke Yesus Kristus 14 keturunan. Jadi urutannya adalah 3x14. Kalau di Injil Lukas 77 nama tadi diatur berdasarkan 7x11. Yusuf di bagian awal tidak dihitung, anak Allah karena sebutan untuk Adam, juga tidak dihitung. Kalau itu tidak dihitung awal dan akhir, maka jumlahnya 77 nama. Dan itu didasarkan kalau dari sisi tata bahasa Yunani-nya, terlihat polanya adalah 7x11. Perbedaan lain adalah dari arahnya. Kalau saudara membaca Matius, maka yang tua ditaruh duluan. Abraham memperanakkan Isa, Isa memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan 12 suku Israel, terus sampai Yesus. Kalau Lukas berbeda, yang muda ditaruh di awal. Yesus, anak Yusuf, anak Eli, terus anak Daud, terus anak Abraham, terus anak Adam. Jadi yang muda ditaruh di depan, yang tua taruh di belakang. Itu beda antara Matius dengan Lukas. Perbedaan yang lain adalah orang tertua di silsilah Matius, Abraham. Orang paling tua di silsilah Matius, Abraham. Orang tertua di silsilah Lukas adalah Adam. Adam ini sudah paling tua. Dia tidak pernah mengucapkan kata koko dan cece. Kasihan sekali, karena memang dia tidak punya koko, tidak punya cece. Tidak ada orang yang lebih tua dari Adam. Jadi silsilah di Matius paling tua Abraham, di Lukas paling tua Adam. Kemudian silsilah di Matius ada nama-nama perempuan, kalau di Lukas tidak ada nama perempuan. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa Lukas merasa tidak perlu menuliskan nama perempuan. Yang terakhir perbedaannya, silsilah di Matius itu dari Daud ke Yesus melalui Salomo. Kalau di Lukas dari Daud ke Yesus melalui Nathan, melalui anaknya yang lain, anak yang ketiga, bukan dari Salomo. Berbeda, banyak jumlahnya. Dan beberapa sangat esensial perbedaannya. Dari Daud ke Yesus melalui Salomo dengan dari Daud ke Yesus melalui Nathan itu sulit untuk dijelaskan. Walaupun ada orang yang mengatakan, oh karena nanti keturunan Salomo ini kan ada Yekonya yang dikutuk. Tidak mungkin dari kutukan itu, tidak mungkin ada keturunan dari Salomo melalui Yekonya yang bisa menduduki tahta Israel. Makanya mungkin orang memikirkan memakai jalur lain bukan Salomo. Ada yang mencoba menjelaskan begitu. Nah, bagaimana kita memahami perbedaan silsilah ini? Orang-orang liberal, yaitu orang-orang yang tidak percaya Alkitab Firman Allah, yang menganggap Firman Allah mengandung kesalahan, maka mereka memiliki asumsi bahwa karena Alkitab bukan Firman Allah dan bisa mengandung kesalahan, maka bagi mereka sesuai dengan asumsi itu, penjelasan yang paling sederhana adalah begini. Memang dua-duanya tidak akurat. Atau satu akurat, satu tidak akurat. Pokoknya yang penting tidak mungkin dua-duanya akurat. Itu pandangan dari orang liberal. Kalau pandangan dari orang Injili berbeda. Kita mengasumsikan bahwa Alkitab Firman Allah. Kita mengasumsikan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Berdasarkan asumsi itu, maka kita menganggap penjelasan yang paling sederhana, yang paling rasional adalah begini. Silsilah Matius itu mengikuti Yusuf. Silsilah Lukas mengikuti Maria. Nah, apa ada alasan tertentu untuk mendukung pemahaman ini? Apakah ini bukan cuma pembelaan kita, orang Injili, yang tidak memiliki dasar sama sekali? Menurut saya punya dasar. Coba kita melihat, saudara, di dalam Injil Lukas, saudara melihat Injil Lukas pasal 1 sampai pasal 2, tidak usah dibaca semua sekarang, tapi paling tidak kalau saudara perlu bisa melihat. Jawab beberapa pertanyaan saya. Pada waktu peristiwa Natal di Injil Lukas, yang berjumpa dengan malaikat siapa? Yusuf atau Maria? Di Injil Lukas yang berjumpa dengan Yesus? Maria. Di Injil Matius yang berjumpa dengan Yesus? Yusuf. Maria itu tidak dominan di Injil Matius, tetapi dominan di Injil Lukas. Maria yang ditemui malaikat bukan cuma itu, tetapi juga Maria ini melakukan beberapa hal yang tidak disebutkan di dalam Injil Matius. Hanya ada di Injil Lukas. Misalnya apa? Maria memuji Tuhan. Terus Maria pergi menemui saudaranya, Elizabeth. Pada saat dia memberikan salam, perut Elizabeth mulas luar biasa. Bukan. Anak di dalam kandungannya, Yohanes Pembaptis, itu melonjak-lonjak kesenangan. Yohanes itu sejak dari dalam perut ya, di air ketuban, itu sudah lonjak-lonjak kegirangan. Makanya saya tidak heran ketika dia besar, tukang baptis orang, saudara. Karena dia memang paling senang di dalam air, saudara. Di dalam air, dia sudah suka. Nanti orang lain, dia besar, masukkan, tenggelamkan di dalam air. Nah, Maria bukan cuma menyanyi dan bertemu malaikat, tetapi Maria juga mendatangi Elizabeth, memberikan salam kepada Elizabeth. Maria itu dominan di dalam Injil Lukas, tetapi Yusuf dominan di dalam Injil Matius. Bukan cuma Maria, tetapi beberapa nama lain itu juga muncul di dalam Injil Lukas. Coba beritahu saya, nama perempuan di dalam kisah Natal di Injil Matius. Beri saya nama perempuan yang muncul dalam kisah Natal versi Matius. Siapa? Tidak ada. Tapi kalau versi Natal Lukas, saudara menemukan beberapa perempuan lain selain Maria. Yaitu siapa? Elizabeth. Selain Elizabeth, ada orang yang siang malam tinggal di Bait Allah yang berdoa, namanya adalah Hana. Beberapa perempuan muncul secara dominan di dalam Injil Lukas, sehingga kita tahu Injil Lukas ini memang menekankan perempuan. Tidak heran dan tidak mengagetkan kalau kita berasumsi silsilah di sana adalah silsilah dari Maria. Tapi saya masih punya alasan lain, yaitu ayat 23 dari pasal 3. Mari kita melihat Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ada yang bilang 33 tahun, 34. Kira-kira orang kuno beda dengan kita ya. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan garis bawah ini, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Garis bawahi kata tadi, menurut anggapan orang, ia anak Yusuf. Berarti dia anak Yusuf atau bukan? Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Seolah-olah Lukas itu dari awal memberikan sesuatu yang tersirat, Yesus di silsilahnya dia itu bukan anak biologis Yusuf. Tetapi benar secara hukum, secara legal, dia anak dari Yusuf. Tetapi secara biologis bukan. Itu yang tersirat di dalam ayat 23. Sehingga tidak salah kalau para penafsir Alkitab yang Injili mencoba memahaminya, silsilah di Lukas 3 berasal dari Maria, garis keturunan Maria, bukan dari garis keturunan Yusuf. Apakah ini tidak mengada-ngada? Menurut saya tidak mengada-ngada. Karena kalau misalnya saudara pergi ke dinas kependudukan kuno, maka saudara suami istri bisa menemukan garis keturunan masing-masing. Silsilah suami ada, silsilah istri juga ada. Sehingga sangat memungkinkan bagi siapa saja, laki-laki maupun perempuan, untuk menemukan silsilah mereka. Walaupun di dalam silsilah biasanya yang dicantumkan cuma laki-laki, tetapi perempuan masih bisa menelusuri silsilah masing-masing. Nah, ini dua poin yang saya ingin kita paham lebih dahulu. Yang pertama tadi adalah bahwa orang kuno sangat menghargai silsilah berbeda dengan kita. Yang kedua, bahwa perbedaan silsilah antara Matius dan Lukas bisa diterangkan dengan cara silsilah Matius mengikuti Yusuf, silsilah Lukas mengikuti Maria. Dan sekarang mari kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan Lukas memaparkan silsilah. Apa tujuan Lukas memaparkan silsilah? Coba saudara pikirkan ya, apa kepentingan kita untuk memaparkan silsilah? Saat kapan kita ini merasa perlu memaparkan silsilah? Kapan coba? Momen-momen yang mengharuskan kita untuk memikirkan silsilah. Kapan? Pada waktu resepsi kan, wedding kan. Karena pada waktu wedding semua keluarga besar datang, kita duduk, kemudian tanya, dari pihak mana ya? Mesti kan begitu kan kalau tidak kenal. Oh, saya saudaranya yang laki. Loh, saya juga saudaranya yang laki. Loh, kamu apanya dari engkongnya si laki? Kan mesti tanyanya paling atas dulu kan? Begitu. Oh ya, saya cucunya. Loh, saya kok juga cucunya? Loh, kamu dari mana? Terus diatur-atur, wah akhirnya berkelahi. Ternyata dari istri kedua begitu kan. Akhirnya bertengkar itu di wedding itu kan. Nah, kita pada saat mencoba mencari silsilah orang, keperluannya apa sih sebetulnya? Hanya untuk bisa omong-omong aja. Atau begini, supaya kita bisa menyebutnya pakai nama apa. Tapi sekarang ya, saya perhatikan, banyak orang Tionghoa pun kalau sudah bicara tentang sebutan sudah tidak peduli lagi. Sekarang semua diantem rata, su, ai, begitu kan? Semua susu, ai. Padahal sebetulnya kan lain kan, begitu kan? Ada sebutannya sendiri-sendiri. Wah, tapi memang saya sadar betapa menyulitkannya. Engkong saya dari papa dengan engkong saya dari mama itu sukunya berbeda, walaupun sama-sama dari Tionghoa, tapi berbeda gitu. Yang engkong dari papa itu asli dari sana, produk asli. Kalau engkong dari mama tidak, sukunya berbeda. Jadi cara menyebutnya berbeda. Nanti kalau berjumpa dengan keluarga besar yang lain misalnya, itu sukunya berbeda lagi, menyebutnya berbeda lagi, sehingga kita mengalami kesulitan. Saya yakin nanti ke depan tidak akan ada misalnya empek, encek, karena kita kesulitan. Empek apa ya, empek, encek kesulitan. Paling enak itu orang Surabaya gabungan dengan Jawa. Kalau Jawa kan ada Pak D, ada Bude, ada bule, ada pakle kan ya. Kalau orang di Surabaya enak kode kole, ngerti? Koko gede, koko cilik begitu kan. Ada kongah lagi kan. Kalau Jawa enggak ada ya, pangah ada. Enggak ada, pangah enggak ada. Kalau pongah ada, tapi pangah tidak ada begitu kan. Nah, tambah lama kita ini tambah merasa apa sih tujuannya silsilah? Kita enggak jelas begitu loh, Saudara. Ketika membaca Lukas ini kita cuma tahu satu hal, tujuan dari silsilah adalah mempercepat kita tidur. Kalau sulit untuk tidur, banyak masalah, buka silsilah. Saya yakin sebelum nama terakhir kita sudah tidur dengan damai, sejahtera. Dan Tuhan mungkin tidak akan marah karena tidak selesai membaca Alkitab. Mengapa? Banyak nama yang kita tidak kenal. Tuhan pasti mengerti begitu kan. Apa sih tujuan silsilah? Kalau menurut Lukas tujuannya begini. Menurut Matius berbeda, kita sudah bahas itu tahun lalu. Nah, menurut Lukas tujuannya ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Menunjukkan Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Dan sebelum sampai ke silsilah, saya ingin kita tahu dulu tujuan Injil Lukas secara umum. Injil Lukas secara umum ditujukan kepada orang yang bernama? Tidak hafal. Ditujukan kepada orang yang bernama di Lukas 1 ayat 1-4. Theophilus. Itu kalau dalam bahasa Yunani bagus. Theophilos. Itu berasal dari kata theos artinya Allah, kemudian philos itu artinya teman, sahabat. Jadi kalau Theophilos itu artinya friend of God. Bagus ya. Jadi kalau saudara punya anak nanti kasih nama Theophilos, anak yang cukup baik namanya. Saudara tahu makanan ringan itu yang putih-putih? Philos. Nah, enggak ada hubungannya kalau itu dengan philos. Siapa Theophilos ini? Ada yang berkata Theophilos ini adalah sebutan, simbol. Secara figuratif merujuk kepada semua orang Kristen non-Yahudi. Yaitu orang-orang yang menjadi sahabat Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah. Maka disebut dengan nama Theophilos. Tapi ada yang menganggap Theophilos di sini memang nama satu orang. Yaitu orang non-Yahudi. Orang yang terhormat pejabat di Kekaisaran Romawi yang bernama Theophilos. Saudara nafsirkan manapun, mau itu nama satu orang atau nama kelompok orang-orang Kristen, tetap artinya sama. Tulisan Lukas ditujukan untuk orang non-Yahudi. Baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, dua-duanya ditujukan kepada Theophilus. Dua-duanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk apa? Untuk memberitahu mereka bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan itu untuk semua bangsa. Saudara membaca Lukas pasal terakhir misalnya. Tuhan sebelum berangkat dia berkata begini. Injil kerajaan ini harus diberitakan dari Yerusalem sampai ke semua bangsa. Itu penutup Injil Lukas. Kalau awal dari Kisah Para Rasul apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah Para Rasul ditutup dengan Paulus ada di mana? Di Roma. Roma itu menggambarkan ujung bumi. Roma itu adalah ibu kota dunia kuno. Sehingga siapa yang sampai ke Roma itu berarti dia sudah sampai ke ujung bumi. Apakah kebetulan kalau Kisah Para Rasul itu berhenti dengan pelayanan Paulus di kota Roma? Tidak. Untuk menunjukkan bahwa Injil telah berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dari antara orang Israel sampai kepada semua bangsa. Karena tujuannya semacam itu, maka tidak heran Lukas ini mencatat beberapa peristiwa yang menarik yang menekankan orang Yunani, orang non-Yahudi lebih baik daripada orang Yahudi. Yang paling terkenal apa? 10 orang kusta. Yang disembuhkan oleh Tuhan, yang kembali cuma satu orang Samaria. Setelah dicek KTP-nya oleh Tuhan, Samaria. Berarti yang Israel tidak ada yang kembali untuk bersyukur. Saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul, Injil diberitakan sampai ke Samaria oleh Filipus. Kemudian Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia, non-Yahudi yang akhirnya dipertobatkan oleh Injil. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Lukas menulis dua tulisannya dia, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul tujuannya cuma satu, yaitu mengajarkan keselamatan bukan hanya untuk orang Israel tetapi untuk semua bangsa. Karena tujuannya begitu, maka ketika Lukas menulis silsilahnya di pasal 3, Lukas juga sedang memikirkan tujuan yang sama. Di dalam silsilah Lukas, tujuannya adalah menunjukkan Yesus juru selamat semua bangsa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengontraskan antara Yesus dan Adam. Perhatikan ini caranya Lukas. Lukas ini orang yang pandai sekali. Paulus biasanya menggambarkan Adam pertama, Adam terakhir, yaitu Yesus. Tetapi Lukas punya cara tersendiri yang menurut saya luar biasa untuk menunjukkan Yesus ini Adam yang baru, Adam yang terakhir, Adam yang lebih baik daripada Adam yang pertama. Nah, bagaimana cara Lukas mengontraskan antara Adam dan Kristus di dalam silsilahnya? Coba kita lihat di dalam silsilah tadi, saudara. Saya ingin tanya, kalau saudara membuat silsilah, seandainya saudara itu berhasil menemukan semua nenek moyangmu, kira-kira engkau merasa perlu enggak menuliskan nama Adam sebagai nenek moyangmu? Ini anak ini, ini anak ini, ini anak ini, ini anak ini, terakhir anak Adam. Merasa perlu enggak menuliskan bahwa kita keturunan Adam? Perlu? Buat apa? Karena semua orang kan keturunan Adam kan? Jadi enggak perlu ditulis, itu dari keturunan Adam, semuanya sudah tahu. Bahkan dalam khotbah Paulus di Athena di Kisah Rasul 17, Paulus juga berkata kepada para filsuf Stoa, filsuf Epikurian, mereka mengatakan begini kan, bahwa semua manusia berasal dari satu orang, dari Allah. Dan Paulus juga mengutip itu di hadapan mereka. Semua umat manusia di dunia berasal dari satu orang, berasal dari Adam. Sehingga kita tidak merasa perlu untuk mencantumkan nama Adam di dalam silsilah kita. Kapan kita merasa perlu untuk mengatakan kita keturunan Adam? Kapan coba? Momen-momen apa yang membuat kita merasa perlu untuk memberitahu orang lain, oh keturunan Adam? Kapan? Misalnya ada wedding ya, kumpul bersama. Mungkin enggak saudara tanya, mau tanya ya, kamu keturunan Adam atau bukan? Dan mungkinlah saudara mau tanya begitu, karena itu sesuatu yang sudah semua orang tahu. Satu-satunya momen kita merasa perlu mengatakan itu adalah pada saat selingkuh. Biasanya kalau pas pacaran, terus ketahuan toh pergi sama cewek lain, terus ditanya sama pacarnya, "Loh, itu pacarmu?" "Bukan, saudara." "Oh, saudara ya. Ya sudah enggak apa-apa." Padahal kalau dicari saudara dari mana? Ketemunya baru di Adam tuh ketemunya. Enggak ada hubungan saudara sama sekali kan begitu. Dari semua ditelusuri enggak ada hubungan. Terakhir ketemu di Adam begitu aja. Jadi sama-sama keturunan Adam tapi bukan keluarga. Sering ya orang kalau selingkuh ketahuan jawabannya sederhana, "Itu saudara." "Dari mana?" "Dari pihak mama," gitu kan. Sudah gampang. Karena pihak papa yang dekat aja enggak tahu, apalagi dari pihak mama kan begitu kan. Jadi ada banyak cara untuk selingkuh dengan rapi. Termasuk dengan menampilkan silsilah yang fiktif begitu kan ya. Don't try this at home. Mengapa ya Lukas perlu mencatat bahwa Yesus ini keturunan Adam? Menurut saya enggak perlu. Kalau ditulis berarti ada maksudnya. Berikutnya. Coba saudara pikirkan ya. Kalau saudara mau menulis silsilah, saudara taruh di bagian mana? Awal, tengah, akhir. Kalau mau menulis silsilah, saudara taruh di bagian mana? Awal, tengah, akhir. Awal? Awal. Supaya orang tahu siapa kita. Berarti orang yang menaruh silsilah di bagian awal itu kurang percaya diri. Baru percaya diri kalau melihat keluarganya dari mana begitu. Bukan ya, bukan begitu. Itu kebiasaan orang. Kalau nulis silsilah mesti di bagian awal. Tapi aneh ya, Matius menulis silsilah di bagian awal, Lukas menulis bukan di bagian awal. Kalau saudara jadi Lukas, saudara taruh di mana silsilah ini? Di pasal berapa? Coba belajar mikir. Seandainya saudara Lukas, Roh Kudus mengilhami saudara untuk menulis, kira-kira loh ya, yang paling pas silsilah ditaruh di mana? Pasal 1. Ya. Pasal 1. Bukan di pasal 3 toh. Dan lebih menarik lagi adalah ditaruhnya itu di antara baptisan Yesus dengan pencobaan yang dia alami di padang gurun. Jadi Yesus dibaptis, kemudian ada silsilah. Setelah itu Yesus dicobai. Coba saudara pikirkan lagi, seandainya saudara Lukas, ada peristiwa baptisan, ada peristiwa pencobaan di padang gurun, ada silsilah. Saudara kalau mau mengatur urutannya bagaimana? Silsilah dulu, baptisan, baru pencobaan. Mengerti ya maksud saya? Mengapa kok ditaruhnya di antara baptisan dan pencobaan Yesus? Ini berarti tempatnya tidak wajar, sehingga mengharuskan kita untuk bertanya, mengapa? Dan saudara sekali baca, sudah langsung tahu mengapa. Karena apa? Di tiga bagian ini, ada sebutan anak Allah yang muncul. Di dalam peristiwa baptisan, burung merpati turun sebagai simbol dari Roh Kudus. Ada suara dari surga mengatakan apa? Di pasal 3 ayat 22, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus sebagai anak Allah. Kemudian ada silsilah di sana. Terakhir nama Adam diberi keterangan lagi. Adam anak Allah. Berarti Yesus anak Allah, Adam juga anak Allah. Terus di dalam kisah pencobaan, iblis datang kepada Yesus dan berkata begini, jika engkau anak Allah. Jadi ini temanya ini semua anak Allah. Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Sedang dikontraskan antara Adam dan Yesus. Coba yang lain saudara pikirkan. Bukan cuma Adam ini dikontraskan dengan Yesus, tetapi Yesus ini ditampilkan sebagai Adam terakhir yang lebih baik, yang lebih besar. Adam yang berhasil, anak Allah yang berhasil. Kalau Adam yang pertama, itu anak Allah yang gagal. Mari kita baca pasal 3 ayat 22. Pasal 3 ayat 22. Pada waktu peristiwa baptisan ada suara dari surga begini bunyinya. Engkaulah anakku. Tidak titik loh di sana. Engkaulah anakku ada keterangannya. Yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemudian ayat 38, anak Adam, anak Allah. Titik, tidak ada keterangan anak Allah seperti apa. Kalau Yesus kan tadi anak-anak, anak Allah yang dikasihi, yang memperkenankan Bapa. Tetapi Adam cuma disebut anak Allah, titik. Kira-kira ada maksud gak? Pasti ada maksud. Dan coba saudara pikirkan begini, cara membaca Alkitabnya begini. Lukas itu mengapa kok tidak dari yang tua terus ke yang muda, dari Adam ke Yesus? Mengapa kok Lukas mengaturnya dari Yesus ke Adam? Adam muncul terakhir. Menurut saudara kira-kira mengapa? Kalau saudara membuat silsilah dari tua atau dari muda? Matius kan dari tua atau ya? Tua ke muda. Mengapa Lukas membalik urutannya? Dari yang muda dulu Yesus sampai Adam. Tujuannya begini, dengar baik-baik. Tujuannya itu begini, supaya Adam itu lebih dekat dengan kisah pencobaan. Sehingga pada saat kita membaca nama Adam, anak Allah, terus di kisah pencobaan, Yesus ditanya, jika engkau anak Allah. Ini penulisnya ingin kita membandingkan. Oh, Adam dulu dicobai, Yesus juga dicobai. Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Sama-sama dipertaruhkan, walaupun status Adam sebagai anak Allah beda dengan status Yesus sebagai anak Allah. Yesus anak Allah secara hakikat, kalau Adam kan bukan anak Allah karena berasal dari Allah. Kalau Yesus bukan cuma berasal dari Allah, dia memang Allah secara hakikat. Adam gagal, Yesus berhasil. Adam kepala perjanjian yang lama, yaitu perjanjian kerja, covenant of work. Yesus ditampilkan sebagai kepala perjanjian yang baru, covenant of grace. Adam gagal, Yesus berhasil. Karena Yesus berhasil, maka kebenaran ada untuk semua orang. Dari manapun suku kita, dari manapun negara kita, daerah kita, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita mendapat manfaat dari penebusan Kristus. Mendapat manfaat dari keberhasilan Kristus, yaitu mendapatkan kebenaran melalui Kristus. Dengan demikian sekali lagi, tujuan silsilah Lukas adalah untuk mengajarkan Yesus sebagai juru selamat semua bangsa. Adam pertama gagal, semua manusia dari berbagai macam suku kena getahnya. Adam yang terakhir yaitu Kristus dicobai berhasil, sampai matinya dia berhasil mengalahkan iblis. Maka apa yang dilakukan Kristus berlaku untuk semua orang pilihan dari suku manapun kita, kita tetap ada di dalam Kristus. Itu tujuan pertama dari silsilah Lukas. Tujuan yang kedua, yang terakhir, yang berkaitan dengan yang tadi, adalah menampilkan Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat semua bangsa, tetapi juga sebagai puncak atau kulminasi dari sejarah manusia. Kulminasi dari semua sejarah manusia. Adam itu berdiri sebagai perwakilan semua umat manusia. Dari Adam kemudian jalan terus sampai kepada Kristus sebagai puncak sejarah. Saya ingin mengutip seorang teolog yang bernama John Stott dari Inggris. John Stott pernah mengatakan begini, kita ini sering melupakan fakta Alkitab, bahwa Alkitab dimulai dari Adam, bukan dari Abraham. Dan ini membawa implikasi yang banyak. Kalau Alkitab dimulai dari Adam, bukan dari Abraham, maka implikasinya luar biasa banyak. Misalnya yang kita bisa pikirkan, kalau mulai dari Adam, bukan dari Abraham, berarti gereja harus memperhatikan amanat budaya, baru amanat agung. Jadi bukan cuma amanat agung saja, tetapi amanat budaya. Allah memberikan perintah pertama, itu amanat budaya, bukan amanat agung. Ada berapa banyak gereja hanya melakukan pemberitaan Injil tanpa mengubah kebudayaan, tanpa memberikan kontribusi terhadap kebudayaan dunia. Maka kekristenan kehilangan pengaruhnya. Amanat agung harus disertai dengan amanat budaya. Dan itu mulainya amanat budaya, baru amanat agung. Kemudian kalau dimulai dari Adam, berarti Allah itu memperhatikan dunia sebagaimana dia memperhatikan gereja. Kalau istilah saya begini, Yesus itu bukan cuma kepala gereja, tetapi dia juga kepala semesta, kepala seluruh ciptaan. Jadi kalau kita cuma menganggap Yesus berdaulat atas gereja, itu membatasi kedaulatan Kristus. Karena dia juga berdaulat atas semua sejarah umat manusia. Dari Adam terus jalan, dipenuhi, digenapi di dalam Yesus, sebagai puncak sejarah. Bukan cuma sebagai puncak, tetapi titik akhir

dan tanpa tujuan. Sejarah itu berbentuk linear dengan sebuah tujuan tertentu. Ada banyak orang berpikir bahwa sejarah itu sebuah siklus. Misalnya, manusia lahir, hidup, mati, nanti reinkarnasi lagi. Berarti siklus terulang. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Sejarah di dalam kekristenan itu linear. Kalau dikatakan linear seperti garis, berarti ada awal, ada akhir. Berarti ada arah yang dituju. Garis, tapi kalau garisnya semrawut begitu, bukan sejarah menurut kekristenan. Sejarah menurut kekristenan itu garis lurus. Apa yang terjadi di dalam sejarah menuju kepada sesuatu. Menuju kepada apa? Menuju kepada salib Kristus. Menuju kepada apa? Kebangkitan Kristus. Menuju kepada apa? Kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ravi Zacharias di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan, kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka sejarah dunia tidak akan ada maknanya sama sekali. Saya perlu menekankan ini, karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita hanya menekankan sejarah keselamatan. Salvation history, atau pakai istilah yang keren, bahasa Jermannya Heilgeschichte gitu kan, yang ditekankan cuma sejarah keselamatan, tapi kita lupa bahwa Allah bukan cuma mengurusi sejarah keselamatan, tetapi dia juga mengurusi sejarah semua bangsa. Dan saya justru setuju untuk mengatakan begini, sejarah semua bangsa itu juga sejarah keselamatan. Karena semua bangsa tidak ada sejarahnya itu yang lari dari rencana Allah. Yaitu rencana apa? Rencana keselamatan untuk kita, orang-orang pilihan. Kalau Kristus tidak lahir 2000 tahun yang lalu di dalam dunia ini, maka sejarah tidak punya arah apa-apa. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, maka there is no meaning in history. There would not be any meaning in history. Kalau Kristus tidak hadir di dalam sejarah. Nah saudara, kalau Kristus itu hadir sebagai penggenapan sejarah, sebagai tujuan dari sejarah, maka kita bisa mengatakan begini, history is his story. Sejarah adalah kisahnya dia, kisah Allah. Apa yang kita lihat di dalam sejarah itu sebetulnya Allah sedang merangkai semuanya. Tidak ada peristiwa sejarah yang terjadi secara sporadis yang tidak berkaitan satu dengan yang lain. Kita sekarang tidak bisa melihat karena kita ini terbatas untuk melihat. Tapi begitu kita bisa melihat saling keterkaitannya, maka kita akan amazed, saudara. Loren Bettner di dalam bukunya, dia pernah mengatakan, seandainya Allah membuka mata kita untuk melihat bagaimana seluruh alam semesta saling berkaitan dan dikendalikan oleh Allah, maka kita akan menjadi kagum. Tapi kita ini terlalu picik, pikiran kita terlalu kecil, sehingga apa yang kita pikirkan, kita sulit untuk mengerti hubungannya apa. Misalnya, Presiden Amerika berganti, pengaruh untuk kita apa? Apa pengaruhnya bagi kita, bagi orang Kristen? Mungkin kita tidak bisa menyelami semuanya, tapi kalau saudara diizinkan Tuhan melihat keterkaitannya, wah maka saudara pasti akan melihat betapa luar biasanya cara Allah menjaga kita. Apa yang terjadi di negara yang kecil, itu semua bukan terjadi terpisah dari sejarah, tapi Allah memakai semuanya, mengarahkan sejarah untuk digenapi di dalam Kristus. Mengarahkan sejarah terus sehingga Kristus menjadi tujuan di dalam sejarah. Silsilah Lukas mengajarkan kita dua hal. Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Yesus adalah kulminasi dari sejarah umat manusia. Kalau dia adalah juru selamat semua bangsa, maka kita harus pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Karena kita pun dari semua bangsa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah sepatutnya bagi kita untuk membawa Injil sampai ke semua bangsa. Dan saya bersyukur saudara, gereja kita, Tuhan beri beban untuk melayani orang-orang yang di pedalaman. Orang-orang yang secara suku mungkin tidak terkait dengan kita. Tetapi kita mencoba untuk mengasihi mereka. Karena kita yakin kita pun dari semua bangsa sudah ditebus oleh Tuhan. Juga kita sebagai orang Kristen, kita harus berkata tidak terhadap rasisme. Banyak orang Kristen masih rasis, saudara. Padahal kalau saudara melihat bagaimana rasisme ditentang di dalam dunia di luar gereja, kita akan kaget. Ternyata orang-orang non-Kristen itu lebih tegas terhadap rasisme daripada kita. Mungkin saudara yang tahu basket, saudara tahu ada klub namanya LA Clippers, bukan Lakers, tapi Clippers. Itu
pemiliknya yang lama mengeluarkan satu komentar yang sifatnya

rasis. Kemudian semua pemain bereaksi, semua media bereaksi, dan mereka memboikot. Kalau dia tidak melepaskan kepemilikannya atas klub itu, semua pemain akan berhenti bermain. Akhirnya dia jual klubnya karena tekanan. Dan saudara lihat di dalam dunia olahraga sekarang, Balotelli itu menghadapi masalah karena komentar di Twitternya dia rasis. Sekarang sedang diselidiki ada berapa banyak pemain sepak bola yang sudah dikenai denda yang begitu besar karena rasisme. Tapi aneh, orang dunia lebih peka melihat kesalahan rasisme daripada orang Kristen. Kita seringkali merasa suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Saya tidak menyalahkan, saudara. Kalau misalnya kita dalam pernikahan, beda suku, itu ada problem yang harus kita pikirkan. Saya setuju, tapi tidak boleh rasis. Ada problem jelas, karena suku A suka bekerja keras misalnya, suku B suka lambat tapi selamat. Lah ini kalau memang beda prinsip hidup, menikah, ini bingung, yang satu ngegas terus, yang satu ngerem terus, kan begitu kan? Nanti mobilnya enggak jalan-jalan, mengerti enggak maksud saya? Jadi saya kalau ditanya orang, lo ini mau menikah, beda suku bagaimana? Saya bilang, kamu perlu pertimbangkan, karena masing-masing suku punya gaya hidup yang berbeda, punya nilai yang berbeda gitu loh, Sarah. Tetapi tidak boleh rasis. Kalau memang beda suku, dan memang sama-sama, nilai hidupnya sudah sama. Orang Jawa misalnya, itu kan alon-alon asal kelakon, mangan rak mangan pokoknya ngumpul, begitu kan? Nah itu kan orang Jawa. Nah kalau orang Tionghoa berbeda, mangan rak mangan kumpul, bertengkar mesti. Wong ada makanannya bertengkar, apalagi gak ada makanan, kan begitu toh? Gak bisa kumpul, semuanya ngelakukan sendiri-sendiri. Ini suka bekerja keras gitu kan, pikirannya pokoknya uang terus gitu kan. Yang ini ndak, sudah enjoy saja. Yang ini ndak ada waktu untuk santai. Kecuali kalau saudara sudah sepakat, walaupun beda suku, saudara berkata, oh ya, aku tahu nilai sukumu begini, nilai sukuku begini, sekarang kita harus kembangkan sesuai dengan nilai Alkitab. Aku akan menjadi lebih pekerja keras, tetapi bukan mata duitan. Kamu juga tetap harus kerja keras, tetapi tidak boleh mata duitan. Mengerti maksudnya? Belajar untuk menyamakan. Kalau kita sudah punya kesamaan nilai, maka saya mendukung perkawinan antar suku. Tetapi tidak boleh. Jangan. Kenapa? Sukunya beda. Suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Ini namanya rasis. Tidak ada suku yang lebih baik dari yang lain, saudara. Saya perlu tegaskan ini. Tidak ada suku yang lebih baik daripada yang lain. Kita ini orang yang berdosa juga, saudara. Orang yang berdosa. Cuma kebetulan, dalam tanda kutip loh ya, kita ini ditempatkan Tuhan di suku tertentu yang memang etos kerjanya baik. Atau kita ditempatkan di suku tertentu yang pandai menjaga harmonisasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana firman Allah mengubahkan kita. Kalau semua diubahkan oleh firman Allah, Yesus sebagai juru selamat dia, juru selamat semua bangsa, maka saya yakin perkawinan beda etnis itu juga bisa diberkati oleh Tuhan. Walaupun tetap ada problem. Ada beberapa orang suka punya suami orang bule. Ada yang tanya, bagaimana ya kalau saya punya suami orang bule? Saya bilang, pikir-pikir lagi. Loh, saya mau memperbaiki keturunan. Iya, kamu memperbaiki keturunan secara fisik, tapi nanti secara martabat belum tentu lebih baik. Karena sebagian orang bule itu kan suka kawin cerai. Sebagian, tidak semua loh ya. Tidak semua suka kawin cerai. Ada yang suka cerai kawin. Berbeda memang, ada yang kawin cerai dan cerai kawin. Nah, kalau orang lain memandang rendah pernikahan, kemudian saudara mengikatkan diri dengan orang yang pandangannya terhadap pernikahan rendah, maka saudara harus siap-siap, apakah engkau bisa survive atau tidak di dalam pernikahan itu. Yesus juru selamat semua bangsa. Beda suku tidak apa-apa, yang penting disatukan di dalam Kristus. Tapi kalau perbedaan itu signifikan, saudara perlu pikir ulang. Yesus juga kulminasi dari semua sejarah. Kalau gitu aplikasinya untuk kita apa? Begini loh saudara. Kalau semua sejarah yang begitu rumit, yang begitu kompleks, digenapi di dalam Yesus, masa sih sejarah hidup kita Tuhan tidak bisa kontrol? Masa sih hidup kita ke depan Tuhan tidak berdaulat untuk mengontrol kita? Menurut saya Tuhan lebih mampu mengontrol hidup kita, karena dia mengontrol semua sejarah dunia. Tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bulan terakhir di tahun 2014. Kebijakan internasional kita berbeda, kebijakan politik berbeda, kebijakan ekonomi berbeda, situasi dalam banyak hal berubah.
Tetapi saya ingin kita tetap mempercayakan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah peristiwa Natal, momen-momen Natal, minggu-minggu Advent ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahwa Dia bukan hanya juru selamat semua bangsa, tetapi Dia juga kulminasi dari semua sejarah umat manusia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.